Timur mengalami kerusakan parah dan mengganggu mobilitas warga menuju kawasan pelabuhan. Berdasarkan pantauan RRI, kerusakan terlihat pada ruas jalan dari Batakte hingga SPBE Bolok. Ruas jalan dari Batakte menuju SPBE Bolok tampak masih mengalami kerusakan cukup parah dengan kondisi permukaan jalan yang tidak nyaman dilalui kendaraan. Sementara itu, ruas jalan dari arah Bolok menuju SPBE terlihat lebih baik karena sebagian jalan telah menggunakan lapisan hot mix. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama bahas saudara hari ini ya. Hari ini di ketong peringati sebagai hari gerakan 30 September. Dan ini menyimpan sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Jadi kalau selama ini kita hanya mengingat perjuangan ataupun ini kalau mau dibilang sih kematian ya, wafatnya 7 pahlawan nasional Indonesia. Tapi imbas dari gerakan ini juga berdampak pada kelompok perempuan, organisasi perempuan. Dan nanti juga Ketong akan mendengarkan ya suara dari Mama Mary Kolimon yang juga melakukan penelitian pendampingan bagi korban-korban dari gerakan 30 SPKI ini. Dan yang pasti Bapak Mama bahas saudara dong semua, setiap sejarah bukan hanya meninggalkan cerita tetapi juga meninggalkan luka yang masih dibawa hingga saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Basodera, ketika kita bicara tentang sejarah Indonesia di tahun 1965, ingatan kita sering tertuju pada gerakan 30 September, penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira angkatan darat, serta perubahan besar dalam kehidupan politik Indonesia. Namun di balik catatan sejarah tersebut, ada pengalaman perempuan yang juga penting untuk dibicarakan. Nah, bagaimana perempuan melihat peristiwa G30 September, apa yang terjadi terhadap gerakan perempuan setelah peristiwa tersebut, dan kenapa kisah perempuan perlu ditempatkan dalam pembacaan sejarah 1965. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, salah satu organisasi perempuan yang banyak dibicarakan dalam sejarah 1965 adalah GERWANI atau Gerakan Wanita Indonesia. Nah, sebelum 1965, GERWANI itu aktif dalam berbagai persoalan perempuan dan juga sosial. Organisasi ini juga terlibat dalam kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin, ya. Namun setelah G30S, GERWANI dikaitkan secara kuat dengan peristiwa di Lubang Buaya. Nah, sejumlah pemberitaan pada masa itu menyebarkan tuduhan mengenai keterlibatan perempuan GERWANI dalam penyiksaan para jenderal. Kajian Universitas Indonesia terhadap pemberitaan berita pada Oktober 1965 hingga April 1966 menunjukkan adanya konstruksi media terhadap GERWANI sebagai perempuan yang dianggap menyimpang secara seksual, ya. Dan kajian tersebut menyebut konstruksi ini sebagai bentuk kekerasan berbasis gender. Nah, dari sudut pandang aktivis perempuan, bagian ini penting karena sejarah tidak hanya berbicara tentang siapa yang berada di pusat kekuasaan, ya. Tetapi sejarah juga berbicara tentang bagaimana perempuan biasa mengalami dampak dari konflik politik. Dan saat ini juga banyak yang menyuarakan, ya, bahwa peristiwa 30 September 1965 ataupun peristiwa-peristiwa lanjutannya itu adalah pelanggaran HAM berat yang terjadi di wilayah kita, di negara kita, Indonesia. Dan yang pasti Bapak Mama, Saudara dong semua, ada banyak pesan yang ingin disampaikan. Nanti sekali lagi kita akan mendengarkan pesan, ya, dari Mama Pendeta Mary Kolimon yang juga merupakan Ketua Jaringan Perempuan Indonesia Timur. Nanti Bapak Mama juga bisa gabung melalui ketempung lain telepon untuk kasih komentar ataupun tanggapannya.

Di Indonesia, gelar pahlawan nasional adalah penghargaan tertinggi. Gelar ini diberikan oleh pemerintahan Indonesia atas tindakan yang dianggap heroik, didefinisikan sebagai perbuatan nyata yang dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa bagi warga masyarakat lainnya atau berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Setiap daerah di Indonesia memiliki catatan sejarah tentang pahlawan nasional. Nusa Tenggara Timur, provinsi yang terletak di bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara pun punya catatan tersendiri tentang keberadaan pahlawan nasional yang turut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Hendrik Arnold Koroh, salah satu pahlawan nasional NTT yang turut ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan pemerintah kolonial Belanda. Hendrik Arnold Koroh dilahirkan di Baun, ibu kota Kecamatan Amarasi pada 9 Mei 1904. Berasal dari keturunan Raja Amarasi yang juga merupakan bagian dari jaringan pemerintahan kolonial, H.A. Koroh berkesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat tertinggi di Europos Lahir School atau ELS Kupang dan selanjutnya melanjutkannya di AMS Jakarta. Robert Koroh, salah seorang turunan langsung dari H.A. Koroh, menceritakan dalam perjalanannya untuk menggapai pendidikan tinggi, Hendrik Arnold Koroh dipanggil kembali oleh Residen Timor ke daerah asalnya yaitu Amarasi. Atas nama rakyat Amarasi dengan surat tertanggal 26 April 1926 nomor 72, Hendrik Arnold Koroh dinobatkan sebagai raja untuk menggantikan kakaknya

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oebobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

Ya, pendengar, Kementerian Dalam Negeri akan memperkuat integrasi kanal pengaduan pemerintah daerah ke SP4N Lapor. Langkah ini disiapkan untuk memperkuat pembinaan, pengawasan, serta evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat di daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan Kemendagri memiliki peran dalam mengkoordinasikan pelatihan, pengawasan, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan SPAN Lapor. Di pemerintah daerah juga menjadi bagian dari peran tersebut. Dan Kemendagri berkomitmen untuk mengintegrasikan seluruh kanal pengaduan pemerintah daerah ke SPAN Lapor. Juga Kemendagri juga akan memperkuat pelatihan dan pengawasan secara berjenjang ya di lingkungan pemerintah daerah. Informasi ini pendengar dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas.

itu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa tugas rakyat hanya membayar pajak dan tidak boleh ikut campur dengan urusan pemerintahan. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Wakil Ketua Umum Perwakilan Barisan Muda Penggerak Amanat Nasional Ahmad Kiamel Alufi menyampaikan narasi ini bertolak belakang dengan sikap politik Ketua Umum PAN. Menurutnya, Zulhas selalu mendorong keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Dewan Kehormatan BM PAN Iswari Muhtar memutuskan untuk menindak tegas penyebar narasi hoax dengan melaporkan ke pihak berwajib.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Bang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Kami hadirkan untuk Anda dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Hari ini kita bicara tentang mengawal nilai Pancasila pemersatu bangsa dalam kehidupan toleransi beragama di Nusa Tenggara Timur. Ya, pendengar, bicara tentang Nusa Tenggara Timur, ini kita tahu bahwa NTT punya salah satu daerah yang punya kekayaan keragaman begitu. Gitu ya, berdampingan masyarakat di NTT juga hidup berdampingan dengan latar belakang agama budaya yang juga beragam, dan ada semangat gotong royong ya, saling menghormati yang tentu menjadi bagian penting begitu dalam kehidupan sosial. Nah, bagaimana menjaga toleransi ya, dan ini juga berkaitan dengan nilai Pancasila gitu ya, pemersatu bangsa, dan berkaitan juga dengan hari kesaktian Pancasila besok yang kita peringati. Ini akan kami hadirkan untuk Anda dialog Kupang Pagi untuk edisi hari ini tentang bagaimana mengawal nilai-nilai Pancasila ya sebagai pemersatu bangsa di kehidupan toleransi beragama di Nusa Tenggara Timur. Kami ingin mengucapkan terima kasih untuk kehadiran narasumber kami di studio Pro 1 RR Kupang. Yang pertama, terima kasih untuk kehadirannya Bapak Yakobus Octavianus, Kepala Bidang Bimas Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1.
3: Sama-sama.
2: Baik. Dan selanjutnya ada Ibu Pendeta Henrina Takalogo MTH, Kepala Badan Keadilan dan Perdamaian Sinode Gemit. Selamat pagi, Ibu.
4: Selamat pagi.
2: Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1. Baik, ini kita bicara tentang Pancasila, ya, pemersatu bangsa, tentang toleransi di Nusa Tenggara Timur. Di awal ya, kebersamaan kita untuk pagi hari ini, boleh kita mengawali dengan satu pertanyaan yang mungkin ini sering ya ditanyakan begitu, dan ini juga berkaitan dengan dinamika kehidupan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Boleh di awal kebersamaan kita saya minta responnya, pendapatnya, dan mungkin berdasarkan pengamatan juga kehidupan juga dengan jemaat, dengan masyarakat, karena kita NTT punya keberagaman ya, dan dikatakan bahwa Nusa toleransi terindah begitu ya, ini disematkan gitu. Tapi apakah memang benar begitu ya? Apakah memang benar toleransi, kondisi toleransi kehidupan di NTT itu seindah itu ya, sehebat itu, dan setinggi itu ya? Di awal kebersamaan kita, saya mulai dulu dari Pak, mohon maaf saya menyapanya Pak,
3: biasa dipanggil Pak Bobby.
2: Pak Bobby, iya. Untung saya tidak bilang Pak Okto atau ya, Pak Yakob ya.
3: Kalau Octavianus itu kan marga jadi.
2: Oh begitu, ya. Baik, Pak Bobby. Oke, saya mulai dari Pak Bobby, silakan Bapak.
3: Baik, dalam konteks NTT, kalau kita berbicara Pancasila,
2: ya,
3: saya kira semua kita tahu, bahkan sampai anak-anak kita yang baru dalam pendidikan tingkatan SD dan seterusnya, sejarah telah mencatat bahwa NTT ini adalah kandungan yang melahirkan Pancasila ya, kita. Sejarah di Ende, bagaimana seorang founding father kita, Bapak Insinyur Soekarno, presiden pertama, pernah diasingkan, dan bukan kebetulan, tapi kita yakini dari perspektif iman itu satu kehendak dari Sang Khalik. Bagaimana beliau di sana dalam situasi diasingkan, tapi dia ada dalam suatu permenungan yang serius secara khusus untuk mendapatkan suatu bentuk atau format kandungan nilai-nilai luhur bangsa yang akan menjadi dasar atau fondasi bangsa ke depan. Dan itu yang kemudian kita namakan Pancasila. Saat beliau ada di bawah pohon sukun, di Ende, lalu ada dalam permenungan. Ya, kalau dari sisi iman kita percaya bahwa itu ada wahyu yang sementara dia terima, ya, dan kemudian itu dia menjadi suatu rumusan yang kemudian dibahas dan menjadi dasar negara kita sampai saat ini.
2: Yeah.
3: Nah, dalam konteks NTT saya kira itu sesuatu yang sangat monumental dan kita tidak mungkin mengingkari itu, sehingga kemudian kita menyaksikan bahwa sebenarnya kultur NTT, masyarakat NTT itu memang betul-betul kehidupan masyarakatnya atau umat beragamanya memang tidak terpisah dengan rumusan yang dihasilkan sebagai dasar itu, negara itu Pancasila.
2: Mungkin karena kita, lahir dari sini, ya, gitu ya.
3: Karena memang kita tahu masyarakat NTT itu memang kehidupannya dari zaman leluhur kita, itu memang mereka sangat menjunjung tinggi kehidupan kekerabatan itu, kebersamaan, ya, gotong royong dan saling tolong menolong dan seterusnya. Bukan karena ada hubungan keluarga, bahkan orang dari tempat yang jauh juga saat ada dalam satu kebersamaan atau perkumpulan, itu betul mereka sangat menghargai, memberikan porsi kemanusiaan yang luhur itu. Nah, itu yang kemudian dia terkristalisasi dalam berbagai bentuk ritual kehidupan bersama. Seperti itu ada saat membangun rumah-rumah warga itu ada gotong royong. Bahkan juga sampai pada nanti kemudian agama-agama itu sudah ada di wilayah kita, lalu ada membangun gedung-gedung ibadah atau rumah-rumah ibadah, itu tidak saja kelompok agama tertentu itu mereka sendiri yang membangun rumah ibadah, tapi juga itu menjadi bagian tanggung jawab dari umat beragama yang lain, karena mereka memandang kemanusiaan. Jadi mereka tidak melihat ada sekat atau pemisah karena keyakinan, karena cara beragama berbeda, tidak. Nah, ini yang sebenarnya kalau kami di Kementerian Agama, kami menamakan ini konsep itu sebagai satu bentuk yang kita namakan itu kerukunan yang lahir di NTT itu adalah kerukunan genetik. Dia lahir dari betul-betul itu dari dalam kandungan daerah tercinta kita ini. Jadi dia bukan dibuat-buat. Ya, paling tidak mungkin saya sebut beberapa konsep itu. Kalau kerukunan genetik artinya betul dia tidak bukan diadadakan, tapi memang dia lahir dari dia rahim orang NTT. Kemudian itu nanti dia berkembang, dia menjadi kerukunan yang generik, itu menjadi racik atau menjadi retorik, itu berbagai pikiran atau opini yang dikembangkan menjadi semacam teori dan seterusnya. Ada juga yang seperti dia dijadikan gagah-gagahan, eksotik, ya, seolah-olah ini rukun, tapi belum tentu di bawahnya atau di akarnya rukun, tidak.
2: Di dalamnya.
3: Ya, tapi kalau kita yakini yang genetik itu tidak mungkin diingkari.
2: Karena memang sudah dari asalnya, gitu. Asalnya memang seperti itu.
3: Itu lahir, istilahnya sudah itu darah daging, ya. Jadi tidak mungkin diingkari. Memang kita sadari bahwa dalam perjalanan terjadi begitu banyak hal yang memang menggerus akan atau mengancam lah, bukan menggerus tapi mengancam akan konsep-konsep ini. Tapi kita menyaksikan bahwa NTT itu begitu kuat memegang nilai-nilai dasar itu, maka kemudian tidak menjadi sesuatu yang berkepanjangan kalau ada satu persoalan itu akhirnya menjadi hal yang akan membuat kita terpisah atau menjadi retak, tapi kemudian bisa ada rekonsiliasi yang bisa dihasilkan untuk ada perdamaian dan seterusnya. Ini yang menjadi sesuatu yang penting, sehingga kalau kita kaitkan Pancasila dan toleransi NTT, saya kira memang ini tempat atau kandungan di mana lahirnya Pancasila itu betul-betul itu dia membuat orang NTT itu memang memandang sesama saudaranya itu hal yang sangat penting, ya. Ya, kita lihat saja kalau ada beberapa daerah, kalau ada tamu yang datang, keluarga itu mungkin hidupnya biasa-biasa, tapi pasti dia berupaya untuk menjamu tamu itu dengan baik. Kendati pun setiap hari mungkin hidupnya, ya, mungkin makannya mungkin satu hari satu kali, tapi kalau ada tamu datang pasti tiga kali dia harus jamu, makan dan seterusnya.
2: Penghormatan
3: ya, itu karena itu kan keluar di dalam dirinya sendiri. Kalau dia mau lihat realitas hidupnya, tidak mungkin dia mau ini, tapi dia berupaya karena sesuatu yang menjadi nilai tertinggi adalah kehidupan bersama atau nilai kemanusiaan. Mungkin sementara begitu.
2: Terima kasih Pak Bobby. Saya lanjut ke Ibu Pendeta. Mohon maaf, saya menyapa dengan
0: Ibu An saja.
2: Ibu An, baik. Ibu An, silakan.
0: Baik, terima kasih. Tadi saya cerita dengan Pak di depan. Kita baru sadar bahwa tanggal 30 ini biasanya kita dulu selalu diingatkan untuk peristiwa sejarah. Jadi ketika tema ini diberikan, saya bertanya ini dalam rangka apa? Karena mungkin sudah
2: karena
0: terlalu lama. Ternyata
2: hari
0: ini kita diingatkan bahwa besok itu kita akan merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Karena itu sebagai gereja, kita belajar juga bagaimana bahwa kita menyadari bahwa Pancasila itu sebagai titik temu segala kepentingan. Ya, maksudnya adalah ketika kita bicara tentang Pancasila, maka gereja punya tugas untuk mengawal lima sila itu. Ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan, dan ketiga persatuan, sila empat dan lima itu musyawarah dan keadilan. Ini secara garis besar. Bagaimana sila yang pertama itu kita menghormati kebebasan setiap orang menjalankan agama dan kepercayaannya. Tanggung jawab gereja juga ada di situ. Belajar untuk mengajak jemaat menghargai orang lain yang berbeda dari kita. Lalu soal kemanusiaan, bagaimana martabat manusia sebagai gambar Allah berlaku bagi semua tanpa kecuali. Dan itu juga ada dalam ajaran Kristen. Kita mengasihi sesama itu sebagai gambar Allah. Dan perbedaan dirayakan sebagai kekayaan, bukan dijadikan sekat. Dalam jemaat bergereja kita juga biasa ada perbedaan. Bukan hanya dalam pelayanan, tapi juga dengan orang lain yang ada di luar kita. Dan bicara tentang musyawarah dan keadilan, bahwa semua suara, semua kelompok perlu didengar dan diperjuangkan. Tanpa terkecuali. Karena itu gereja harus bersifat inklusif. Nah ini nilai-nilai Pancasila ada di dalamnya. Nah, kalau kita bicara tentang gereja, ada di dalam negara, karena itu gereja juga perlu menjadi aktor transformasi dan modal sosial. Artinya gereja harus menjadi agen sosialisasi. Sosialisasi menerjemahkan ideologi Pancasila ke dalam bahasa iman sehari-hari. Dan itu biasanya dalam pelayanan jemaat kami, khususnya di Gemit itu kan, kalau bulan Agustus itu bulan kebangsaan. Jadi di situ betul-betul jemaat diajar melalui tema-tema khutbah yang membawa kembali pengetahuan-pengetahuan atau rasa cinta kepada bangsa dan negara. Itu salah satu contoh. Jadi gereja juga menjadi bagaimana menjadi modal sosial, membangun ikatan internal dan jembatan eksternal untuk menciptakan kohesi kepercayaan dan norma lintas batas agama. Jadi ketika kita ada di jemaat, kita tidak hanya bicara tentang soal saya adalah orang Kristen, tapi bagaimana mengasihi sesama yang bukan orang Kristen sebagai bagian dari ciptaan Allah yang perlu dihargai. Karena itu yang perlu dibangun adalah bagaimana tindakan komunikasi menjadi ruang publik yang inklusif untuk dialog rasional, memecahkan prasangka dan membangun kesepahaman bersama. Dan itu harus dimulai dari keluarga. Didikan itu penting, bahwa rasa cinta kepada bangsa dan negara tidak hanya kita bicara di luar, tapi harus dimulai dari dalam keluarga. Keluarga menjadi tempat yang baik untuk mengingatkan tentang nilai-nilai itu. Dan gereja bertugas juga untuk mensejahterakan kota di mana dia ditempatkan. Itu Yeremia pasal 29 ayat 7 katakan situ. Karena itu kekristenan adalah bagian dari negara yang juga bertugas menegakkan keadilan. Nah, bagaimana dengan tanggung jawab Gemit? Konteks kita di Nusa Tenggara Timur, NTT ini rumah bersama yang beragam. Ada kemajemukannya, ada di situ ada suku, bahasa, agama yang banyak. Kristen, Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan penghayat kepercayaan. Nah, posisi Gemit sejak tahun 1947 menjadi salah satu gereja terbesar di NTT, sehingga sikapnya juga cukup berpengaruh luas dalam pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, dalam modal sosial, tradisi persaudaraan, gotong royong, dan hidup bertetangga lintas iman sebagai kekuatan bersama. Karena itu kita lihat bagaimana juga Gemit juga selalu terlibat dalam aktivitas-aktivitas dengan lintas agama. Nah, ini belajar dari iman Kristen. Menurut Matius 5 ayat 9, di situ dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Di sini ada sebuah panggilan aktif, bukan sekadar pasif. Membawa damai itu berarti ketika mengawal nilai-nilai Pancasila, salah satu dengan sikap damai terhadap sesama yang berbeda dari kita. Lalu Yeremia 29 itu tadi situ dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota tempat kamu berada. Artinya gereja hadir demi kebaikan bersama. Lalu Roma 12 ayat 18, di situ sedapat-dapatnya hidup damai dengan semua orang. Dan Efesus 4 ayat 3, memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Karena itu dalam pokok ajaran gemit sendiri mengingatkan bahwa peran gemit itu dipanggil untuk menjadi saksi kasih Allah dengan berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil, damai dan sejahtera sebagai wujud syukur atas rahmat yang telah diterima. Dan kasih Allah itu tercermin dalam kehidupan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera. Karena itu bagaimana mengajak jemaat untuk menghargai orang lain yang berbeda dengan kita. Dan juga melakukan diakonia. Ada diakonia transformatif, diakonia reformatif, dan lainnya. Dan tindakannya itu dapat diwujudkan juga melalui pelayanan kepada mereka yang membutuhkan. Juga termasuk dengan advokasi untuk mereka yang membutuhkan keadilan sosial. Keadilan untuk menjaga keperdamaian dan persatuan di tengah masyarakat yang beragam. Karena itu, Gemit mengakui bahwa keberadaan Bangsa Indonesia merupakan wujud nyata kasih Allah yang berdaulat dan berlimpah bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu diajarkan kepada setiap jemaat. Dan yang kedua, kemajumukan agama, budaya, ras, dan golongan merupakan anugerah yang harus dihargai, dirawat, dijaga, dan dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan mensyukuri, Gemit juga mensyukuri untuk merawat keberlangsungan bangsa Indonesia sebagai sebuah kesaksian terhadap kasih Allah. Dan panggilan itu diwujud nyatakan dalam keterlibatan secara aktif, partisipatif, kreatif, dan kritis dalam mengimplementasikan empat pilar kebangsaan. Kita bicara tentang nilai-nilai Pancasila, empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan karena itu, Gemit menolak semua bentuk upaya untuk menggantikan empat pilar kebangsaan yang ada. Nah, tantangan yang perlu diwaspadai untuk generasi kita sekarang, di tengah-tengah era digitalisasi yang sangat cepat, perkembangan internet, AI yang semakin canggih, yang perlu kita waspadai untuk kita tetap menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu menghindari hoax dan ujaran kebencian. Itu penting sekali. Lalu, politik identitas, agama sering dipakai untuk kepentingan politik jangka pendek. Apalagi kalau mau masa pemilu itu biasa. Lalu kesenjangan ekonomi, kemiskinan dapat memicu kecemburuan sosial dan konflik. Dan sikap eksklusif, kurangnya perjumpaan nyata dengan sesama yang berbeda iman. Karena itu tanggung jawab kita sebagai gereja dalam mengawal nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa, kita perlu terus menjadi garam dan terang dunia. Seperti dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia menurut Matius 5 ayat 13-14. Karena itu Gemit dipanggil bukan hanya hidup rukun tetapi aktif mengawali Pancasila melalui pendidikan, dialog, keteladanan dan pembelajaran bagi yang lemah demi NTT yang damai dan Indonesia yang bersatu. Saya pikir dari saya itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Pendeta. Sudah disampaikan tentang perannya Gemit begitu ya, untuk karena tadi disampaikan Bapak Bubi bahwa ini memang Pancasila itu kan lahir dari kita gitu ya, dari Nusa Tenggara Timur, dan ditambah lagi dengan peran-peran yang dari gereja gitu ya, dari berbagai pihak ini mendukung ya, sehingga ya toleransi, keindahan, keragaman itu memang betul-betul nyata di Nusa Tenggara Timur. Memang terus ditumbuhkan, dipupuk gitu ya, untuk tetap ada dan tetap saling menghargai. Bahkan walaupun mungkin ada tantangan-tantangan yang juga disadari, ini harus juga perlu menjadi perhatian. Saya lanjut ke Pak Bobby, tadi sudah disampaikan Ibu An sudah menyampaikan tentang perannya Gemit untuk mendukung setiap hal yang berhubungan dengan penguatan Pancasila, pemahaman dan lain sebagainya. Dari Kementerian Agama boleh disampaikan tentang peran dari Kemenag Bapak untuk bisa memperkuat moderasi beragama di Nusa Tenggara Timur ini, toleransinya dan untuk sampai kepada masyarakat. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Dalam konteks peran pemerintah dalam Kementerian Agama, kita melihat begitu masifnya upaya atau usaha-usaha untuk bisa menjembatani akan kebutuhan-kebutuhan bangsa terkait dengan hal memelihara atau juga terus melestarikan Pancasila ini. Dan dalam di Kementerian Agama itu ada program-program yang sudah dicanangkan untuk bisa memberikan jawaban terkait dengan hal itu. Salah satunya yang sudah lalu, sudah lama itu menjadi program yang masih terus berkembang sampai saat ini adalah Tri Kerukunan. Tri Kerukunan itu sebenarnya itu menjelaskan terkait dengan bagaimana masing-masing umat beragama dalam satu agama itu bisa dipastikan bahwa kehidupan mereka rukun. Karena kerukunan ini bukan hanya kerukunan antara yang berbeda.
2: Iya.
3: Tapi dalam satu komunitas juga itu perlu dipastikan. Sehingga masing-masing agama kita menghimbau, mendorong, dan ya kita terus ada dalam komunikasi bersama supaya memastikan para pemimpin agama dan tokoh-tokohnya bersama umat itu harus memastikan bahwa kita ini secara intern sudah rukun.
2: Mulai kemudian, dari dalam dulu.
3: Iya, kemudian baru kita bisa akan keluar menciptakan kerukunan antar dengan kelompok agama yang lain. Dan itu hal yang sangat penting. Saat sudah rukun secara intern, dia keluar itu sesuatu yang pasti akan membawa nilai yang besar. Kalau dia datang dari kelompok yang masih ada persoalan besar dalam dirinya, masih ada memperdebatkan banyak hal yang bisa membuat pemicu untuk keretakan, ya, tidak mungkin dia akan bisa datang bertemu dengan yang berbeda untuk dia membangun kerukunan itu. Sehingga kita yakinkan bahwa saat dia rukun secara intern, maka kemudian bisa dia akan menjadi rukun antar sesama umat yang berbeda. Kemudian dari umat beragama dan agama-agama ini, kalau mereka bisa ada dalam satu situasi kerukunan yang baik, maka kemudian ini akan menjadi satu jembatan untuk bisa dengan pemerintah itu berukun dengan pemerintah untuk sama-sama bisa menyelesaikan seluruh program pembangunan yang sementara berjalan. Karena pemahamannya, asumsinya kalau pemerintah menyiapkan program begitu hebat dan begitu bagus, tapi situasi masyarakat umat itu tidak rukun, bagaimana orang bisa membangun? Ya, kita contohkan saja tahun 98 NTT atau Kupang khususnya ini pernah mengalami satu situasi agak kelam pada waktu itu. Itu orang bilang harta dan segala sesuatu tidak ada artinya, karena kondisi kan lagi runyam, tegang dan seterusnya, karena ada kerusuhan dan seterusnya. Itu hanya berlangsung tidak lama. Ya. Bayangkan kalau umpama masyarakat ini di mana-mana tidak rukun atau umat tidak rukun, bagaimana pemerintah bisa membangun? Dan ini sesuatu yang digalakkan terus oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Agama itu dia masuk ke dalam dua program besar, itu program pelayanan umat beragama, kehidupan beragama, dan juga pelayanan untuk pendidikan agama dan keagamaan.
2: Okay.
3: Sehingga itu digalakkan terus di sekolah-sekolah yang berciri keagamaan itu terus di sampaikan tentang topik-topik yang berhubungan dengan bagaimana harus menerima sesama yang tidak seiman, ya, sehingga akhirnya kemudian sekolah-sekolah keagamaan yang berciri khas keagamaan juga akhirnya terbuka seperti madrasah. Dia tidak hanya menerima siswa yang muslim, tapi bisa juga siswa dari agama Kristen atau Katolik juga bisa bersekolah. Itu menjadi satu contoh. Saya pernah tugas di Sumber Timur 4 tahun, beberapa madrasah itu negeri dari tingkat SD atau ibtidaiyah, itu siswa non muslim itu bisa sampai 30%. Bahkan anak-anak pendeta juga disekolahkan situ. Ditanyakan waktu Dewan Pertimbangan Presiden, tanya waktu datang kunjungan, tanya orang tuanya, kenapa bapak atau ibu mau menyekolahkan anaknya di sini, ini kan sekolah muslim. Orang tuanya bilang, daripada saya ajar, harus ajar dia untuk bagaimana menghargai dan hidup toleransi dengan sesama yang berbeda, lebih bagus jadi situ. Itu dia dengan sendirinya dia belajar. Nah, jadi ini hal yang
2: sungguh-sungguh,
3: ya, momentumnya itu sudah terjadi. Nah, kemudian program ini masih sampai sekarang berlangsung dan ditingkatkan lagi, ya. Tadi Ibu menyebutkan tentang moderasi, itu program Kementerian Agama, moderasi beragama.
2: Okay.
3: Moderasi itu sebenarnya mau menyampaikan pesan paling penting kepada seluruh umat beragama, bahwa sebenarnya seorang menguasai akidah atau kebenaran terkait dengan keimanannya itu sungguh-sungguh, harusnya dia bisa nyaman di antara semua yang berbeda atau bisa menerima segala kondisi yang artinya dia harus realistis. Dia tidak bilang, oh kalau saya Kristen saya tidak mau berteman dengan yang bukan Kristen. Tidak, justru dia kalau sudah pada posisi dia sungguh-sungguh menghayati imannya, maka dia pikir ini semua kehendak Tuhan yang harus dia hargai,
2: lebih terbuka begitu.
3: Ya, bahwa imannya itu tidak bisa dipengaruhi, itu oke, itu sudah pasti. atau bahasa kami di Kementerian Agama, dia 100% Kristen, dia juga 100% warga negara Indonesia.
2: Iya.
3: Sehingga dia imannya lurus kepada Tuhan, tapi implementasinya dia harus ada di sekitar kehidupan. Itu yang kemudian juga sekarang dikembangkan dalam program oleh Menteri Agama tentang ekoteologi, mm-hmm. ya cinta kemanusiaan, dan seterusnya. Terkait moderasi beragama ini memang ini juga kajiannya juga menghadirkan majelis-majelis agama di tingkat aras nasional. Ya, saya kira karena saya juga Kristen juga itu sebenarnya falsafahnya itu ada pada Alkitab juga terkait dengan bagaimana hukum kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ya, di situ dikatakan dia mengasihi sesama, dia tidak menyebutkan hanya sesama mau Kristen atau apa, dia bilang sesama berarti itu mm-hmm. universal.
2: Okay.
3: Nah, itulah yang sebenarnya terus kita galang untuk supaya anak-anak bangsa ini betul-betul melihat dirinya pada orang lain. Dia tidak merasa, oh saya ini sudah hebat, saya ini punya segala sesuatu itu, saya tidak perlu itu dan situ dan seterusnya. Harus semakin hari dia semakin membutuhkan. Walaupun dia itu sukunya lain, agamanya lain, tapi dalam konteks kehidupan bersama, dalam kemanusiaan, dia tidak bisa menyatakan bahwa dia tidak membutuhkan. Nah ini kadang-kadang kan ada situasi yang terjadi di mana-mana di negara kita, kadang-kadang kan terjadi hal-hal yang mengancam kelompok tertentu karena merasa bahwa oh kelompok ini tidak terlalu penting, padahal yeah. sebenarnya itu sesuatu yang tidak harus begitu.
2: Okay.
3: Jadi intinya bahwa Kementerian Agama itu selalu hadir untuk ya menjembatani akan relasi dan hubungan kemanusiaan, sehingga memang satu-satunya negara yang memiliki Kementerian Agama, salah satu kita Indonesia, yang kita katakan bahwa ya sudah diatur saja itu sulit, apalagi tidak diatur begitu. Ya, kami okay. juga di Kementerian Agama, kami lakukan yang baik saja tidak dipuji, apalagi lakukan yang tidak baik. Gitu. Tapi intinya bahwa kita punya niat dan keinginan yang sama, harapan yang sama, bahwa kita ingin supaya kita hidup dalam satu suasana yang rukun, harmonis, tentram. Sebenarnya itu yang menjadi kehidupan kita. Saya kira dari nilai-nilai agama juga begitu. Kalau kita hidup di mana rukun, nah berkat juga tercurah ke situ. Ya, saya kira itu. Ya, terima kasih.
2: Baik, terima kasih. Maunya begitu ya, Bapak ya. Rukun gitu ya, menghargai, damai begitu. Tadi sudah sempat disinggung dan Ibu An juga sempat menyinggung soal tantangan gitu. Tadi juga disinggung soal ujaran kebencian, politik identitas, ekonomi, sosial dan juga berkaitan dengan pemahaman yang sebenarnya kalau sudah semakin memahami semakin terbuka gitu ya, mau bisa memahami, tapi kadang-kadang semakin memahami semakin meyakini bahwa saya paling benar gitu,
0: semakin eksklusif
2: tadi sempat disinggung, seharusnya kan inklusif gitu ya,
3: harusnya semakin
2: menjangkau semua begitu. Dari strategi dari Kementerian Agama sekarang seperti apa, karena kita juga bisa lihat ya, yang akhir-akhir ini terjadi pun seperti itu gitu ya, dan muncul walaupun tidak di kita di NTT, tapi itu bisa saja menjadi gesekan-gesekan yang bisa berpengaruh ke kita gitu. Karena kan ada juga yang apa ya, seperti kayak kayak membela lah gitu ya, merasa sepenanggungan, merasa ini kita nih tidak diterima atau tidak diperbolehkan dan lain sebagainya, walaupun terjadinya di luar daerah tapi bisa berpengaruh, dan gesekan itu juga bisa ke kita. Nah ini dari Kementerian Agama sendiri seperti apa strateginya untuk menghadapi ini, untuk setidaknya meredam inilah gitu, silakan.
3: Baik, terima kasih. Memang ini situasi yang memang terjadi sepertinya itu tanpa rencana ya, tapi tiba-tiba ada letupan-letupan. Ya, saya ingat dulu juga begitu kita NTT, saat terjadi kejadian di Ketapang atau di mana, berapa tahun yang lalu sudah lampau ya, ada apa pengurusan gereja atau apa, tiba-tiba NTT juga bereaksi. Nah memang ini situasi yang sangat melekat dengan apa, merasa senasib ya, merasa senasib atau sepenanggungan. Lalu kemudian walaupun sebenarnya itu tidak menjadi kepentingannya, tapi karena dia merasa wah ini kenapa orang kita di sana dibuat begitu. Sama juga dengan keadaan di Timur Tengah, Israel dan Palestina juga di sini begitu. Mereka hidupnya juga sudah ya susah-susah amat, tapi masih sempat-sempat untuk berupaya, kalau bisa saya mau ke sana, mau ke Palestina untuk mau bela di sana. Tidak tahu mau bela siapa. Nah, memang dari Kementerian Agama kami terus menggalang dan juga mendorong untuk masing-masing kelompok agama yang ada di Indonesia ini, ada enam, kita ada enam agama.
2: Iya.
3: Itu harus betul-betul pesan dan dakwah di masing-masing agama melalui mimbar agama atau melalui momen-momen seperti ada ceramah-ceramah atau juga penginjilan-penginjilan, itu betul-betul harus disampaikan pesan Tuhan, juga harus betul-betul menjawab akan kebutuhan itu, supaya jemaat atau umat ini dia tidak terpolarisasi dengan hal yang merasa, wah ini kita sama, kenapa dibuat begitu, saya harus bertindak, harus bereaksi. Padahal sebenarnya dia justru menambah kericuhan itu, atau dia masih makin memperkeruh suasana itu. Ini yang sebenarnya saya kira dalam konteks keimanan juga sebenarnya tidak diperbolehkan. Saya yakin begitu di semua agama. Hanya karena itu rasa merasa senasib itu, atau satu kelompok, satu komunitas. Nah, Kementerian Agama terus menggalang relasi dengan majelis pimpinan agama, baik itu dari tingkat arah nasional dan sampai ke daerah. Kami di Kristen itu ada forum pimpinan pendeta, ada forum pemuda Kristen lintas denominasi. Kami selalu ada pertemuan disampaikan, supaya ini harus ada pesan-pesan yang disampaikan pada ada ibadah dan kebaktian dan seterusnya, itu harus betul-betul itu pesan yang betul-betul tidak menimbulkan bias pemahaman yang akhirnya membuat orang merasa bahwa dia harus membela teman-teman. Bahkan kalau kita mau bicara lebih agak sedikit radikal, orang mau membela Tuhan, bayangkan. Ya, kalau kita mau lihat situasi depan begitu, seolah-olah dia mau membela Tuhan. Jadi bukannya Tuhan yang melindungi dia, dia mau membela Tuhan ya, dari praktik hidup mereka.
2: Okay.
3: Ini yang terus kita sampaikan. Kami juga ada penyuluh-penyuluh agama yang ada juga turun ke lapangan. Mungkin juga ada sering ke sini ya.
2: Iya.
3: Iya, itu kami kami punya program itu, mereka menyampaikan pesan-pesan pembangunan dalam bahasa agama ya. Jadi usahakan supaya pesan-pesan itu jangan membuat orang menjadi bias tafsir, lalu akhirnya membuat dia menjadi orang yang tidak punya pendirian.
2: Oh.
3: Nah, jadi harus betul-betul disampaikan dengan hal yang sangat sederhana untuk diterima, dan itu betul membuat dia dalam satu situasi yang tenang. Dia tidak menjadi orang-orang yang cepat bereaksi, merespon sesuatu yang sangat negatif begitu.
2: Okay.
3: Supaya ini menjaga bahwa kita membutuhkan akan kehidupan yang, sekali lagi, kehidupan yang tentram, yang aman, yang rukun, untuk kita bisa menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan. Kalau kita hidup dalam keadaan yang tidak menentu, kacau dan ricu, apa yang kita mau harapkan dalam hidup ini? Nah, ini yang sering kita galakan, kita sampaikan. Baik juga kepada FKUB, ya. FKUB kan itu lintas agama.
2: Yeah.
3: Kita juga di sana ada, Bapak Ibu Pendeta juga terlibat di sana, kita sampaikan. Sehingga ini artinya program-program pemerintah dalam hal Kementerian Agama ini selalu ada dalam kebersamaan dengan Kementerian Agama, dengan lembaga agama, bukan atasan bawah, tapi mitra bersama, mitra sejajar. Selalu kita akan menyampaikan hal-hal yang kita upayakan supaya kemanusiaan ini kita betul rayakan bersama dalam satu situasi yang saling menguntungkan. Tidak ada saling merugikan atau bahkan meniadakan, jangan.
2: Okay.
3: Harus kita sama-sama menjadi orang-orang yang menikmati keuntungan dari hidup bersama.
2: Oke.
3: Okay. Ya, saya kira itu.
2: Baik,
3: ya.
2: Terima kasih Bapak Bobby. Saya ke Ibu An. Ini masih berkaitan dengan tadi sempat disinggung tentang tantangan dan keadaan yang memang sementara terjadi begitu, dan ini satu hal yang perlu juga untuk diperhatikan bersama gitu. Dan biasanya itu entah pemahamannya adalah kayak generasi muda yang mudah sekali untuk terbakar, istilahnya tanda kutip ya Ibu ya. Nah, bagaimana gereja ini bisa mendorong generasi muda ini supaya tidak mudah terpengaruh, walaupun tadi sempat disinggung bahwa memang semua yang dilakukan oleh Gemit bahkan itu sampai ke keluarga, menguatkan keluarga gitu ya, menguatkan keluarga baru bisa ke keluarnya gitu. Jadi tapi kan memang kita juga tidak bisa pungkiri ada hal-hal yang bisa saja terlewatkan. Nah, bagaimana gereja bisa mendorong supaya generasi muda kita itu tidak terpengaruh dengan tadi ujaran kebencian atau yang tadi sikap yang eksklusif begitu, yang merasa paling benar dan akhirnya mudah sekali untuk bisa terpancing. Silakan.
0: Ya, secara spesifik itu peran gereja yang saya catat di sini itu yang pertama itu mendidik umat. Itu dalam bentuk katekesasi sidi, sekolah minggu, khotbah-khotbah yang menanamkan cinta tanah air dan penghargaan pada sesama. Jadi dalam ibadah-ibadah itu kalau bulan kebangsaan ya temanya itu harus diperkuat di situ.
2: Menguatkan rasa cinta tanah air gitu ya.
0: Lalu menyangkut dengan ujaran kebencian, memang itu lagi pergumulan kita juga sebagai orang tua, gereja, bagaimana orang-orang muda ini juga tidak terprovokasi melalui media sosial. Kan sekarang kan kita lihat bahwa dengan adanya dunia digitalisasi yang semakin berkembang, ini anak-anak muda kita juga kan secara etika dan moral ini juga sangat terpengaruh. Yeah. Dan gereja hadir di situ untuk selalu mengingatkan. Nah, ruang-ruang melalui ibadah, ibadah pemuda kah, secara kategorial fungsional itu dipakai untuk semakin menguatkan mereka. Lalu tadi juga membangun dialog, bekerja sama dengan FKUB dan tokoh lintas agama, saling berbagi, juga ada kegiatan-kegiatan dialog yang dibangun di situ. Lalu menjadi teladan para pelayan dan warga jemaat, menunjukkan sikap adil, jujur dan rendah hati di ruang publik, itu penting. Memang tidak mudah, tapi gereja khususnya kami Gemit lagi bekerja keras untuk mendorong orang-orang muda untuk bersikap lebih baik di ruang publik. Jadi mengingatkan bahwa tidak semua hal itu kita harus seperti tidak ada ruang privasi untuk setiap orang lagi, karena semua hal kita siaran langsung. Karena itu dalam khotbah itu selalu diingatkan, jangan sampai FB Pro ini mengorbankan kita semua. Jadi tidak ada lagi ruang privasi.
2: Menghargailah
0: sih. Dan juga tanpa sadar kan live juga ada yang sebenarnya tidak pantas untuk harus ada live itu juga. Lalu mengingatkan juga membela yang lemah, pelayanan diakonia bagi semua warga tanpa memandang agama, termasuk advokasi dan keadilan. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan Gemit juga, beberapa kegiatan misalnya soal bencana, soal pendampingan-pendampingan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu tidak memandang dia dari warga Gemit atau ini, tidak. Menyangkut dengan pengembangan-pengembangan juga demikian. Itu hal yang baik. Sehingga betul kalau kita bicara tentang damai, kasih Allah, yang dinyatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, berarti bukan hanya panggilan yang sekadar pasif, tapi aktif dalam segala hal. Dan itu menjadi tantangan kita, khususnya orang-orang muda sekarang, untuk menanamkan nilai-nilai cinta pada tanah air. Itu kerja berat untuk kita semua, bukan hanya gereja, tapi mulai dari keluarga.
2: Benar.
0: Karena semua orang mau yang instan, tidak mau yang susah-susah. Jadi kita perlu bekerja bersama-sama. Memang Gemit punya program-program, punya rencana yang baik untuk jemaat, tapi gereja tidak bisa sendiri. Semua apa kita bilang bicara tentang pentahelix, jaringan itu semuanya harus bekerja bersama-sama sehingga apa yang kita harapkan bahwa nilai Pancasila tertanam sebagai pemersatu bangsa itu dapat dijalankan dengan baik.
2: Iya. Ibu, yang menarik itu karena kita bicara tentang Pancasila, tentang menghargai, toleransi dan kita di NTT. Yang menarik itu tadi kan sempat Ibu singgung soal kalau Agustus itu bulan kebangsaan gitu ya. Memang sepertinya kayak tematik lah gitu ya Ibu ya. Ada bulan pendidikan, ada bulan budaya, bulan kebangsaan. Tentang cinta alam gitu ya.
0: Bulan lingkungan gitu
2: ya. Nah, ini kan kalau mau dibilang sudah menjabarkan nilai-nilai itu sebenarnya ya Ibu ya. Sudah menjabarkan nilai-nilai. Nah, bagaimana dari Gemit sendiri memastikan bahwa

0: Ya. Nah, dengan yang lainnya, bagaimana memastikan? Biasanya dari Majelis Sinode selalu mengirimkan khotbah, tema-tema khotbah itu narasinya harus pada tema itu.
1: Okay.
0: Sehingga di semua lingkup, baik klasis maupun jemaat, pelayanan itu betul-betul kalau misalnya dalam bulan kebangsaan ya, khotbahnya tentang kebangsaan
1: kayak
0: itu.
1: Kayak terarah gitu ya, mengarahkan setidaknya secara tidak langsung, lihat ini nih gitu.
0: Ya. Kecuali mungkin kematian dengan pesta, tapi kalau dalam ibadah-ibadah minggu atau kategori fungsional itu biasanya selalu disisipkan dengan tema-tema itu. Sehingga menyadarkan jemaat untuk bahwa dengan tema-tema ini semakin menolong kita untuk lebih cinta kepada lingkungan. Kalau bulan kebangsaan, menanamkan rasa cinta pada tanah air itu semakin kuat. Dan memang itu tidak mudah. Kalau misalnya di kampung-kampung ya, pendeta-pendeta harus bisa juga, para pelayan harus bisa juga menerjemahkan dengan bahasa yang baik. Tapi yang pasti bahwa Majelis Sinode selalu berusaha untuk dari liturgi, dari khotbah-khotbah, tema-tema yang disiapkan itu betul-betul sesuai dengan kepentingan pelayanan di jemaat.
1: Kegiatan yang dikreat juga disesuaikan gitu ya, supaya setidaknya dalam sebulan ini ya masyarakat setidaknya diarahkan gitu ya, bahwa loh ini kalau misalnya kita NTT berbudaya itu seperti ini gitu ya, ada banyak sekali gitu. Di NTT bukan cuma hanya Flow Bawara, tapi ada juga yang dari lain gitu.
0: Jadi bulan misalnya Oktober sekarang ini bulan keluarga, tapi juga sambil mempersiapkan di ujungnya itu nanti November awal kita sudah masuk di bulan lingkungan. Nah, di dalam bulan keluarga ini mulai menjelaskan bagaimana peran keluarga untuk mengajak anak-anak, suami istri, orang tua, anak-anak untuk menanamkan rasa kasih, dan itu hal yang baik. Jadi kita bicara tentang nilai Pancasila, kita tidak bisa hanya bicara yang terlalu idealis di luar, tapi mulai dari hal-hal sederhana dari
1: dalam keluarga gitu ya, dari dalam lingkungan keluarga dan juga di komunitas ya, di dalam gereja, lingkup gereja yang jemaat juga adalah masyarakat gitu ya, warga negara. Baik ya, ini di Alimapati cari kita untuk pagi hari ini tentang Pancasila, ya, nilai Pancasila, toleransi dan kehidupan kita di Nusa Tenggara Timur. Di akhir sharing kita untuk pagi hari ini, kami minta boleh closing statement-nya ya, ataupun himbauannya berkaitan dengan Pancasila, toleransi ya, dan juga pepersatu bangsa. Saya mulai dari Bapak Bobby dan saya nanti ke Ibu Pendeta. Silakan Bapak.
2: Baik, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan satu dua hal sebagai closing statement, mungkin saya menambahkan sedikit terkait dengan kiat-kiat pemerintah dalam Kementerian Agama menjadi satu bagian yang juga turut mendukung untuk melestarikan Pancasila dengan nilai-nilainya. Kami ada satu program yang memang itu breakdown dari asta citanya Pak Presiden Prabowo di Kementerian Agama, oleh Menteri Agama itu dinamakan asta protes atau program program prioritas. Itu pertama itu meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Artinya seluruh program yang diturunkan untuk kami laksanakan, baik itu di urusan bimbingan agama dan juga pendidikan agama keagamaan, itu harus betul-betul dia menjadi bagian dari turut menghasilkan akan penama dampak sebagaimana untuk meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Sehingga seperti di sekolah-sekolah atau nanti kita juga berkomunikasi dengan pimpinan lembaga gereja untuk program-program ini menjadi bagian yang mungkin nanti akan juga turut untuk bisa diteruskan atau disosialisasi atau juga menjadi satu mitigasi bersama.
1: Oke.
2: Kemudian ada juga tentang penguatan ekotologi yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi tidak hanya kita mengurus kerukunan manusianya, tapi juga terkait dengan lingkungan dan alam ciptaan. Sehingga saya kira ini masih punya apa nama relasi atau hubungan yang erat dengan apa yang disampaikan oleh Mam Pendeta terkait dengan bulan lingkungan hidup. Kami sejak dari 2 tahun kemarin sampai saat ini, kami di Kementerian Agama Indonesia sudah menanam sekitar 1.500.000 pohon. Yang utama itu pohon matoa, tapi karena matoa itu tidak tersedia di seluruh wilayah, maka banyak jenis

0: pohon yang kami tanam. Tanam di lingkungan gereja atau masjid, juga sekolah-sekolah. Nah, ini kami ini terus berjalan nanti sampai akhir periode masa pimpinan atau rejim Pak Prabowo dan juga Pak Menteri. Okay. Masih terus digalakkan. Sekolah-sekolah kami juga himbau untuk supaya harus dia hijau, green. Kami juga dengan gereja-gereja atau lembaga agama juga begitu. Mm. Ini menolong kita supaya apa, kita tidak mengalami krisis ya apa nama ekologi ini.
1: Yeah.
0: Baik udara atau juga ketersediaan apa air bersih dan seterusnya. Minimal dari program ini dia bisa menolong untuk kehidupan kita itu ya, bisa diberikan apa kondisi yang aman saat kita ada di tempat kita masing-masing.
1: Okay.
0: Kemudian tadi ada juga tentang layanan keagamaan berdampak. Jadi kami dituntut supaya seluruh layanan kami harus punya dampak. Program-program yang diluncurkan itu dia harus punya dampak. Evaluasinya kita tidak hanya sekedar eksekusi atau realisasinya, tapi kita lihat dampak apa yang diterima oleh penerima manfaat. Itu juga satu hal yang penting sekali dalam seluruh layanan yang akan diterima di Kementerian Agama. Kemudian ada juga yang masih berhubungan dengan masalah menjaga nilai Pancasila untuk bisa menciptakan toleransi atau hidup rukun ini terkait dengan pemberdayaan ekonomi umat ya.
1: Okay.
0: Ya kalau kita jujur, kalau di Muslim itu sudah ada tentang zakat dan wakaf. Mereka bahkan yang dilakukan di NTT ini juga bisa dinikmati juga bukan hanya saudara-saudara kami Muslim tapi lintas ya, di yeah. TTU, di Kefa, di apa nama Belu, di Soe ada, bahkan di Flores terus. Nah di agama yang lain khususnya kita Kristen juga sementara dalam wacana nasional untuk bagaimana ini bisa ada satu apa satu wadah bersama untuk bisa menggalang ini untuk pemberdayaan ekonomi. Tapi paling tidak kami juga menghimbau kepada lembaga agama atau juga gereja bagaimana pesan-pesan tentang meningkatkan kehidupan ekonomi ini bisa dilakukan. Ya kalau di gereja ya salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta tentang diakonia.
1: Yeah.
0: Hanya diakonia ini yeah. kan ini sifatnya untuk kita bisa menanggulangi situasi saat itu, tapi untuk dia jangka panjang itu penting untuk diupayakan lagi ya. Lalu kemudian oh ini yang satu ini khusus di kantor di kami digitalisasi mungkin sama di
1: okay,
0: sini ya.
1: Baik,
0: ya.
1: Baik.
0: Nah, baik, saya kira itu tambahan dan ya yang menjadi closing statement ya dari sisi Kementerian Agama kami berharap kerjasama dari seluruh stakeholder atau dalam seluruh kehidupan pemangku kepentingan untuk kita bisa memastikan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila yang dulunya kalau kita ingat ya kita belajar tentang P4 dan butir-butirnya sekitar 46 atau berapa ya. Itu menjadi wajib ya. Dulu kan ada BP7 kantor di kabupaten itu atau di provinsi. Tapi sekarang kan tidak ada. Tapi kita berupaya supaya dalam diri kita itu sebenarnya menjadi agen-agen yang menghidupi nilai-nilai Pancasila itu tanpa kita harus melihat sekat-sekat. Kami di Kementerian Agama itu setiap minggu dua hari itu kami harus jam 10 berhenti untuk dari semua aktivitas untuk mengucapkan Pancasila. Lalu ya itu semua ada tamu atau urusan apapun semuanya dihentikan. Kita berdiri dan dipandu untuk kita mengucap Pancasila. Lalu kemudian di hari Kamis tidak salah itu lagu Indonesia Raya. Jadi itu menjadi bagian daripada kita diingatkan bahwa ada nilai yang sangat luhur dan sakral yang harusnya kita junjung. Bukan hanya kita menghafal dan mengucapkan, tapi itu harus menjadi bagian hidup kita. Supaya itu dia bisa memiliki dampak. Jadi kita berharap dari seluruh kerjasama semua stakeholder atau tim pemangku kepentingan ini, kita memiliki tujuan yang sama untuk membangun Indonesia kita atau NTT ini hidup yang betul-betul bernafaskan daripada nilai-nilai luhur kita. Semua orang beragama punya akidah dasar, tetapi kristalisasinya juga ada pada kesepakatan-kesepakatan secara bangsa seperti Pancasila itu perlu dihidupi.
1: Okay.
0: Ya. Dan semua bagian itu juga yang kita berharap supaya memiliki upaya-upaya untuk menjembatani itu dalam berbagai aktivitas yang langsung aksi di lapangan itu bisa ditunjukkan. Jadi itu yang menjadi penting ya. Okay. Karena kalau umpama kita hanya meluncurkan hal-hal yang sifatnya program tapi dia tidak menjadi dampak berpengaruh, akhirnya juga nanti mubasir ya. Saya kira itu.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Bobby. Ibu Pendeta An silakan.
2: Iya, kalau dari saya Gemit terpanggil untuk mensyukuri dan perlu menghargai segala perbedaan yang ada.
1: Iya.
2: Kemajemukan agama, budaya, ras, dan golongan. Itu semua adalah anugerah yang harus dihargai dan diraut untuk keberlangsungan hidup bangsa ini. Dan itu harus ditandai dengan tanggung jawab kita untuk terlibat secara aktif, partisipatif, kreatif dalam mengimplementasikannya dalam kehidupan pelayanan kita. Semuanya itu sebagai wujud kesaksian kita kepada Allah untuk kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan saja. Saya pikir dari saya itu saja. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Banyak sudah yang dilakukan, diupayakan strategi menjalankan peran dengan sebaik mungkin dengan strategi-strateginya. Dan kita berharap bahwa kedamaian yang kita rasakan sekarang ini, toleransi yang tetap ada, yang kalau mau dibilang sudah mendarah daging begitu ya, tetap ada dan tetap terpelihara. Dan tidak hanya itu, walaupun ada hal-hal yang mungkin bisa mengancam, tapi dengan upaya strategi yang sudah dilakukan ya secara nyata, bahkan sampai ke tingkat keluarga, sampai ke tingkat masyarakat, itu pun bisa benar-benar berhasil menyadarkan kita bahwa kita ini punya keberagaman dan tidak akan pernah bisa lepas dari itu. Dan bagaimana kita merayakan itu ya dengan penuh tanggung jawab ya, saling menghargai dalam kehidupan kita bermasyarakat. Terima kasih Ibu Pendeta An, terima kasih Bapak Bobby untuk sharing di Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Kita tuntaskan. Selamat pagi, sampai jumpa.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kupang Pagi.
1: Kanal informasi dan
2: Kupang
1: inspirasi
2: siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Ya, halo RRI, selamat siang. Kita jumpa lagi di Halo RRI untuk edisi hari ini. Masih sama Linda dan juga Arifan yang menemani siang Anda. Kita saat ini di Halo RRI dihadirkan untuk pendengar semuanya yang punya saran, pertanyaan, pendapat ataupun keluhan berkaitan dengan layanan publik yang perlu ya untuk disampaikan, perlu untuk mendapatkan penanganan. Silakan Anda sampaikan di Halo RRI di line teleponnya Pro 1-0380-8431152, 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 pesan teks ya, WA-nya Pro 1 pesan teks 081138209440, dan juga bisa live TikTok juga ya, live TikTok RRI Kupang. Baik ya pendengar, ini kami mengucapkan terima kasih ya, kami mengucapkan terima kasih untuk Anda, untuk pendengar ya yang sudah menyampaikan berbagi keluhannya ataupun berbagi informasi ya berkaitan dengan keadaan-keadaan di lingkungan sekitar gitu ya, di masyarakat. Oke. Dan dari informasi-informasi ataupun keluhan-keluhan ataupun saran-saran yang disampaikan, kami juga telah menghubungi ya berbagai pihak yang berkaitan ya untuk bisa mendapatkan respon gitu ya, untuk bisa mendapatkan respon berkaitan dengan keluhan-keluhan ataupun informasi-informasi yang disampaikan, yang sudah disampaikan. Dan ya, kami mendapatkan respon begitu ya berkaitan dengan listrik, ya listrik dan juga air, ya listrik dan juga air di Kabupaten Kupang, ya ini sudah dikoordinasikan. Ya, dan disampaikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Kupang, dikatakan bahwa laporan-laporan yang disampaikan itu belum masuk ke ada satu kanal aduan, ya satu kanal aduan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Kupang, namanya Lapor Kakabupati. Nah, disarankan begitu ya oleh Dinas Kominfo Kabupaten Kupang, disarankan laporan-laporan ataupun keluhan-keluhan dari masyarakat ini bisa diteruskan ke kanal aduan laporan lapor ke Kabupaten untuk bisa mendapatkan penanganan begitu ya, untuk bisa mendapatkan penanganan. Jadi beberapa laporan berkaitan dengan listrik dan juga air ya, ini bisa diteruskan ke kanal aduan lapor ke Kabupati. Ya, ini sudah ada di TikTok Prokopim, ada Gemoy Official, ada website Kabupaten Kupang. Ya, ada selebaran-selebaran juga yang disampaikan ke camat, kepala desa, kapus, supaya informasi pengaduan bisa diketahui oleh masyarakat umum, begitu ya. Oke, jadi ya itu informasinya, responnya berkaitan dengan ya saran-saran begitu ataupun keluhan-keluhan ini bisa dimanfaatkan, disarankan gitu ya dari pemerintah kabupaten. Kominfo menyarankan bahwa masyarakat bisa memanfaatkan channel resmi pengaduan Kabupaten Kupang menjadi menyangkut identitas pelapor yang jelas ya, harus memuat nama lengkap, alamat serta NIK sehingga memudahkan petugas untuk mengkoordinasikan dan juga klarifikasi kembali gitu ya, klarifikasi kembali. Oke. Baik. Itu informasi ataupun respon yang kami dapatkan respon yang kami dapatkan berkaitan dengan beberapa hal ya, keluhan ataupun informasi berkaitan dengan yang ada di wilayah Kabupaten Kupang. Disarankan begitu ya, untuk melanjutkan informasi itu di kanal aduan lapor KK Bupati. Baik, kita masih terus lanjut ya, karena memang kita baru mulai untuk Halo RRI untuk edisi hari ini. Untuk Anda yang mungkin masih punya ya ada hal-hal yang perlu disampaikan gitu ya, saran, pendapat ataupun informasi, keluhan berkaitan dengan layanan publik, silakan menyampaikannya di Halo RRI untuk edisi hari ini. Kami juga akan meneruskan informasi-informasi Anda, menyampaikan keluhan-keluhan Anda ke pihak-pihak yang terkait untuk bisa mendapatkan solusi ya, jalan keluar untuk setiap keluhan-keluhan yang di ataupun hal-hal yang dialami oleh masyarakat tentunya yang berkaitan dengan layanan publik ataupun kehidupan bermasyarakat. Baik, dan sekali lagi Anda bisa menyampaikan ya di line telepon Pro 1 0380 8431152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 081-138-209-440 dan kita juga sementara live ya, kita juga sementara live TikTok ya, live TikTok di TikTok RRI Kupang. Anda bisa sampaikan informasi-informasi Anda ya, jadi tidak hanya sekedar wow, tidak hanya sekedar bergabung begitu ya di live TikTok, tapi juga mungkin boleh berbagi informasinya. Boleh berbagi informasinya di Halo RRI untuk hari ini.
2: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380 825 444, telepon WhatsApp dan voice note di 081 138 209 440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380 825 444, telepon WhatsApp dan voice note di 081 138 209 440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
3: Tahukah Anda, kendaraan besar seperti truk dan bus punya blind spot, yaitu area di sekitar kendaraan yang tidak dapat dilihat secara langsung melalui spion oleh pengemudi. Ya, bus dan truk memiliki area blind spot atau titik buta yang lebih besar dari kendaraan kecil. Biasanya, blind spot ada di samping kiri, samping kanan, tepat di belakang, dan bahkan di depan dekat kabin. Kalau Anda berada di sana, pengemudi mungkin tidak sadar kalau ada Anda. Oleh karena itu, hindari berkendara terlalu dekat, menyalip dari kiri, dan pastikan Anda bisa terlihat dari kaca spion.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Ya, pendengar di rangkaian Kupang Siang ya, Halo RRI, kami hadirkan untuk Anda dan saat ini kami sudah terhubung dengan narasumber kami, Bapak Wakil Bupati Saburejwa, Bapak Tobias Uli. Selamat siang.
2: Iya, selamat siang,
1: Kakak. Selamat siang, Bapak. Bapak, ini di Halo RRI, ini merupakan salah satu acara untuk kami bisa mendapatkan respon dari masyarakat. Kami memberikan, di Halo RRI ini Bapak, kami memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan saran, pendapat, informasi, dan juga keluhan berkaitan dengan layanan publik, Bapak.
2: Baik.
1: Dan salah satu yang kami dapatkan ya, masuk waktu lalu itu lewat live TikTok RR Kupang, Bapak.
2: Iya.
1: Ya, salah satu masyarakat dari Saburejwa, dia mengatakan tentang pengadaan mobil jenazah, begitu Bapak?
2: Iya, iya.
1: Iya, dan sepertinya belum apa ya, belum ada penyelesaian tentang itu, Bapak. Dia sudah ke dinas kesehatan begitu, tapi belum mendapatkan respon dan lain sebagainya. Jadi ini bolehkah dan kami sudah juga meneruskan informasinya ke Bapak ya, Bapak ya, untuk diketahui. Ya, Bapak. Silakan kami memberikan waktu untuk Bapak Wakil Bupati memberikan responnya berkaitan dengan informasi dan juga keluhan yang disampaikan. Silakan Bapak.
2: Oke, baik. Terima kasih Kakak Linda, para pendengar RRI di mana pun berada. Kami perlu menjelaskan terkait dengan masalah yang disampaikan tadi. Setelah kami pelajari, ternyata memang masalah pengadaan mobil jenazah itu sudah berlarut-larut, tidak ada penyelesaian. Karena ini terjadi dari tahun 2019 yang lalu.
1: 2019.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ada penandatanganan kontrak antara PTK dengan penyedia barang tanggal 23 Oktober 2019.
1: Oke.
2: Berlarut-larut sampai kurang lebih sudah 6 tahun ini.
1: Benar.
2: Dan kemarin RRI ada kontak saya.
1: Iya.
2: Makanya saya minta penjelasan dari staf di bawah dan mereka sudah sampaikan bahwa sudah dilangsungkan tahapan-tahapan untuk penyelesaian ini. Dan malah ada beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh termasuk dari BPKP, dari LKPP, dan juga dari pihak aparat penegak hukum juga sudah ada. Mereka sudah lewati itu semua. Tetapi terakhir juga buntu.
1: Iya.
2: Masing-masing tidak berani mengambil keputusan ini. Dan saya melihat dari kronologis ini, sebenarnya ini kan masalah kontrak biasa ini. Simpel saja. Kita butuh rekanan menyediakan, ya sudah. Administrasinya lengkap, selesai sebenarnya. Menurut kronologis atau cerita yang disampaikan oleh pihak dinas kesehatan bahwa mereka sudah kontrak, tapi dalam perjalanan itu administrasinya tidak lengkap. tidak saling melengkapi begitu.
1: Dari penyedianya seperti, yang tidak melengkapi kah ataukah dari
2: sepertinya mereka apa komunikasi tidak lancar. Komunikasinya tidak lancar sehingga berlarut-larut dan berakhir dengan ya, tidak ada penyelesaian kelihatannya ini. Ya. Dan saya juga sudah cek bahwa kesimpulannya itu dia maladministrasi, administrasi tidak lengkap, tapi barangnya ada,
1: mobilnya barangnya, ada parkir ya, di sini. Itu yang mobil, dikeluhkan Bapak.
2: Mobilnya ada parkir di sini.
1: Iya. Itu yang dikeluhkan.
2: Masuk lagi dengan ini, dengan situasi yang administrasi lebih ketat lagi juga agak sulit kita mau cari jalan keluar ini, Mbak Linda, begitu.
1: Oke, jadi ini karena dari 2019 lalu dari Bapak juga sudah menyampaikan bahwa segala cara sudah dilakukan begitu, dan apakah ini sudah 2026 Bapak dan muncul kembali, ya kita berharap bahwa bisa terselesaikan untuk ya tidak muncul lagi untuk hal yang sama begitu Bapak. Adakah hal-hal ataupun upaya yang dilakukan Bapak ataupun strategi tindakan yang dilakukan Bapak supaya tidak muncul lagi hal yang sama begitu Bapak?
2: Iya, jadi saya berpikir yang paling sederhana ya mungkin ya mobilnya kan ada toh. Ada di sini. Administrasi juga tidak lengkap dan mobil itu belum tercatat sebagai aset daerah, jadi masih tak gantung begitu. Ya kalau bisa dari pihak penyedia ya kita ambil mobilnya begitu supaya juga selesai, atau nanti mungkin saya mesti bahas lebih lanjut lagi, lebih mendalam lagi, apakah mobil yang ada ini kita selesaikan semua, tapi itu kan masih bahas dengan DPR lagi Mbak Linda.
1: Oke, dari informasinya katanya sudah RDP ya, rapat dengar pendapat begitu kah?
2: Iya, sudah RDP. Saya dapat berita itu sudah RDP dan masing-masing tidak berani ambil keputusan. Rekomendasi juga tidak ada, maksudnya begitu. Jadi tergantung semua sampai sekarang ini.
1: Begitu, Mbak. Dan apakah dipertemukan kembali lagi begitu Bapak setelah sekian tahun begitu?
2: Iya, ini kurang lebih 6 tahun ini kita pertemukan dengan mungkin kita tawarkan nanti. Ya sudahlah, mobilnya kan masih ada, masih utuh, tidak ada yang pakai, bawa pulang saja. Nah, itu pilihan pertama. Pilihan kedua ya kita lihat lagi celahnya supaya mesti proses ulang. Misalnya kita bahas dengan DPR, anggaran disetujui, tapi kan mesti proses dari nol lagi. Dan belum tentu juga dia yang dapat, kan yang mesti ditender. Masalahnya di situ Mbak, baru sekarang nggak terlalu ketat sekarang ini.
1: Jalan keluarnya adalah bertemu kembali begitu ya, untuk mencari jalan keluar kembali seperti apa? Supaya permasalahan 2019 yang tidak berlanjut-lanjut, memang sudah berlarut-larut sih Bapak ya, bahkan ini masih bahkan muncul kembali gitu ya di 2026. Betul. Ini dan kasihan supaya juga tidak merugikan dan tidak ada yang hal yang pihak juga yang dirugikan begitu.
2: Iya betul, iya kasihan juga.
1: Baik.
2: Kejadian ini ya.
1: Baik.
2: Begitu Mbak, ya.
1: Baik, dan ini semoga respon dari Bapak Wakil Bupati ini, karena kita juga live di Halo RRI Bapak, dan
2: baik.
1: Ya, semoga nanti dengan adanya informasi ini, respon ini bisa juga disampaikan begitu ya. Dan kalau misalnya Pak Rocky kalau tidak salah itu bisa juga mendengarkan informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Wakil Bupati. Baik, kami mengucapkan terima kasih Bapak, dan kami juga nanti mohon waktunya Bapak ya, jika kalau misalnya ada keluhan-keluhan masyarakat berkaitan dengan layanan publik begitu Bapak di Saburejo, kami juga mohon izin untuk menelpon kembali atau menghubungi kembali Bapak.
2: Siap-siap kembali.
1: Baik, terima kasih Bapak, selamat siang.
2: Ya, ada terkait lagi katanya dengan masalah di PLN ya.
1: Di PLN. Kumpulin dulu.
2: ada percikan api di desa
1: percikan...
2: Baru di jual sana.
1: Oke, oke, baik. Bapak, nanti kami mencoba untuk membicarakan kembali ya Bapak ya, supaya kami mendapatkan informasi yang jelas dan Bapak juga bisa mendapatkan informasi yang jelas Bapak, supaya semuanya bisa clear. Baik. Terima kasih Bapak, nanti kami akan menghubungi kembali. Baik. Terima kasih Bapak Wakil Bupati untuk responnya di Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan kita masih akan terus lanjut Halo RRI. Sekali lagi untuk Anda yang punya keluhan, informasi, saran, pendapat berkaitan dengan layanan publik, kami persilakan untuk menghubungi di line telepon, WA ataupun di live TikTok RRI Kupang.
0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Iya, pendengar, kita masih terus lanjut di rangkaian Kupang Siang menghadirkan Halo RRI. Dan beberapa waktu lalu, ya, pendengar, kami mendapatkan informasi ya dari masyarakat di Kelurahan Fatu Teta berkaitan dengan ada lahan-lahan di sekitar kali, ya, ataupun sungai di Oesau itu sebenarnya bisa digarap, ya, tapi mereka membutuhkan bantuan pompa air untuk itu. Nah, saat ini kami sudah terhubung ya dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara 2 di Kupang. Ada Bapak Parlinggoman Simanungkalit STMPSDA. Selamat siang, Bapak.
2: Siang, Mbak. Siang.
1: Iya. Bersama Linda di Pro 1 RRI Kupang, Bapak.
2: Baik. Makasih.
1: Bapak, kami di acara Halo RRI, ini salah satu acara yang dihadirkan untuk pendengar masyarakat bisa menyampaikan saran pendapat ataupun informasi berkaitan dengan layanan publik. Beberapa waktu lalu, Bapak, kami mendapatkan informasi atau disampaikan oleh masyarakat, salah satu masyarakat di Desa Fatu Teta, Kabupaten Kupang. Di situ dia menyatakan bahwa di daerah mereka ini kali dari Oesau begitu, Bapak, alirannya itu dan bisa sampai ke mereka, dan sebenarnya ada lahan-lahan ya di sekitar kali itu yang bisa mereka garap begitu, Bapak, tapi mereka terkendala dengan pompa air. Bisakah mereka mendapatkan bantuan? Itu yang disampaikan kepada kami. Boleh Bapak responnya? Silakan.
2: Baik Ibu. Jadi izin Mbak. Jadi kalau ada Bapak Ibu pemirsa pendengar radio
1: RRI.
2: Pendengar RRI di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memang mengalami masalah kekeringan saat ini,
1: yeah.
2: Di balai sebetulnya sudah ada hotline untuk kekeringan, tapi perlu kami sampaikan bahwa kami siap membantu kekeringan di mana saja, yang penting disampaikan koordinatnya, disampaikan desa dan kira-kira apa yang perlu dibantu di sana.
1: Okay.
2: Kalau sekarang misalnya teman-teman di Oesau memerlukan
1: Fatu Teta, Bapak.
2: Pompa, ya.
1: Fatu Teta lebih tepatnya.
2: Fatu Teta ya.
1: Iya. Yeah.
2: Dan ada sumber yang bisa kita pompa, segera disampaikan aja ke kami, ke Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara 2, melalui Satgas Kekeringan kita,
1: yeah.
2: Kita akan bergerak secepatnya ke lokasi untuk membantu.
1: Oke, Bapak, bagaimana caranya atau mekanismenya masyarakat bisa menyampaikan ini, Bapak? Keluhan mereka ataupun informasi mereka atau kendala mereka berkaitan dengan kekeringan, berkaitan dengan air ini. Bagaimana caranya, Bapak?
2: Di kita sebetulnya, Mbak, ada posko bencana, ada juga posko kekeringan. Jadi sudah ada hotline-nya. Nanti saya coba mintakan ya. Hotline-nya itu yang bisa segera ditelepon ke sana atau via WA juga nggak apa-apa.
1: Oke. Okay.
2: Bisa langsung kami tindak lanjuti.
1: Iya, mungkin bisa disampaikan diinformasikan Bapak nomornya ataupun ya, mungkin ya. Atau langkah ataupun cara yang simple yang bisa dilakukan, mungkinkah mereka bisa lewat mana? Karena kan kadang-kadang masyarakat juga tidak tahu ini satgasnya ada di mana, Bapak mereka harus kemana begitu. Itu kadang-kadang juga masyarakat menjadi bingung bagaimana apa yang harus dilakukan begitu Bapak. Silakan.
2: Ya, untuk hotline kita sebetulnya ada di 081333376826. Bisa langsung itu, Mbak.
1: Oke. Formatnya
2: 081333376826. Tinggal dilapor aja kira-kira di desa mana. Yang paling utama itu sebetulnya ada koordinatnya dan kira-kira apa yang perlu dibantu.
1: Oke.
2: Nah, ini memang yang sekarang yang hotline ini adalah khusus untuk kekeringan. Tapi kalau misalnya ada yang perlu kita tangani secara permanen, itu biasanya dilakukan pengajuannya secara berjenjang.
1: Okay.
2: Dari desa nanti paling tidak diketahui oleh camatnya, bisa langsung diantar ke kantor kita di Bundaran PU di Kota Kupang.
1: Bundaran PU Kota Kupang. Untuk kantornya. Bapak, untuk terima kasih untuk nomor yang sudah disampaikan yang bisa dihubungi oleh masyarakat. Bapak biasanya kan untuk kayak seperti hotline untuk informasi-informasi itu kan kadang-kadang ada formatnya ya Bapak ya. Misalnya namanya apakah ada alamatnya pengaduannya atau ya, seperti apa?
2: Tentu gini Mbak, kalau orang mengadu ya atau memberi laporan identitasnya harus clear ya, jadi tidak pengaduan yang sifatnya nanti hoax atau apa gitu ya.
1: Betul, ini kan
2: karena kita juga harus transparan juga.
1: Benar.
2: Gitu.
1: Ya. Oke, jadi yang perlu disertakan adalah identitas lengkap begitu Bapak dan.
2: Iya, betul.
1: Identitas lengkap, lalu pengaduannya seperti apa, begitu Bapak?
2: Iya.
1: Dan
2: ya, lokasinya paling tidak jelas ya, clear supaya memudahkan kita mencapai lapangannya.
1: Oke. Dan perlukah nomor kontak yang bisa dihubungi kah begitu supaya memudahkan dari pihak BWS juga untuk mengkonfirmasi kembali begitu Bapak?
2: Kalau tidak bersedia, kalau masalah nomor itu kalau tidak bersedia nggak apa-apa.
1: Oke.
2: Yang penting itu lokasi karena bagi kami yang penting exchange-nya di lapangan bisa segera kita lakukan.
1: Oke, baik. Ya, jadi sudah ada nomor yang bisa dihubungi oleh masyarakat ya berkaitan dengan kekeringan, berkaitan dengan air gitu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini sudah ada nomor yang sudah disediakan yang bisa dihubungi dan informasi yang disampaikan diharapkan adalah informasi yang benar dan lokasinya juga benar, tepat begitu ya Bapak ya?
2: Iya, betul Pak.
1: Oke, baik. Jadi, tidak hanya berkaitan dengan air, tapi juga berkaitan dengan kendala berkaitan dengan kekeringan begitu Bapak. Itu juga bisa disampaikan ya, di sana.
2: Betul.
1: Apakah nomor itu bisa dihubungi selama waktu kantor ataukah seperti apa? Boleh informasinya Bapak?
2: 24 jam itu.
1: 24 jam?
2: Iya.
1: Oke, dan siap juga untuk nanti direspon begitu ya Bapak ya?
2: Iya. Karena di sana ada piket itu Mbak. Ada yang piket untuk hotline,
1: baik. Terima kasih Bapak untuk informasinya ya. Dan karena saat ini kita sementara live Bapak, jadi kita berharap bahwa informasi yang disampaikan ini juga bisa didengar ataupun diketahui oleh masyarakat khususnya yang ada di Desa Fatuteta, Kabupaten Kupang berkaitan dengan ya air begitu ya Bapak ya, kebutuhan pompa air untuk bisa mengakses untuk kehidupan rumah tangga dan juga untuk pertanian gitu yang bisa mendukung ketahanan pangan juga. Baik, terima kasih Bapak untuk informasi dan responnya Bapak di siang hari ini di Halo RRI dan semoga bisa membantu. Dan kita akan menghubungi kembali atau menginformasikan yang sudah disampaikan Bapak kepada pendengar. Terima kasih Bapak, selamat siang.
2: Baik, selamat siang.
0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Ya, baik, kita masih di rangkaian Kupang siang menghadirkan Halo RRI. Informasi ya berkaitan dengan pompa air yang dibutuhkan itu sudah ada nomor kontak ya, hotline service yang bisa dihubungi ya 24 jam begitu ya oleh masyarakat. Yang penting adalah menyampaikan informasinya benar ya, identitas juga benar dan lokasinya yang tepat begitu ya. Ini supaya bisa mendapatkan respon. Karena dari Balai Wilayah Sukai itu juga mempunyai Satgas sebenarnya ya. Baik, terima kasih untuk responnya dan semoga ya ini bisa menjawab apa yang sudah disampaikan ya, harapan yang disampaikan oleh masyarakat di Desa Fatuteta berkaitan dengan ada sebenarnya aliran sungai ya, atau kali yang sebenarnya bisa dimanfaatkan tapi karena ketiadaan pompa air sehingga agak susah untuk bisa menggarap lahan tersebut. Dan pendengar, beberapa waktu lalu juga ada informasi ya, keluhan ya, dari masyarakat berkaitan dengan hewan peliharaan yang berkeliaran. Hewan peliharaan yang berkeliaran sehingga masuk sampai ke halaman warga gitu ya, masuk ke rumah warga tetangga begitu ya. Ini di wilayah Kota Kupang ya, di wilayah Kota Kupang. Dan untuk informasi ini ya kami juga sudah teruskan, kami sudah sampaikan ke Satpol PP ya. Satpol PP kota kah atau provinsi kah?
3: Kota.
1: Kita sudah menyampaikan ke Satpol PP kota dan sudah direspon juga ya. Sudah direspon dan bahkan sudah turun langsung. Senin kemarin itu sudah turun langsung ke lokasi tempat di mana pendengar ya menyampaikan keluhan berkaitan dengan berkeliarannya hewan peliharaan ini. Sudah direspon ya, sudah ditindaklanjuti juga pada hari Senin kemarin. Dan semoga ini bisa membantu ya. Semoga ini bisa membantu. Dan sekali lagi ya pendengar, untuk Anda yang mungkin punya informasi, saran ya berkaitan dengan ya layanan publik ya, kami silakan menyampaikan di Halo RRI di line telepon Pro 1 0380 843 1152, 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 di 081 138 209 440, dan juga kita sementara live TikTok ya, kita sementara live TikTok. Jadi sudah ada beberapa informasi ya, keluhan yang

0: Kupang, YouTube channelnya RRI Kupang. Kami live YouTube channel, jadi kami Anda bisa mencari informasi ini ya di YouTube channel RRI Kupang untuk bisa melihat respon atau mengetahui respon dari pihak-pihak terkait ya berkaitan dengan air ya, berkaitan dengan permasalahan di Sapura juga tadi begitu ya. Itu pun sudah didapatkan jalan keluarnya. Dan ya untuk wilayah Kabupaten Kupang ya disarankan gitu ya untuk menyampaikan informasi juga diteruskan, maksudnya ya diteruskan informasinya di kanal pengaduan lapor kakak bupati. Ya, ini juga bisa dimanfaatkan untuk bisa menyampaikan informasi. Ya, jadi sudah diinformasikan, sudah disampaikan juga.
1: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444. Telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
0: Ya, pendengar untuk Halo RRI hari ini, terima kasih, dan kami juga menyampaikan terima kasih begitu ya untuk Balai Wilayah Sungai yang sudah merespon informasi keluhan dari masyarakat di salah seorang masyarakat di Desa Fatetita, Kabupaten Kupang. Terima kasih juga untuk Bapak Wakil Bupati Sapura Jua yang juga sudah merespon ya informasi berkaitan dengan pengadaan ambulans atau jenazah ya, mobil jenazah di Sapura Jua. Terima kasih untuk responnya, terima kasih untuk informasinya. Dan untuk Anda pendengar, sekali lagi Anda bisa menyampaikan informasi Anda, saran Anda, pendapat Anda, keluhan Anda berkaitan dengan layanan publik, bisa sampaikan di Halo RRI. Untuk hal-hal lain begitu ya, masalah-masalah lain yang disampaikan, kami juga tetap terus menghubungi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan respon ya untuk setiap informasi-informasi yang disampaikan oleh masyarakat berkaitan dengan hewan peliharaan yang berkeliaran juga yang mengganggu ya tetangga masyarakat sekitar. Itu pun sudah disampaikan ya dan juga sudah direspon oleh Satpol PP Kota Kupang. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk respon baiknya. Dan sekali lagi untuk Anda yang ingin menyampaikan sarannya, pendapat, keluhannya, Anda bisa sampaikan di Halo RRI, dihadirkan untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 10 sampai jam 11 siang. Kalau Anda belum sempat menyampaikan informasi-informasi Anda, keluhan-keluhan Anda di waktu siaran Halo RRI, Anda bisa sampaikan di media sosial kami, Pro 1 RRI Kupang ataupun di RRI Kupang, media sosial RRI Kupang. Nanti kami akan udarakan, kami akan sampaikan, dan kami juga akan mencoba untuk menghubungi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan respon berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh masyarakat. Baik, kita tuntaskan Halo RRI untuk edisi hari ini. Selamat siang, dan tugas Linda menemani Anda juga tuntas. Selamat siang, terima kasih, sampai jumpa.
2: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

0: Balikupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
4: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, halo, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda edisi hari ini. Hari yang terakhir. Ya, hari yang terakhir di bulan September 2026, tepatnya di tanggal 30 ya. Ini hari terakhir, ini merupakan hari terakhir untuk bulan September. Jadi besok kita sudah masuk di bulan yang baru ya, di bulan Oktober ya. Jadi antar malam hati kita ini dikdukder gitu ya. Gimana ya di bulan Oktober, ada apa gerangan di bulan Oktober? Tapi kita memang harus siap ya, apapun itu yang terjadi di bulan Oktober, kita harus siap. Siap tidak siap, harus siap. Ya, yang pasti saya dengan rekan Riana menemani Anda dari sekarang sampai nanti di jam 17.30 ya. Untuk Kupang siang ini sampai di pukul 15 nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 12. Aneka berita daerah NTT pukul 13, cek fakta pukul 14, 14.30 sampai di pukul 16 nanti ada request dan juga seri informasi. Di pukul 17 warta, di pukul 16 nanti ada ragam informasi ya di Kupang sore ini ya. Pukul 17-nya nanti warta NTT sore berjaringan nanti disampaikan yang menjadi hostnya RRI Kupang. Oke, semuanya disiapkan untuk Anda edisi hari ini ya. Kabar baik, walaupun kita sudah di akhir bulan, tetap semangat untuk aktivitas kita, apapun kita, yang kita program untuk hari ini, berjalan baik semuanya ya. Tenang sah kalau kata orang Kupang. Oke, di Kupang siang ini tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kupang siang ini
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Judul lagunya hahaha gitu ya. Yang nyanyi Suara Kayu featuring Biansa Dimas. Ya, itu lagunya ya. Oke, pendengar di Kupang siang ini satu informasi dari rri.co.id ya, untuk melengkapi informasi Anda hari ini yaitu mengenai penempatan manajer koperasi Merah Putih untuk pemerataan SDM. Informasi selengkapnya di rri.co.id. Pendengar, penempatan manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di luar domisili untuk pemerataan sumber daya manusia SDM. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan para manajer KDKMP yang telah mendapatkan surat keputusan SK penempatan di luar domisili agar menerimanya. Pemerintah memastikan status mereka itu tidak akan gugur dan tidak akan didiskualifikasi. Dan pendengar, penempatan lintas daerah ini untuk mengisi kebutuhan SDM di wilayah yang pembangunan KDKMP-nya itu telah selesai. KDKMP yang telah selesai pembangunannya membutuhkan manajer untuk segera beroperasi. Seiring pembangunan KDKMP yang terus berjalan, penempatan para manajer akan disesuaikan kembali dengan domisili masing-masing. Dan memastikan manajer KDKMP yang memilih mengundurkan diri tidak akan dikenakan sanksi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah memahami kekhawatiran manajer yang ditempatkan di luar domisili dan meminta para manajer menerima penempatan awal untuk memastikan status mereka terlebih dahulu. Status para manajer tersebut adalah pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT selama 2 tahun. Hal ini dilakukan agar terjadi tertib administrasi lebih dahulu. Yang penting sekarang manajer-manajer yang sudah ditempatkan diterima dulu agar statusnya itu tetap sebagai PKWT. Terkait penghasilan, dikatakan manajer KDKMP ini akan menerima gaji sekitar 6,3 juta hingga 8,3 juta. Angka ini terdiri atas komponen gaji dan tunjangan sesuai dengan upah minimum kabupaten kota UMK setempat.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini, satu informasi kembali saya hadirkan untuk Anda dari rri.co.id. Kementerian Kebudayaan mulai mempercepat pendaftaran nominasi Tari Zapin ke UNESCO sejak 2 tahun lalu setelah pemerintahan kebudayaan terbentuk. Menteri Kebudayaan Fadli John menjelaskan proses tersebut mencakup mekanisme pengusulan termasuk nominasi tunggal, perluasan daftar, serta pengajuan bersama antar negara. Pada mekanisme single nomination, setiap negara hanya dapat mengajukan satu nominasi dalam satu tahun, dalam waktu 2 tahun sesuai ketentuan UNESCO. Selain itu, terdapat extension list, yaitu mekanisme yang memungkinkan negara bergabung dengan warisan budaya setelah diinskripsikan negara lain. Jadi memang membuat percepatan pendaftaran nominasi di UNESCO sejak 1 hingga 2 tahun lalu seiring hadirnya pemerintahan kebudayaan. Di UNESCO terdapat pola pendaftaran atau inskripsi warisan budaya tak benda mulai nominasi tunggal hingga pengajuan bersama. Misalnya kolaborasi Indonesia dan Malaysia mengusulkan makyong, kesenian yang berkembang di Kepulauan Riau dan telah diajukan Malaysia. Indonesia kemudian bergabung melalui extension list dengan harapan pengumuman UNESCO mengenai nominasi tersebut dapat berlangsung pada akhir tahun ini. Berbeda dari nominasi tunggal, joint nomination atau multinational nomination melibatkan sedikitnya 2 negara yang mengajukan warisan budaya bersama. Mekanisme ini digunakan ketika negara-negara memiliki kesamaan ekspresi budaya, tetapi warisan tersebut belum pernah tercatat dalam daftar UNESCO. Pengajuan kebaya pada tahun lalu dan Zapin saat ini sebagai contoh nominasi bersama yang melibatkan negara. Indonesia tengah menyiapkan pengusulan ekspresi budaya lain, termasuk tradisi berbuka puasa dan perayaan Maulid Nabi bersama dengan negara-negara terkait. Jadi tradisi berbuka puasa memiliki beragam ekspresi budaya di Indonesia dan juga dijalankan masyarakat di sejumlah negara. Selain itu, pemerintah mengajukan Semana Santa, perayaan Katolik yang berlangsung di Flores, Meksiko, dan juga Guatemala dengan nama yang serupa. Berbagai pengajuan tersebut menunjukkan upaya pemerintah memperluas jalur pengakuan UNESCO bagi tradisi yang memiliki hubungan lintas negara budaya. Dan untuk Tari Zapin, dialog dengan negara-negara mitra dimulai sejak tahun lalu, mengingatkan kesenian itu tersebar luas.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas, tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
3: Row 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Row 1

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA, Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Laval! Goodness gracious me! Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Beljo mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 asis dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjorn Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit, Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tour BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas itu rata-rata official liga atau kompetisi baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA atau di Malaysia pun atau di Filipina pun mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Passing saya lebih terarah dan shooting saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Sabtu, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Ya, selamat siang pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kupang setelah tadi kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta ya. Apa kabar di siang ini? Jam makan siang dan juga istirahat, sekedar mengingatkan kembali ya, jangan sampai mengabaikan ya jam makan siang dan juga istirahat ya. Oke. Satu informasi pendengar dari rri.co.id, BGNRI mewajibkan setiap SPPG melibatkan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan baku dan bahan pangan untuk program MBG. Kebijakan ini menjadi bagian dari penguatan rantai pasok MBG sekaligus upaya memperluas manfaat ekonomi program bagi masyarakat di daerah. Ketentuan tersebut tertuang dalam peraturan BGN nomor 10 tahun 2026 tentang penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro usaha dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan, perorangan, koperasi, koperasi desa, kelurahan Merah Putih, dan juga badan usaha milik desa. Regulasi ini ditetapkan pada 27 Juli 2026 dan mulai berlaku sejak 18 Agustus 2026. Pelibatan pelaku usaha lokal diarahkan agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Selain membuka ruang bagi usaha masyarakat, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat ketersediaan bahan pangan di sekitar lokasi SPPG. SPPG tidak hanya menjadi tempat penyediaan makanan bergizi, tetapi juga bagian dari ekosistem ekonomi di daerah. Karena itu pelaku usaha setempat perlu mendapatkan ruang untuk terlibat sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Ini dikatakan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati. BGN juga menerapkan prinsip kedekatan wilayah dalam menentukan prioritas pelaku usaha yang dilibatkan dalam rantai pasok MBG. Pelaku usaha yang berdomisili dan menjalankan kegiatan usaha di kecamatan tempat SPPG berada menjadi prioritas dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan program.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar.

dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Row 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Rabu 30 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Kapolda NTT tinjau Eko Wisata Tantia Sudihi Rajati perkuat ketahanan pangan dan edukasi lingkungan. Kehadiran Bank Mandiri di Waikabubak mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya Erika Gultom. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur atau Polda NTT, Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko memimpin langsung peninjauan lokasi penyemaian bibit kelor, kebun cabai, dan kebun pisang Selasa 29 September 2026 di kawasan ekowisata Tantia Sudihi Rajati, Kabupaten Kupang. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda bersama Wakapolda dan rombongan PJU didampingi Kapolres Kupang AKBP Aditya Oktorio Putra menyempatkan diri melihat dari dekat kawasan ekowisata Tantia Sudihi Rajati. Kawasan ini tidak hanya dirancang sebagai ruang terbuka hijau, tetapi juga dibangun sebagai pusat edukasi, pelestarian lingkungan, dan motor penggerak ketahanan pangan daerah. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko menyampaikan pandangannya yang inspiratif mengenai potensi besar yang dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berharap program ketahanan pangan berbasis pemanfaatan lahan dan pelestarian lingkungan dapat terus menginspirasi masyarakat luas sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, damai, dan harmonis di Pulau Flobamora. Beliau menegaskan bahwa jajaran kepolisian tidak hanya berkomitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga turut serta berperan aktif dalam mendukung program-program kerakyatan yang bernilai ekonomis tinggi. Lebih lanjut, Kapolda NTT menyampaikan apresiasi atas semangat gotong royong dan kesiapan personil bersama Bayangkari dalam mengelola sektor pertanian dan perkebunan di wilayah Kabupaten Kupang. Dalam peninjauannya, Kapolda NTT menyoroti pentingnya pemanfaatan lahan secara produktif serta pengelolaan limbah dan media tanam yang efektif guna memastikan kualitas bibit kelor tumbuh dengan subur dan berkelanjutan. Media publikasi wartawan memiliki tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi dan kredibel dibandingkan media sosial. Hal ini dikarenakan media arus utama bekerja berdasarkan disiplin verifikasi kode etik jurnalistik sebelum informasi disebarluaskan. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Bidang Ekonomi Rian Non kepada RRI di Kupang mengatakan media sosial dimiliki oleh semua komponen termasuk narasumber. Namun masyarakat harus membedakan bahwa informasi yang disampaikan oleh media sosial belum semuanya valid atau benar.
2: Harus dibedakan bahwa informasi yang disampaikan oleh media sosial belum semua terverifikasi, belum semua benar. Tetapi ketika informasi itu disampaikan oleh media atau pers, itu tingkat akurasinya mungkin sampai dengan 90%. Itu ada perbedaan. Bahwa sekarang itu, saya suka menganalogikan bahwa dunia kita ini dunia yang tergesa-gesa sekarang. Jadi apa-apa mau cepat. Tiap orang berupaya untuk mencari yang pertama yang menyampaikan informasi. Apakah itu benar atau salah? Pertama, posting.
1: Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Bidang Ekonomi Rian Nong menegaskan berita yang disampaikan wartawan berdasarkan fakta dan sudah teruji kebenaran data cek dan recheck maksud kami, dan diricek, sementara media sosial bersifat mentah, langsung diunggah tanpa verifikasi ketat, dan rentan menjadi sumber berita palsu atau hoax. Karena itu media saat ini dituntut untuk profesional dalam menyajikan berita-berita yang berkualitas, terpercaya, dan akurat. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Bank Mandiri hadir perkuat ekonomi masyarakat Sumba Barat. Laporan Jerry Lende.
3: Kehadiran Bank Mandiri di Kabupaten mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Layanan perbankan tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan keuangan sekaligus mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, serta sektor pertanian di daerah. Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederaga Esos menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bank Mandiri di Kabupaten Sumba Barat. Menurutnya, keberadaan Bank Mandiri diharapkan mampu memberikan pelayanan yang semakin dekat dan mudah diakses masyarakat, khususnya nasabah, pelaku UMKM, serta petani yang membutuhkan dukungan permodalan untuk mengembangkan usaha. Wakil Bupati menekankan pentingnya pelayanan yang profesional, ramah, dan berintegritas dalam setiap aktivitas perbankan. Ia juga menyampaikan harapan agar Bank Mandiri dapat ikut mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta mendukung kemajuan sektor pertanian sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat.
4: Peresmian kantor cabang membantu hari ini tentu tidak sekedar pembukaan sebuah kantor pelayanan perbankan. Lebih dari itu, kehadiran Bank Mandiri di Kabupaten merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang mudah, aman, modern, dan terpercaya. Tentu itu menjadi harapan bagi kita untuk lebih bagus lagi ke depannya dari semua sisi usaha masyarakat kita.
3: Sementara itu, CEO Bank Mandiri menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sumba Barat atas dukungan terhadap kehadiran dan pelayanan Bank Mandiri di daerah. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat keberadaan Bank Mandiri agar dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi Sumba Barat.
5: Bahwa kami hadir bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tapi kami adalah mitra pertumbuhan ekonomi. Jadi nanti harapan kami bersama-sama dengan Bapak-Ibu semua, berbagai unsur yang ada di sini, kita sama-sama memajukan ekonomi bangsa khususnya di Kabupaten Sumba Barat.
3: Pemerintah Kabupaten Sumba Barat berharap sinergi dengan Bank Mandiri terus diperkuat sehingga keberadaan lembaga perbankan tidak hanya berorientasi pada transaksi keuangan tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran Bank Mandiri di Kabupaten diharapkan turut memperkuat ekosistem ekonomi melalui peningkatan akses pembayaran bagi masyarakat, UMKM, dan sektor pertanian. Dari Sumba Barat, Jerlende, Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel, badan publik wajib menyediakan akses data yang tepat, mudah, dan murah bagi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agustinus Lede Bole Baja di Kupang mengatakan, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan demokratif. Karena itu, kehadiran Komisi Informasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2019 sampai 2026 belum sepenuhnya melakukan sosialisasi untuk hak akses masyarakat, belum tersampaikan ke seluruh masyarakat.
6: Sosialisasi kita kepada masyarakat tentang hak dia untuk memperoleh informasi publik dan mengakses informasi publik kita sudah lakukan dengan masif. Tetapi perlu kami juga mengakui bahwa informasi tentang keterbukaan informasi masih publik tentang hak akses masyarakat juga belum tersampaikan ke seluruh masyarakat di seluruh Nusa Tenggara Timur. Mm-hmm. Hal ini juga diakibatkan karena mungkin keterbatasan personil kami, keterbatasan anggaran.
1: Komisi Informasi Publik memiliki peran mengawasi dan memantau serta menangani sengketa informasi publik antara pemohon informasi dengan lembaga publik yang menolak memberikan informasi yang diminta. Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agustinus Lede Bolebaja, menegaskan Komisi Informasi Publik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kapolda NTT tinjau Eko Wisata Tantia Sudirahjati, perkuat ketahanan pangan dan edukasi lingkungan. Kehadiran Bank Mandiri di WIK Bubak mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Kita masih di Kupang siang ini ya. Waktunya untuk makan siang dan istirahat sudah selesai. Kita kembali konsentrasi pada pekerjaan-pekerjaan kita sampai di sore hari nanti ya. Sementara sekarang pukul 13 lebih 20 lebih dari 27 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kita masih terus di Kupang siang ini, nanti di pukul 14-nya itu akan dihadirkan untuk Anda cek fakta ya di pukul 14 nanti.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Satu informasi kembali saya hadirkan untuk Anda pendengar dari antaranews.com. Pemerintah Kota Kupang memetakan komoditas produk dan jenis usaha atau KPJU unggulan sebagai dasar menentukan arah pengembangan UMKM dan juga potensi ekonomi di setiap wilayah. Aspek yang dibutuhkan bukan hanya data, tetapi bagaimana data itu kemudian menjadi dasar untuk mengambil kebijakan. Ini yang dikatakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Kupang, Ignatius Lega. Pemetaan KPJU tidak semata-mata bertujuan mengidentifikasi produk atau jenis usaha dengan nilai tertinggi, tetapi membantu pemerintah membaca arah perkembangan ekonomi Kota Kupang. Penelitian yang objektif dan berbasis data dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pengembangan UMKM sekaligus menentukan intervensi sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Dan ditekankan juga pentingnya kolaborasi antara pemerintah Kota Kupang, Bank Indonesia, akademisi, dunia usaha, dan juga perbankan agar pemetaan potensi ekonomi sesuai dengan kondisi real di lapangan. Setiap wilayah memiliki potensi, tantangannya adalah menemukan potensinya, memperkuat ekosistemnya, dan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi kembali kepada masyarakat. Nah, khusus di Kota Kupang mencakup 6 kecamatan untuk memetakan komoditas, produk dan juga jenis usaha potensial dengan mempertimbangkan aspek pemasaran, ketersediaan bahan baku serta peluang pengembangan. Tujuan dari penelitian ini nanti akan menemukan di setiap kecamatan kira-kira produk atau komoditi apa yang merupakan unggulannya.

Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, beredar unggahan video di media sosial informasi mengenai program bantuan pensiunan oleh Bapak Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Faktanya, pendengar, klaim program bantuan pensiunan oleh Bapak Menteri Keuangan Suhasil Nazara adalah hoax. Dilansir dari tanbekhoax.id, Kemenkeu Suhasil Nazara membantah telah mengumumkan adanya program dana bantuan pensiun. Video yang beredar adalah hasil rekayasa Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 100%. Kementerian Keuangan menghimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai informasi yang diterima. Informasi resmi terkait kebijakan dan program pemerintah hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Kementerian Keuangan. Pendengar, demikian cek fakta mengenai Menkeu Suhasil umumkan program bantuan pensiunan adalah hoax atau tidak benar dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, Rio Febrian dengan lelah ya. Gimana kabarnya? Lelah juga kah di saat ini? Rasa lelah fisik atau mental itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiran kita itu butuh istirahat untuk memulihkan energi. Jadi kalau sekarang ini merasakan rasa lelah, bisa untuk ya setidaknya kita meluangkan waktu untuk istirahat ya, mengistirahatkan tubuh. Bukan berarti kita harus tidur nyenyak begitu ya, tidur lelap begitu ya, tapi walaupun hanya sekedar ya kita jalan-jalan di tempat terbuka di luar ruangan, atau ya sekedar ngobrol, ini juga bisa menghilangkan rasa lelah tadi ya. Setidaknya mengurangi rasa lelah tadi ya. Lelah itu penyebabnya bisa banyak ya, kurang tidur ya, stres berlebihan, terus kurang cairan ya, kurang mengkonsumsi air putih, jadi ini bisa menurunkan volume darah dan juga suplai oksigen ke otot. Ini bisa menjadi penyebab umum kelelahan. Jadi kalau ini yang Anda rasakan, ya boleh berhenti sejenak ya, berikan waktu bagi diri sendiri untuk duduk tenang ya tanpa melakukan apapun. Ya kalau memang tadi kurang tidur, ya kita atur waktu tidur yang teratur dan berkualitas setiap malam. Kalau memang kurang air putih, konsumsi air putih, kita cukupi kebutuhan cairan tubuh setidaknya 8 gelas sehari gitu loh. Ya, sederhana sih sebenarnya untuk menghilangkan rasa lelah tadi. Pendengar Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya kita masih terus di Kupang siang ini, nanti di pukul 14.30 nanti ada request dan juga sharing informasi ya. Anda juga boleh berpartisipasi nanti di line teleponnya Pro 1.

0: Iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Mel.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih? Kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini, produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Oh. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya. Keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu?
1: Beli dong.
0: Beli, transfer dulu.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, halo, selamat siang. Ada masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, jumpa lagi di Rekus dan juga seri informasi untuk edisi hari ini, hari Rabu 30 September 2026. Di Rekus dan juga seri informasi edisi hari ini ya. Lagu pop Indonesia, saya misi mau rangkir tadi, kau yang terakhir. Tapi bagi saya tidak. Ada Reza Artamevia, Cinta Sejati, Rizky Febian, Dirimu Satu, Raisa Ramadhani, Berpisah Lebih Indah, Viko Ardana, Tipu Daya, Putri Aryani, Tak Mampu Lupa. Ini lagunya di sesi pertama ya, sampai di pukul 15 waktu Indonesia yang tengah. Terus di luar lagu ini juga boleh, Anda mau request lagu apa, nanti boleh ya. Mengatur keuangan rumah tangga agar tetap aman ya, agar tetap aman dan hemat dan aman gitu ya. Kalau kita pintar-pintar pasti deh ya, aman semuanya ya, stabil, hemat ya kan. Kalau kita pintar-pintar, kalau kita bijaksana dalam mengatur keuangan, kita bicara mengenai mengatur keuangan rumah tangga agar tetap hemat ya, agar tetap stabil begitu ya. Boleh nanti bergabung di line teleponnya Pro 1 ya, 0380825444 843 1152. Mengatur keuangan rumah tangga dengan bijak ini adalah salah satu kunci menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Nah, dengan perencanaan keuangan yang strategis ya, setiap kebutuhan pokok itu dapat terpenuhi. Risiko keuangan tidak terduga ini bisa diminimalkan dan masa depan keluarga itu jadi lebih terjamin ya. Kalau kita pintar-pintar memanage keuangan rumah tangga kita ya kan. Tapi kalau boros-boros ya, masih pertengahan bulan sudah habis duitnya gitu ya. Oke, jadi cara mengatur keuangan rumah tangga agar stabil dan hemat itu seperti apa? Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 0380825444 843 1152. Ini kita boleh belajar dari yang punya pengalaman ya, bagaimana kita memanage keuangan keluarga kita ya kan. Kadang-kadang terjadi ya, lebih besar pasak daripada tiang begitu ya, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Akhirnya kita gali lubang, tutup lubang, yang merasakannya itu tetap kita juga gitu ya. Tapi kalau kita pintar-pintar untuk memanage keuangan keluarga itu aman, walaupun sampai lewat bulannya itu masih ada sisa-sisanya sedikit begitu ya, walaupun sedikit tapi masih ada sisanya begitu. Bagaimana caranya? Yang mau bergabung boleh di line teleponnya Pro 1 yang ya berbagi pengalaman ya. Kalau saya Mbak Erika begini loh, memanage keuangan keluarga begitu ya. Awal bulan itu ya kita penuhi dulu kebutuhan-kebutuhan utama yang ada dalam rumah tangga. Kita harus belanja dulu satu bulan kebutuhan-kebutuhannya, misalnya ya kan, beras gitu ya, beras, minyak goreng, terus sabun-sabun gitu ya, yang memang kita pakai setiap harinya. Jadi kita memang harus penuhi dulu itu begitu ya. Oke, yang pengalaman boleh ya berbagi pengalaman ya, biar kita juga yang masih belajar ini bisa jadi pintar dengan pengalaman pendengar ya kan. Jadi kita bisa bisa ngikutin gitu ya. Jadi tidak di pertengahan bulan belum apa-apa ya, tetap aja masih ada gitu ya. Tapi kalau kita boros-boros itu ya tetap aja pertengahan bulan itu sudah habis gitu ya. Nah ini dia nih, bagaimana caranya kita memanage keuangan keluarga atau rumah tangga agar stabil dan hemat. 825-444-843-1152. Dan kita juga live TikToknya RRI Kupang ya. Pendengar boleh, untuk Anda yang mau bergabung juga boleh nanti chat di
live tutupnya RRI Kupang ya. Nanti kita baca juga, yang mau bergabung boleh di line teleponnya +1 03 80 825 444 843 1152. Alokasikan pendapatan secara proporsional ya. Jadi langkah pertama dalam mengelola keuangan rumah tangga itu adalah mengatur alokasi pendapatan dengan bijak. Jadi kita perlu untuk ya ngomong bersama pasangan kita ya, untuk menetapkan persentase gaji yang akan digunakan untuk kebutuhan pokok, tabungan, investasi, dan juga hiburan. Ini sudah harus ada ya, ini ya cakupannya ini ya. Jadi pastikan juga untuk menghitung seluruh sumber pemasukan, baik dari pekerjaan utama maupun penghasilan tambahan ya. Itu kita bisa juga menggunakan ini ya, ada metode seperti 50% misalnya kebutuhan pokok, 30%-nya itu untuk keinginan dan juga gaya hidup, 20%-nya itu untuk tabungan dan juga investasi. Nah, jadi kita boleh irit-irit ini ya, boleh irit-irit dengan adanya metode seperti ini. Kita coba belajar dulu nih. Ya, coba belajar dulu, kita utamakan dulu kebutuhan pokok ya. Setelah itu boleh kalau sudah terpenuhi semuanya, boleh untuk keinginan dan juga gaya hidup, terus selanjutnya itu untuk tabungan dan juga investasi. Boleh diatur seperti itu ya. Oke, seperti apa kelanjutannya? Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 juga boleh. Jadi bukan hanya untuk mengatur keuangan keluarga ya, mengatur keuangan kita sendiri juga, pribadi juga boleh ya. Jadi pribadi itu malah lebih simple gitu ya, malah lebih simple. Tapi banyak yang kecolongan gitu. Masih pertengahan bulan sudah, waduh, ini nih keinginannya lebih besar daripada kebutuhannya, benar-benar nih ya. Yang biasanya kalau yang anak-anak muda nih ya. Jadi kita perlu belajar dari yang punya pengalaman ya dalam memanage keuangan. Ya, oke, saya tunggu nanti di line teleponnya Pro 1 ya. Kita ke lagu dulu, ada Reza Artamovia dengan Cinta Sejatinya.

Cendana atau Santalum albumlin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.

0: Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
0: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kanal

0: Ya, selamat sore pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, di masih di request dan juga sering informasi ya, edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Nanti sampai di jam 4 sore ya. Lagunya sudah diawali kembali di sore hari ini dari Yovie and the Nuno yang baru. Terus ada Three Out, Bondol, Kok Bisa Cinta, Pasha featuring Krisye Bidadari, Tiara Andini Kupu-Kupu, Ran featuring Salsa, Salma Salsabil, Hey Tunggu Dulu, ada Tiara Andini Cantik, ada Summerland Dewasa Denganmu, ada Ran Rahasia, The Virgin Cinta Terlarang, dan Pongki Barata Orang Penting, terus ada Stereo Wall Terjebak Imajinasi. Di luar lagu ini juga boleh nanti untuk Anda yang mau request lagu ya. Yang pasti lagu pop Indonesia. Masih dengan topik yang sama, mengatur keuangan rumah tangga itu agar tetap hemat, aman ya, sejahtera. Ada semuanya di dalam ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 8254448431 52. Nah, mengatur keuangan memang bukan hal yang mudah ya, walaupun sudah menerima gaji atau penerimaan begitu ya. Namun terkadang untuk membuat uang yang kita miliki itu terus bertambah masih menjadi hal yang sulit dilakukan begitu ya. Terlebih jika kita itu memperoleh pendapatan yang sama tapi pengeluaran malah semakin besar setiap bulannya. Ya jangan sampai begitu ya, lebih besar pasak daripada tiang begitu ya. Jadi lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Jadi harus benar-benar ya, harus benar-benar diatur baik-baik ya. Yang mau bergabung 825 444 843 1152. Terima kasih untuk Anda yang sudah pada gabung di live TikToknya RRI Kupang ya. Tadi ada yang chat saya nih begini nih. Oh iya, oke. Selamat sore kakak, salam hangat dari kami. Kami dari Timor Leste gitu ya. Selamat sore juga, salam hangat kami dari Kupang NTT ya. Tavares, selamat sore juga ya. Oke, 825 444 843 1152 ya. Ya halo, selamat sore. Halo, hello.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore. Iya, Opa Emi.
1: Iya, Serika.
0: Oke, Opa Emi suaranya kecil, sudah saya kasih besar suaranya. Opa Emi di Tilong.
1: Iya, Serika.
0: Opa Emi baru berbagi pengalaman dalam mengatur keuangan. Biasanya mengatur keuangan keluarga, rumah tangga, biasanya kan kita ibu-ibu ini lebih besar pasak daripada tiang. Jadi
1: iya,
0: maka terjadilah itu, gali lubang tutup lubang gitu. Pengalamannya iya, Opa ini seperti apa? Berbagi dulu nih.
1: Mengelola keuangan ini
0: iya,
1: saya rasa yang lebih profesional itu
0: mama-mama gitu ya. Tapi kalau mama-mama lain mengelolanya itu jadinya larinya ke pelit iya, begitu Opa Emi.
1: Iya kan, kalau dalam struktur itu kan mama
0: tuh yang bendahara.
1: Bendahara.
0: Oke. Okay.
1: Bapak pengguna anggaran.
0: Ya seperti itu ya, benar.
1: Ya, jadi Bapak menyerahkan itu untuk bendahara keuangan.
0: Bendahara keuangan kelola itu, begitu ya.
1: Ya, tentu perencanaannya dilakukan secara bersama-sama mungkin begitu.
0: Ya, ya, ya.
1: Nah,
0: ya.
1: Tapi kalau menurut saya ya,
0: Iya, Opa Emi.
1: Kalau menurut saya pengelolaan keuangan yang baik itu yang pertama kalau PNS ketika menerima gaji yaitu sudah kebutuhan
0: diutamakan dulu kebutuhan
1: jadi,
0: dulu kebutuhan
1: pertama untuk makan minum dulu untuk sehari-hari.
0: Iya, beras ya, kebutuhan itulah ya. Beras, sabun-sabun, minyak goreng gitu ya.
1: Iya, betul. Sembako itu terkait.
0: Sembako, 9 bahan pokok, benar.
1: Itu kebutuhan sehari-hari.
0: Heeh.
1: Ya, lalu kemudian yang berikut kalau anak-anak masih sekolah ya untuk itu biaya pendidikan.
0: Uang sekolahnya itu untuk, disisihkan.
1: Iya, karena itu seperti itu. Lalu kemudian transportasi.
0: Iya, transportnya oke.
1: Okay. Transportnya dipisah-pisahkan seperti itu.
0: Iya.
1: Nah, terus yang berikut itu yang lain-lain. Kalau satu lagi itu pengeluaran tak terduga.
0: Tak terduga itu harus disiapkan juga, jadi, kah, Opa Emi?
1: Harus disiapkan, Kak Erika.
0: Iya.
1: Iya, karena kadang-kadang kan yang kita siapkan konsumsi sehari-hari kan kadang-kadang meleset, Kak Erika.
0: Kadang-kadang meleset.
1: Iya.
0: Ada ya.
1: Karena misalnya kan ada tamu, ada ini,
0: ada ini.
1: Kadang kan itu dia meleset juga, toh. Jadi perlu ada serangan atau mungkin apa sehari-hari mungkin jangan-jangan mungkin ada apa ya keluarga yang datang berkunjung dan sebagainya, nah itu seperti itu. Lalu kemudian itu jangan lupa biaya pengobatan.
0: Oh ya, pengobatan ya.
1: Iya, biaya pengobatan. Jadi
0: harus disisihkan juga.
1: Konsumsi sehari-hari, biaya pendidikan, transportasi, kemudian itu kesehatan atau pengobatan. Lalu kemudian itu apa itu tak terduga.
0: Iya, biaya tak terduga ya.
1: Biaya tak terduga. Itu seperti itu, Kak Erika.
0: Oke, deh. Jadi sebenarnya sederhana ya, Opa Emi ya. Yang penting kita pintar-pintar saja ya untuk memanage ya.
1: Pintar-pintar saja. Ya, kalau digabung jadi satu, Kak Erika, ketika melihat itu dompet masih tebal, yang keinginan jadi kebutuhan.
0: Yang keinginan jadi kebutuhan.
1: Iya, kan begitu, toh.
0: Iya, keinginan jadi kebutuhan juga ya.
1: Iya, begitu. Dan kadang-kadang kalau lihat dong, sebenarnya itu belum terlalu
0: penting-penting amat begitu.
1: Karena lihat uangnya itu
0: masih ada, kenapa tidak begitu ya?
1: Kenapa tidak? Ya, ketika mata melihat, hati tertarik.
0: Hati juga tertarik.
1: Begitu tuh, Kak Erika.
0: Ya, sederhana, tapi memang harus jeli-jeli juga ya, jangan sampai.
1: Iya,
0: Lebih besar, lebih keinginannya itu tinggi begitu ya, Opa Emi?
1: Iya.
0: Ternyata harus disiapkan juga biaya terduganya ya, Opa Emi, dan juga kesehatan ya.
1: Kalau menurut saya harus.
0: Harus ya.
1: Harus. Disiapkan.
0: Apalagi kita tinggal di Kupang ya, kumpul keluarga itu banyak begitu.
1: Nah, itulah.
0: Itu larinya ke sana ya, Opa Emi ya, biaya terduga tadi ya.
1: Tapi bulan-bulan sekarang ini, Kak Erika.
0: Bulan-bulan sekarang ya.
1: Hari bisa masak dua undangan, tiga undangan.
0: Kita pulang kerja itu undangan sudah ada di meja begitu.
1: Ya, ada di meja, di bawah pintu.
0: Di bawah pintu sudah ada.
1: Pintu terkunci dan sorong dari bawah.
0: Sorong dari bawah karena orang sudah ada di rumah. Jadi.
1: Iya.
0: Sudah ada memang. Oke, Opa Emi. Waduh, sudah lumayan ini nih pengalamannya Opa Emi sudah banyak juga ya dalam memanage keuangan keluarga. Oke. Okay. Opa Emi mau dengar lagu apa ini, Opa Emi?
1: Ada lagu apa, Kak Erika?
0: Ya, ada lagu Three Out Bondol Kok Bisa Cinta Pasha featuring Krisye Bidadari, Tiara Andini Kupu-Kupu, Ran, Hey Tunggu Dulu. Ada The Virgin Cinta Terlarang, ada Summerland Dewasa Denganmu. Ini lagu-lagu baru semuanya ini. Opa Emi mau dengar lagu apa? Apa
1: ini? Kupu-kupu Kak Erika.
0: Ini kupu-kupu tadi ya, Tiara Andini ya. Oke deh.
1: Tiara Andini. Siap. Ya.
0: Salamnya silakan Opa Emi.
1: Iya, salam pertama untuk Mbak Mary.
0: Iya.
1: Mbak Mary 01, 02, 03.
0: Iya.
1: Berikut ada Kuntir di Kampung Aman.
0: Berikut
1: ada Sisinya di Mantasi.
0: Iya.
1: Sisinya mah tuh. Berikut ada Bapak Putus di Sakuseto. Ada Bung Valdes. Bung Valdes Sulama.
0: Oh iya, Bung Valdes suara Sulama sudah ada ya.
1: Iya, sebenarnya ada. Ini Selengaran. Ini berikut ada ini Teddy Nanti Bogor. Mbak Utri. Ada Kak Diona di Aes Lapa. Dan Oh Bunda Natalia di Toli-Toli dan teman-teman Kak Erika.
0: Oke, Opa Emi.
1: Ya, Kak Erika.
0: Ya,
1: Kak Erika kalau pakai bahasa Kupang, Eh, nak tahu kedengaran nak EWK.
0: Masa? Jadi saya harus pakai bahasa Kupang, Su, kalau begitu.
1: Iya, pakai bahasa Kupang.
0: Pakai bahasa Kupang terus. Aduh, jadi iya. Nanti lupa ini saya bahasa, saya pun bahasa Batak lagi nanti. Oke deh. Oh ya, terima kasih ya, Pak Emi. Selamat sore. Yap, dadah, bye-bye. Opa Emi di Tilong, terima kasih. Pengalamannya Opa Emi begitu ya. Yang penting kebutuhan dulu nih, kebutuhan. Kalau ada masih ada uang boleh. Jadi keinginan itu menjadi kebutuhan gitu ya. Nah, tapi menjadi prioritas juga deh ya. Yang namanya biaya terduga itu, terus biaya kesehatan itu harus. Hanok, salam dari Jakarta, salam juga dari Kupang ya, Papa Hanok ya. Terima kasih. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Mama Mary 03.
2: Iya.
0: Mama Mary, besok saya mau ke sana itu.
2: Ke mana ini?
0: Mau ke Wesau.
2: Boleh.
0: Mama Mary kasih ini dulu. Kayaknya kita besok mau melayat ke rumah teman ini, orang tuanya meninggal nih.
2: Di bagian mana?
0: Itu saya juga belum tahu alamatnya ini. Mama Mary pun alamat saja dulu. Nanti saya kasih kabar. Atau Mama Mary kasih nomor dong?
2: Tulis.
0: Siap. Siap, Komandan.
2: 081.
0: Iya, 081.
2: 337.
0: 921. 704. Oke.
2: Okay. HP center ini.
0: Oh, saya sudah mau tahu itu HP center, yang penting nomor sah. 081-337-921-704.
2: Kalau ada yang
0: ambil. Siap. Besok kayaknya kalau jadi besok saya kabarin mama ya, Mama Mary ya.
2: Baik.
0: Mama Mary komentarnya, ini orang tua juga punya pengalaman dalam mengatur keuangan.
2: Karena
0: mana? Oh, ini ketung nih yang muda-muda nih biasanya gak pertengahan bulan justru mengamuk-mengamuk di rumah.
2: Mengamuk-mengamuk.
0: Karena sudah ada duit, langsung habis begitu.
2: Karena mengamuk di sini. Mengamuk-mengamuk.
0: Jangan mengamuk-mengamuk, benar-benar.
2: Kalau Mamiri punya, Mamiri yang cari uang sendiri, atur keuangan sendiri.
0: Iya. Yeah.
2: Belanja yang penting-penting.
0: Oh ya, belanja yang penting-penting, Sam.
2: Sembako duluan itu.
0: Iya, sembako dulu
2: yang
0: ya.
2: Lain-lain simpan di belakang. Sembako lebih penting dari kebutuhan yang
0: lain-lain. Tapi harus disisikan juga, Kak, ini.
2: Harus disisikan juga.
0: Biaya tak terduga itu, katong kan kumpul keluarga terus. Anak-anak wisuda juga tongpi, ulang tahun juga tongpi, ya toh.
2: Kadang separuh batal kan. Jadi Mamiri ini, Amerika masih Oktober ini tanggal 10, tanggal 15 Mamiri harus terinlas tuh, ada dua.
0: Oh ya. Yeah.
2: Jadi kalau Mamiri tidak masuk ini dia ada pesta ini tanggal 10.
0: Oh, ada pesta itu artinya ya.
2: 15 itu.
0: Oh ya sudah, oke.
2: Okay. Itu dua amplop.
0: Oh, itu dua amplop juga. Itu sudah, makanya itu harus ada biaya terduganya itu, ya, disimpan. Biaya
2: terduga juga ada.
0: Ada. Oke.
2: Okay. Sakit lebih penting. Dia untuk berobat nanti ke Pontina. Ada itu akses.
0: Iya, ada BPJS ya.
2: Ada orang yang antar ke tukang makanan ini dia bilang bensin sana.
0: Baru kata siap. Oke deh. Siap, Mak Mer. Pokoknya besok kalau jadi saya telepon Mak Mer ya.
2: Iya, baik.
0: Mak Mer mau salam untuk siapa? Mau dengar lagu?
2: Opa Emi 01.
0: Oh.
2: Siapa yang bilang 03 beras balas dendam
0: 01
2: Pasal Botu di 01
0: 01
2: Kak Erika di 01
0: 01 Oke.
2: Ini Cecilia.
0: Cecilia 01 Ju.
2: Mandiri pasir panjang. Dan Okay. Semua pendengar.
0: Oke.
2: Yang lagi dengar.
0: Siap.
2: Untuk kakak yang bertugas, selamat bertugas.
0: Oke, Ma. Terima kasih, Ma. Selamat sore. Mbak Mary 03. Ya, terima kasih sudah bergabung di Prosatu RRI Kupang. Ya, jadi ini pengalaman-pengalaman orang tua ya yang bisa kita ini, yang bisa kita pelajari. Kebutuhan dulu ya. Kebutuhan dulu. Memang sih mengatur keuangan ini memang bukan hal yang mudah ya. Walaupun kita sudah buat pos-posnya, tetap aja ada kecolongannya juga ya. Kebiasaan yang kurang baik dari kita itu adalah cenderung menghamburkan uang di awal dan berhemat di tanggal-tanggal akhir. Ini memang ya, ini yang terjadi ya. Kalau di awal itu berhemat, di tanggal-tanggal di awal itu ya cenderung agak apa ya, agak apa ya, boros begitu ya, semuanya mau dibeli begitu ya. Tapi di akhir-akhir bulan itu baru kita mulai segala sesuatunya itu dikurang-kurangi gitu ya. Begitukah pendengar? Oke, masih saya tunggu di line teleponnya Pro 1 ya, 825-444-843-1152 ya. Seperti apakah pengalaman Anda dalam mengatur keuangan keluarga atau mengatur keuangan pribadi ya? Bisa menjadi pembelajaran untuk kita ya, yang masih muda-muda yang perlu pengalaman-pengalaman lah, berbagi pengalaman dulu nih. Oke, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih terus juga di request dan juga sharing informasi.

0: Iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Mel.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Seluruh negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih? Kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya. Keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu?
1: Beli dong.
0: Beli, transfer dulu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
4: Soundtrack-soundtrack FGD sekolah ya.
5: Wow,
4: bener banget, riang gembira, happy banget loh gitu.
5: Pas bagian ini, lagi sinari pagi, kita bersepeda terus mencinta.

0: Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar, dan masih di request dan juga sharing informasi ya dari Tryout tadi, Tryout Bondol dengan Kok Bisa Cinta, itu ya judul lagunya ya. Oke, masih bicara mengenai bagaimana mengatur keuangan rumah tangga agar tetap hemat dan aman ya. Memang gampang-gampang susah ya. Cara mengatur keuangan yang efektif itu ya dimulai dengan mencatat seluruh pemasukan dan membaginya dengan menggunakan metode alokasi anggaran seperti rumus yang 50-30-20. Jadi ini tadi ya, 50%-nya itu untuk kebutuhan pokok, 30%-nya itu untuk keinginan atau gaya hidup, 20%-nya itu ya untuk tabungan, begitu. Bisa ya? Oke, jadi kita memang harus bisa melakukan ini ya dalam mengatur keuangan ya, langkah praktisnya seperti itu ya. Jadi prioritas menabung itu di awal ya, kita sisihkan uang untuk menabung segera setelah gaji diterima, menggunakan apalagi ya, menggunakan metode yang tadi 50-30-20. Jadi kebutuhan-kebutuhan dasar kita itu harus dipenuhi dulu seperti itu ya. Nah, yang penting itu menghindari atau mengendalikan utang ya, konsumtif ya. Namanya kita manusia ya pasti ada utang dong gitu ya. Nah, tapi bagaimana kita untuk ya kalau memang masih bisa tidak ngutang, itu lebih baik lagi gitu ya. Kalau kita bisa ngatur-ngatur uangnya gitu ya. Oke, kita terima dulu yang ini, yang satu ini. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Iya, volume monitornya dikecilin dulu sayangku.
1: Sudah kok.
0: Kalau sudah dikecilin pasti sudah. Oke, Cecilia.
1: Sudah.
0: Oke, terima kasih Mama Mary Dona Kakak sudah bergabung. Oke, Cecilia boleh komentarnya? Cecilia.
1: Apa nih komentar topiknya apa?
0: Bagaimana mengatur keuangan agar tetap bisa hemat, agar tetap aman,
1: kalau
0: terkendali.
1: Seperti biasa, kan sebelumnya tidak pernah kita bilangin kalau sisihkan ya. Separuh di kalau belanja sesuai dengan kebutuhan. Ada sisa ditabung. Jangan pakai semuanya.
0: Jangan pakai semuanya. Misalnya hari ini uang belanjanya.
1: Jadi belanja itu kan kali misalnya beli sayur, beli apa pokoknya, beli yang keinginan yang kita mau makan apa hari ini.
0: Hari ini.
1: Jadi kalau ada sisa ya ditabung separuh biar sampai akhir bulan kan tidak rugi lagi kan, tidak perlu susah lagi.
0: Ya, jadi hari ini misalnya kita belanja untuk makanan ya, untuk makan ya. Dalam keluarga ya, misalnya 50.000, beli ikannya 20.000 atau 30.000, beli sayurnya 10.000 gitu ya. Jadi sisanya boleh ditabung gitu.
1: Ya, begitu kali Kak.
0: Oh ya, jadi harus
1: jadi harus rajin menabung juga dari sekarang, jangan jangan kan kalau uang nggak nanti kedepannya tidak susah lagi kan.
0: Oh iya, jadi kalau sudah nabung kedepannya tidak susah lagi, benar. Jadi ada tabungan begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Cecilia. Mau dengar lagu apa nih Cecilia?
1: Aku tiap lagu ini lagu apa?
0: Ada The Virgin, Cinta Terlarang, ada
1: Rang. Itu sudah ada izin pelagu ke saya, saya punya kesukaan itu.
0: Oke, kasih salam untuk siapa coba?
1: Salam buat semua yang lagi monitor, buat Opa Emi, buat Ferry, Mama Mary, Mama Mary semuanya. Ada Mama Mary 01, 02, 03 dan juga Kawati di Pruna, tetap semua yang lagi monitor aja.
0: Oke deh.
1: Buat mereka pulang, hati-hati jalan. Semoga tiba di rumah dengan selamat. Soalnya makin sore, makin panas.
0: Makin panas.
1: Apalagi angin sudah mulai berkurang.
0: Oh ya, angin sudah mulai berkurang hari ini. Oke deh.
1: Oke, makasih Mas.
0: Terima kasih. Yuk, dadah. Bye-bye. Cecilia di Mantasi. Yang mana nih? Mana yang penelpon tadi? Coba. Oh ya, ini saya terima dulu ya. Ya, halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore dari Kampung Aman Soe.
2: Wey.
0: kecolongan tadi itu nomor handphonenya Mama Mary 03 itu. sudah langsung ditelepon, kalah dengan saya yang perlu nomornya kok udah langsung di,
3: okay. Kok bisa tahu?
0: Ya, namanya juga orang RRI, masa tidak tahu? Kan kelihatan dari sini.
3: Memirin telepon kok ketau.
0: Sonde ya, dari sini kan kelihatan itu jalur-jalurnya itu.
3: Aduh.
0: Keren kan? RRI keren, nah.
3: Asik. RRI kok dilawan.
0: RRI kok dilawan. Bung Ferry.
3: Yoi.
0: Boleh komentarnya mengatur keuangan itu seperti apa? Ini bapak-bapak nih paling son bisa.
3: Gini ya, beta terus terang, mungkin karena sudah belajar dari orang tua juga, walaupun sekarang beta ini belum berkeluarga, bapak mama dong sudah mati, namun karena ajaran daripada orang tua, beli memang, kalau ada uang, beli memang beras untuk satu bulan punya.
0: Iya.
3: 50 kilo itu satu bulan beta masih kelebihan beras itu.
0: Oh ya. Yeah.
3: Beta masak dodomok. Sisa selanjutnya uang sisa itu ke hari ini belanja ikan, ke sayur, ke tahu atau tempe kok. Atau mungkin ke kotom pikirnya kok pulang kok supaya makan cepat ada itu instan supermi itu.
0: Iya. Yeah.
3: Tinggal beli kerja makan.
0: Oh,
3: malam
0: baru
3: kita kerja karena itu sangat di luar lah, ini kan sudah di rumah.
0: Sudah di rumah, jadi.
3: Selanjutnya untuk sabun, sabun mandi, rinso untuk satu bulan ke depan.
0: Oh ya, jadi dipenuhi dulu itu ya, dipenuhi dulu ya kebutuhan itu ya, sembako tadi ya.
3: Karena kau tuh saya tahu hari ini dan hari esok itu saya tidak akan sama, toh.
0: Iya, ada uang kosonde begitu.
3: Ada uang kosonde kalau besok.
0: Iya benar-benar.
3: Kalau ada uang, kotong gigi jari.
0: Iya, siapa yang mau kasih?
3: Nah, kalau makan ke pegawai negeri, enak.
0: Oh.
3: Dia bisa pibon di toko, pibon di kios, orang bisa percaya dia. Nah, kalau ke kotong, puasa nih.
0: Siapa yang mau percaya?
3: Apalagi sekarang kendaraan tambah banyak. Penumpang kurang.
0: Iya, siapa yang mau percaya begitu?
3: Nah, kotong pibon ini orang lihat kotong dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ini
0: makanya saya bilang siapa yang percaya begitu. Saya sudah percaya. Saya sendiri saya sudah percaya.
3: Itu. Saya lihat kotong dari ujung kaki sampai ujung rambut.
0: Oh iya, begitu. Oke.
3: Sekalian minyak tanah.
0: Iya. Satu bulan lah ya.
3: Pesan tahu hari esok itu dicari cakar mana.
0: Benar. Oke deh.
3: Hari ini kan itu orang bilang begini. Hari ini kita harus rekam karena peristiwa hari ini dengan peristiwa hari esok tidak akan sama.
0: Iya, pasti berbeda ya.
3: Iya, sudah beda.
0: Oke deh, begitu
3: sudah. Mungkin kita begitu singkat, mungkin semua sudah mengalami itu.
0: Iya, sudah. Jadi memang harus dipenuhi dulu itu kebutuhan. Jangan sampai katong tanggal 20 susun ada minyak tanah, lay uang juga susun ada. Nah, coba mau cari di mana, mau ambil di mana coba. Saya sesuai percaya apalagi orang lain ini Om Fir.
3: Hai, res bilang dolik kotong ini kotong jadi mumbot.
0: Oke, nah begitu so. Oke deh, mau dengar lagu apa nih?
3: Cinta Terlarang.
0: Cinta Terlarang. Oke, salamnya untuk siapa silakan?
3: Salam pertama Cecilia yang baru lewat.
0: Iya.
3: Mamiri Trio.
0: Trio.
3: Trio 01-03.
0: Oke, boleh.
3: Ibu Natalia Trio. Natalia Toli-Toli. Natalia Rote.
0: Natalia Mantasi.
3: Sonde. Natalia Rote, Natalia Takari, Natalia Toli-Toli.
0: Toli-Toli.
3: Opa Emi. Opa Miller.
0: Iya.
3: Ibu Bisi Manutapen, Gadeone Osapa, Kawati Paruma, Mani Toiketa, Ibu Dewi Samen Desil, Erika dan siapa di studio?
0: Saya dan Kariana.
3: Aduh, Kariana
0: Kenapa lah?
3: Dengar dulu, dan Kak Erika sana pernah balapas.
0: Balapas lah kemarin saya dengan ini, siapa? Kalvina. Kemarin saya dengan Calvin, kemarinnya itu dengan ini siapa lagi begitu. Tidak harus dengan Kak Riana. Sebenarnya saya juga bosan dengan Kak Riana. Kak Riana juga bosan dengan saya.
3: Aduh Tuhan nih. Boleh begitu nanti.
0: Jadi kalau
3: mana,
0: sudah le? Pas, lagi pas, ya pas. Kalau sonde sudah pas, yuk begitu. Bagus Yon Sam. Oke okay, deh.
3: Begitu tukarnya dengan Kak Rika. Salam.
0: Salam. Da. Terima kasih. Yuk, dadah. Dadah, bye bye. Dengan Bung Ferry di Kampung Aman Soe. Jadi kalau mau ke Soe boleh dicari yang namanya Om Ferry ya di Kampung Aman. Terima kasih dari Joni, Tuhan memberkati. Waduh, doa yang luar biasa ini ya. Terima kasih untuk kita ya. Oke. Okay. Dan yang lainnya yang sudah bergabung di live TikTok-nya RRI Kupang, terima kasih ya. Terima kasih ponu-ponu kalau kata orang Kupang. Penuh-penuh gitu. Banyak-banyak gitu ya. 8254448431152 ya. Jadi gampang-gampang susah. Sebenarnya enggak susah juga sih ya. Mengatur keuangan ya, kalau tidak bisa biar saya atur keuangannya gitu. Gampang-gampang susah begitu. Memang tidak hal mudah sih, tapi ya perlu juga kita belajar begitu ya. Alangkah baiknya kalau kita mau pakai itu uangnya satu bulan itu, kita buat catatan ya, mencatat pendapatan dan juga pengeluaran. Ini penting ya, seringkali kita kurang peduli dengan catatan penerimaan dan juga pengeluaran kita ya. Bahkan terkadang di akhir bulan kita bingung kemana uang itu pergi gitu, ada kakinya kali ya. Nah, dengan mencatat pendapatan dan pengeluaran, kita bisa lebih mudah melacak keuangan bulanan kita. Hal ini bisa kita lakukan dengan pembukuan sederhana di catatan kecil. Jadi saat ini juga sudah banyak aplikasi di gawai kita itu yang bisa mengakomodasi dan mempermudah dalam pencatatan keuangan, ya kan? Ya, memang ini yang sering kita lupakan, karena ada rasa malasnya, ya, malas untuk mencatat. Tapi ini bisa menjadi pembelajaran untuk ke bulan berikutnya lagi. Terus pembelajaran untuk bulan berikutnya lagi. Jadi dengan perbandingan-perbandingan itu kita bisa lacak itu uang-uang kemana begitu. Jangan kita berpikir, waduh, ini kemana ya uangnya ya? Kok cepat sekali habis ya gitu ya. Siang, sore, mak, sore juga. Terima kasih, ya. Semangat. Oke. Okay. Terima kasih sudah menyemangati saya ya. Oke okay deh. Nah, jadi kalau tadi kita harus memperhatikan hal-hal kecil ya, Jadi jangan menganggap remeh hal-hal kecil. Kita biasanya menganggap remeh untuk pengeluaran-pengeluaran kecil yang dilakukan. Nah, ini tadi yang harus kita catat ya. Sekecil apapun pengeluarannya itu harus dicatat ya. Seperti pengeluaran untuk kopi setiap pagi atau camilan sore misalnya, ini dicatat. Kebanyakan orang sangat berhati-hati dan cenderung memikirkan dengan matang untuk membeli barang yang mahal, namun kurang terkontrol dalam melakukan pengeluaran untuk hal-hal kecil gitu ya. Jadi harus memperhatikan hal-hal kecil dulu. Kita terima dulu penelpon yang satu ini. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore.
0: Selamat sore, Mama Boi. Sudah bergabung di live TikToknya RRI Kupang. Terima kasih. Nah, ini lebih berpengalaman lagi. Bagaimana mengatur keuangan, Mama sayang?
4: Oh, itu harus punya catatan itu.
0: Pakai catatan kan?
4: Diarinya.
0: Harus ada catatan, harus ada diarinya juga, begitu ya. Jadi setiap pengeluaran begitu kok, Ma?
4: Ya, tergantung pengeluaran yang besar, bulan yang pesta yang mana, kumpul keluarga yang mana.
0: Oh, itu dicatat juga kok?
4: Iya dong.
0: Oh iya, nah itu kan kita kan nggak tahu selama ini kita kan ya kalau pergi aja
4: kan
0: gitu
4: sudah
0: ya.
4: Sudah ada bayangan toh.
0: Iya, itu yang biaya terduga tadi toh, Ma.
4: Itu disimpan memang.
0: Di situ sudah itu, oke.
4: Okay. Itu sudah ada simpan memang.
0: Nah, oke, okay. Itu yang biaya
4: terduga. Kan pasti itu ada pemberitahuan, oh bulan depan ini ada ini. Jadi disimpan memang.
0: Disimpan memang itu uang ya, oke. Okay. Tapi memang harus ada catatan-catatan kok, Ma, kalau Mama dong.
4: Ya, kalau saya punya catatan. Supaya kita tahu, bulan ini 3 juta keluar tuh beli apa saja.
0: Oh iya, jadi di situ kelihatan ya. Beli apa saja, begitu.
4: Ternyata yang kecil-kecil yang kita belanja itu, ternyata mahal.
0: Besar juga ternyata ya, kalau ditambah-tambah besar juga yang kecil-kecil
4: iya,
0: tadi ya. Padahal kita anggap sepele ya.
4: Di pasar pulang hanya kantong kecil.
0: Iya.
4: Terus apa saya beli tadi kok 200 habis.
0: Nah itu.
4: Maka bercatat lah sudah.
0: Catat ternyata betul uangnya.
4: Ternyata uang itu betul pasar gaya dibeli.
0: Jangan marah-marah lah.
4: Jadi kita tahu toh.
0: Jadi jangan marah-marah lah.
4: Karena saya 2 hari sekali ke pasar jadi.
0: Oh iya iya iya. Oke.
4: Okay. Jadi saya tahu.
0: Oke, okay. Terima kasih pengalamannya, Mama sayang. Oke okay deh. Mau lagu apa nih, Mak?
4: Ada lagu apa? Soalnya gua baru bangun nih.
0: Oh iya, ada Run Rahasia, ada Summerland Dewasa Denganmu, Tiara Andini Cantik, Run featuring
4: Sal.
0: Cantik, Sa. Cantik itu
4: biar
0: tadi.
4: Biar kita
0: ya?
4: Cantik.
0: Oh
4: tuh,
0: iya,
4: kita
0: biar
4: cantik.
0: Kita biar kita semuanya cantik ya. Oke, salamnya Mak silakan untuk siapa?
4: Salamnya buat Opa Emi, Bapak
0: Emi.
4: Endang. Buat Mami Rinam Leni.
0: Iya.
4: Mami Ridetan. Buat Opa Butus.
0: Iya.
4: Buat Bapak Niler, Mama Utri, Mama Ria di Jakarta. Buat Ma Natalia, Ma Eni, Bunda Asmi, Ma Ima. Buat semua, Sa.
0: Oke, Mama sayang. Siap,
4: yang gabung-gabung. Eh, buat ini Kak Natalia tadi yang gabung. Salam Kak, Kakak siapa ada situ tuh?
0: Kak Riana.
4: Eh, salam Kak Riana. Semangat sore.
0: Semangat, semangat, semangat. Ada kopi. Semangat. Ada kopi.
4: Ada kopi.
0: Jadi
4: tuh.
0: Jadi
4: okay,
0: tidak mengantuk.
4: Oke,
0: deh, terima kasih Mama sayang. Selamat sore. Mama Mary di 02 ya. Di Pasir Panjang. Ya, waktunya masih 10 menit lagi. Masih adakah yang mau bergabung? Saya coba buka lagi line teleponnya. 825-444-843-1152 di menit-menit terakhir nanti di pukul 16 itu nanti kita masih di Kupang sore ini ada beragam informasi ya. Kalau tadi kita harus buat catatan, mencatat pendapatan pengeluaran, memperhatikan hal-hal kecil ya. Jadi misalnya beli-beli yang kecil-kecil ya, apa ya, beli yang kecil-kecil itu seperti ya mungkin kerupuk ya, begitu ya. Beli kerupuk atau beli lombok misalnya, tidak beli sekilo gitu ya, beli mungkin seperempat kilo, itu dicatat-catat juga itu biar kecil-kecil begitu. Sayur berapa ikat itu dicatat juga biar tahu itu uangnya kemana begitu, jangan pikir saya yang ngambil gitu toh. Jadi memperhatikan hal-hal kecil, jangan belanja demi gengsi. Nah ini yang susah, kalau yang berikutnya ini jangan belanja demi gengsi. Lihat ini dia punya merek-merek dong, tidak harus ada merek-merek nih baru katong bisa baru kita percaya diri, tidak juga begitu ya. Jadi belanja jangan belanja demi gengsi ya, belanja dengan menjadi kebutuhan juga begitu ya, buat prioritas kebutuhan. Jadi daftar prioritas kebutuhan itu mulai dari hal yang sangat penting hingga ke yang bersifat kurang penting, mulailah dari yang sangat mendesak hingga yang masih bisa ditunda untuk dipenuhi. Oh ya, masih bisa ditunda mungkin ke minggu berapa minggunya lagi gitu, bisa ya, masih bisa ditunda, itu nggak apa-apa begitu ya. Nah, tapi kalau memang yang mendesak harus gitu ya. Pasang target masa depan. Salah satu cara yang efektif dalam mengatur keuangan adalah dengan membuat target di masa depan. Misalnya ketika umur 30 kita menargetkan sudah memiliki misalnya kendaraan, walaupun yang second-second nggak apa-apa juga begitu ya, itu sudah kita harus bisa pasang targetnya begitu ya. Oke, okay. Disiplin dalam menabung ya. Banyak orang yang berpikir jika menabung adalah menyimpan uang yang tersisa pada akhir bulan. Ini adalah sebuah kesalahan sih sebenarnya ya, kalau berpikir begitu ya. Jika ingin uang di tabunganmu itu cepat bertambah, buatlah target menabung dan langsung sisihkan uangnya di awal bulan. Jadi awal bulan itu ya, selamat sore Bung Rudi Hartono ya di Rote. Terima kasih ya sudah bergabung di live TikToknya RRI Kupang. Jadi bukan menabung itu bukan karena uang-uang sisa ya. Di awal bulan itu kita juga sudah harus bisa menyisihkan begitu ya. Kalaupun kita mau isi lagi ya, itu kalau ada misalnya uang-uang sisa yang seperti kita cerita tadi itu dengan Mama Mary, boleh ya. Tapi kalau yang untuk awalnya itu memang harus kita sisihkan, memang kan sudah ada pos-posnya begitu ya. Jangan takut untuk berinvestasi ya, kalau ada uang yang masih bisa dibagi-bagi alangkah baiknya berinvestasi ya, begitu ya. Tapi kalau memang masih belum bisa ya, tidak usah dulu gitu, mana kebutuhan dulu yang menjadi prioritas kita. Sebenarnya simpel juga sih ya dalam mengatur keuangan ini, cuma ya kadang-kadang kita lupa gitu ya, suka lupanya itu gitu. Terima kasih yang sudah bergabung di live TikToknya RRI Kupang ya. Tidak terasa waktunya, tersisa 6 menit lagi. Kita tiba di pukul 16 ya, pukul 16 aja, 4 sore lah Mbak Erika. Kok cepat sekali pukul 18? Ya, jam 4 sore ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung tadi di line teleponnya Pro 1. Jadi kita sudah bisa ya mengatur keuangan agar kita tidak minus-minus gitu ya. Jadi bisa sampai di awal bulan berikutnya itu lagi masih bisa ada sisa. Bukan sisa-sisanya juga sih, tapi karena kita pinter gitu loh baginya, ya enggak? Oke, pendengar, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di request dan juga share informasi kita untuk edisi hari ini. Banyak cinta buat kita semuanya, tetap semangat untuk aktivitas sorenya, sukses buat kita semuanya, apalagi besok sudah di awal bulan yang baru, di bulan Oktober. Semuanya program kerja kita baik-baik semuanya ya, cita-cita kita tercapai semuanya. Oke, okay. Dadah, bye-bye. Ada The Virgin dengan Cinta Terlarang.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kanal informasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, kita masih terus di Kupang sore ini ya, sambil kita menjelang nanti pukul 17, saya akan sampaikan nanti Warta NTT sore berjaringan ya, pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Di sela-sela kesibukan kita sore hari ini, ada yang bersih-bersih, ada yang menikmati suasana sore, terus ada yang lagi olahraga ya, segudang memang aktivitas sore kita ya. Tetap semangat, semoga bisa tuntas semuanya.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

berjumpa dengan diri sendiri. Kau bicara dengan jiwa ini di tiap keberadaanku.

0: yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahid Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimorkupang.com. Sahid Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta, NTT Sore Berjaringan, Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang edisi Rabu 30 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Krisis air bersih melanda Belu, permintaan tangki air meningkat hingga 3 kali lipat. PKK memperkuat kelembagaan hingga tingkat kelurahan, RT, RW, dan dasawisma untuk mempercepat pendataan pendampingan dan perlindungan sosial keluarga. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Krisis air bersih melanda Belu, permintaan tangki air meningkat hingga 3 kali lipat. Laporan selengkapnya bersama Kristiandi Mau.

0: berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Sejumlah sumber air warga dilaporkan mulai mengering, sementara permintaan terhadap layanan tangki air bersih terus mengalami peningkatan secara signifikan. Kondisi tersebut salah satunya terlihat di wilayah Dalustu, Desa Mendesen, Kecamatan Tasifeto Timur. Antrian tangki air bersih mulai terlihat di sejumlah titik dikarenakan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang membuat sumur gali dan sejumlah mata air menjadi sumber kebutuhan masyarakat mengalami penurunan debit air. Kondisi tersebut membuat warga harus mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satunya dengan membeli air menggunakan tangki. Salah satu sopir tangki air bersih, Octavianus, mengatakan tingginya permintaan membuat pihaknya hampir kewalahan dikarenakan setiap hari menerima pesanan dari berbagai wilayah di Kabupaten Belu. Ia mengatakan permintaan tangki air bersih disebut mengalami peningkatan hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan kondisi normal. Ia mengatakan warga harus memesan jauh-jauh hari karena tingginya kebutuhan dengan harga untuk satu tangki dengan kapasitas 5.000 liter untuk dalam kota mencapai Rp100.000.
1: Air bersih sendiri dapat sudah mulai susah kan sekarang?
2: Sekarang susah setengah mati. Sekarang kan biasa dulu kan sudah 15.000, sekarang sudah naik 20.000 satu tangki.
1: Itu kan kedung jual satu tangki berapa?
2: Kami jual satu tangki dulu kan 80, sekarang jual satu tangki sudah 100, karena dong susah naik 20.000.
1: Kalau dia berjarak jauh, lama ya?
2: Sama.
1: 100 ya?
2: 100.
1: Itu 100.000 itu berapa liter air?
2: Dari 5.000.
1: 5.000 ya kan?
2: Ini kalau datang begini, sekarang antri, tunggu sampai setengah jam, kalau tidak satu jam, baru bisa dapat satu tangki.
0: Sumber yang sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menjual air kepada tetangga, kini mengalami penurunan debit secara drastis.
3: PKK memperkuat kelembagaan hingga tingkat kelurahan RT RW dan Dasawisma untuk mempercepat pendataan, pendampingan, dan perlindungan sosial keluarga. Alfred Sengge melaporkan.
4: Selama saya bekerja 24 tahun ini, baru pernah ada rapor PKK di Kota.
5: Sebanyak 108 anak stunting di 10 kelurahan menjadi perhatian tim penggerak PKK Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. PKK memperkuat kelembagaan hingga tingkat kelurahan, RT, RW, dan Dasawisma untuk mempercepat pendataan, pendampingan, dan perlindungan sosial keluarga. Komitmen tersebut mengemuka dalam pelantikan dan pengukuhan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan, Bunda PAUD Bunda Literasi, Ketua Posyandu, serta pengukuhan Pengurus Penggerak PKK RW dan Kelompok Dasawisma. Camat Kota Lama Muhammad Adrianto Abdul Jalil mengatakan penguatan struktur PKK menjadi dasar untuk menyelaraskan program pemberdayaan masyarakat dengan program pemerintah.
6: Langkah ke depan itu kami PKK Kecamatan, khususnya saya Camat Kota Lama, akan berkolaborasi dengan ibu-ibu PKK di kelurahan untuk kita mensinkronisasi data-data tentang kependudukan maupun tentang anak-anak stunting maupun data-data menyangkut dengan program kerja, 10 program kerja PKK.
5: Data dari Puskesmas mencatat 108 anak stunting tersebar di 10 kelurahan di Kecamatan Kota Lama. Tim penggerak PKK akan melakukan pendampingan keluarga dan menyiapkan program orang tua asuh, sekaligus memperkuat pendataan perlindungan sosial dan kependudukan. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kupang, Dr. Widya Cahya, meminta pembenahan dimulai dari internal organisasi, terutama kelembagaan, sekretariat, dan data dasar.
7: Karena ini sudah mengingat sudah akhir tahun, yang pasti kita harus memperbaiki dari dalam diri. Artinya kelembagaan, sekretariat, data-data dasar fondasi, itu menjadi fokus utama. Tentu tidak hanya itu, kemarin sudah saya sampaikan juga, nanti akan ada penilaian ibaratnya tim penggerak PKK kelurahan mana yang programnya bisa jalan dengan baik, dan mungkin nanti ada reward juga dari tim penggerak PKK kota. Misal ketika kita ikut rakor di pusat, kita bisa membawa sehingga teman-teman ketua-ketua juga dapat pengalaman.
5: Selain penanganan stunting, kolaborasi PKK diarahkan mendukung penguatan posyandu, administrasi kependudukan, literasi masyarakat, dan pelaksanaan 10 program PKK. Tim penggerak PKK Kota Kupang juga akan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program di tingkat kelurahan hingga pertengahan November 2026. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Uskup Agung ND Monsinyur Paulus Budi Kleden SPD mentabiskan 9 diakon menjadi imam dalam perayaan Ekaristi Tahbisan Imam di Gereja Santo Yosef Preina Demet Mautapaga pada Selasa 29 September 2026. Perayaan tabisan dihadiri puluhan imam konselebran, maksud kami puluhan imam konselebran dari Keuskupan Agung ND maupun dari luar Keuskupan Agung ND. Laporan Nikolaus Makumeli.
8: Kita bersuka cita hari ini sebab dengan peristiwa tabisan seperti ini menjadi nyata bahwa Tuhan tidak pernah bosan memanggil orang-orangnya untuk mencari dan menemukan domba-domba yang hilang, yang lebih suka mencari jalan sendiri, atau yang boleh jadi merasa bosan dalam kawanan, atau yang karena kepahitan diperlakukan tidak adil, lalu mengambil jarak dari kawanan.
9: Uskup Agung Ende Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD mentabiskan 9 diakon menjadi imam dalam perayaan Ekaristi Tabisan Imam di Gereja Santo Yosef Reina Demets Matapaga pada Selasa 29 September 2026. Perayaan tabisan dihadiri puluhan imam konselebran dari Keuskupan Agung Ende maupun dari luar Keuskupan Agung Ende. Perayaan tabisan dipimpin Uskup Agung Ende Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD sebagai konselebran utama. Ribuan umat khususnya dari paroki Santo Yosef Reina Demets Matapaga turut hadir bersama umat Katolik dari sejumlah paroki di Kota Ende dan wilayah lainnya. 9 diakon yang menerima tabisan imam terdiri atas 5 orang dari Keuskupan Agung Ende dan 4 orang dari Kongregasi OCD yakni Ordo Karmel Tak Berkasut. Tabisan tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan panggilan dan pelayanan mereka di tengah umat. Keempat calon imam dari Kongregasi OCD, Diakon Ferdianus Son OCD, Diakon Sylvester Deu OCD, Diak Fortunatus Nikolaus Lakus OCD, dan Diakon Januarius Mere OCD. Sementara 5 lainnya, yakni Diakon Cornelius Arvan Guru, Diakon Andreas Johannes Lakogao, Diakon Hyacinthus Godouga, Diakon Zacharius Gustijata, dan Diakon Adelbertus Pontius Dae. Dalam pesannya, Monsinyur Paulus Budi Kleden mengingatkan para imam baru agar menghadirkan pelayanan yang mampu memberi hiburan dan membangkitkan semangat umat dalam menata kembali kehidupan.
8: Kita bersuka cita hari ini, sebab dengan peristiwa tabisan seperti ini menjadi nyata bahwa Tuhan tidak pernah bosan memanggil orang-orangnya untuk mencari dan menemukan domba-domba yang hilang, yang lebih suka mencari jalan sendiri, atau yang boleh jadi merasa bosan dalam kawanan, atau yang karena kepahitan diperlakukan tidak adil, lalu mengambil jarak dari kawanan.
9: Uskup Agung Ende juga mengajak para imam baru untuk tidak mengambil jarak dari realitas kehidupan umat yang mereka layani. Kehadiran imam di tengah umat diharapkan mampu menjadi sumber penguatan ketika umat menghadapi berbagai persoalan dan ketidakpastian kehidupan. Kesembilan imam baru tersebut selanjutnya akan menjalankan tugas pelayanan di Keuskupan Agung Ende maupun di luar wilayah Keuskupan Agung Ende sesuai dengan penugasan masing-masing. Tabisan ini sekaligus menjadi momentum bagi umat untuk mendukung perjalanan pelayanan para imam baru dalam kehidupan gereja dan masyarakat. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Lulusan Institut Agama Kristen Negeri, IAKN Kupang diharapkan tidak berhenti pada pencapaian gelar akademik, tetapi mampu menjadi pribadi yang membawa terang, menjunjung tinggi integritas, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan Nusa Tenggara Timur. Laporan Delvin Wandi.
10: Tersebut mengemuka dalam wisuda ke-10 IAKN Kupang yang berlangsung di Gemit Center Selasa 29 September 2026. Sebanyak 349 wisudawan dan wisudawati resmi menyelesaikan pendidikan mereka, terdiri dari 6 lulusan program profesi doktor, 22 lulusan magister, dan 321 lulusan sarjana. Sebanyak 349 wisudawan dan wisudawati resmi menyelesaikan pendidikan mereka, terdiri dari 6 lulusan program profesi doktor, 22 lulusan magister, dan 321 lulusan sarjana. Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena dalam sambutannya mengatakan pendidikan yang telah diperoleh para lulusan harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan dan karya nyata. Ia mendorong lulusan IAKN Kupang mengambil peran dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pelayanan gereja, kewirausahaan, ekonomi kreatif, hingga teknologi digital.
11: Jangan hanya mencari pekerjaan, kembangkan diri menjadi pribadi yang mampu menciptakan peluang, membangun jejaring, mengembangkan kreativitas, dan memberikan karya yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Saya berharap para lulusan IAKN dapat mengambil bagian mengembangkan potensi lokal NTT, baik melalui pendidikan, pelayanan gereja, kewirausahaan, ekonomi kreatif, teknologi digital, maupun berbagai bidang profesi lainnya. Dimanapun saudara-saudara nanti akan berkarya, jadilah pribadi yang membawa nilai, pengetahuan, membawa kreativitas, dan tentunya membawa manfaat.
10: Hal senada disampaikan Rektor IAKN Kupang, Imade Suwardana. Ia menegaskan pentingnya membangun perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang unggul, sekaligus memiliki karakter dan integritas. Rektor juga menekankan bahwa IAKN Kupang harus terus bertransformasi menjadi perguruan tinggi, berbasis retail, inovasi, dan kolaborasi. Hasil penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat harus semakin diperkuat sehingga keberadaan perguruan tinggi benar-benar memberikan dampak.
12: Kita juga perlu memosisikan perguruan tinggi ini menjadi perguruan tinggi berbasis riset. Bukan kehilangan makna penelitian atau minim penelitian, hasil penelitian, minim publikasi, dan minim keberdampakan. Kalau itu yang terjadi, maka perguruan tinggi ke depan pasti akan lemah dan tidak berdampak. Tapi eksistensi perguruan tinggi pada basis riset itu harus kita bangun. Jumlah hasil penelitian ditingkatkan. Jumlah hasil PKM ditingkatkan, itu berdampak pada publikasi-publikasi yang semakin kuat, pada level nasional bahkan internasional.
10: Para lulusan diharapkan mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan iman, integritas, kreativitas, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari gelar yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana ilmu tersebut mampu menjawab persoalan masyarakat dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Fluktuasi harga BBM belum memicu inflasi di Kabupaten Belu. Febilio Lede melaporkan.
13: Kondisi Belu pada saat ini kita dalam keadaan deflasi, yang mana kondisi prosentasi kita sekarang 1,56%.
14: Fluktuasi harga bahan bakar minyak BBM yang terjadi di Kabupaten Belu belum terdampak pada terjadinya inflasi. Saat ini Kabupaten Belu justru berada dalam kondisi deflasi sebesar 1,56% dengan proksi dari Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu, Mikael Bria, mengatakan kondisi deflasi tersebut turut dipengaruhi oleh pergerakan harga sejumlah komoditas hortikultura di pasaran. Dikatakan meskipun terdapat sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, kondisi tersebut belum mampu mendorong Kabupaten Belu masuk dalam kondisi inflasi. Ia menjelaskan terdapat sejumlah komoditas hortikultura yang mengalami perubahan harga cukup signifikan, bahkan beberapa komoditas disebut dapat mencapai harga sekitar Rp40.000 per kilogram. Mikael Bria mengatakan kondisi tersebut tetap menunjukkan secara umum Belu masih berada dalam kondisi deflasi, namun perkembangan harga komoditas di daerah sangat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu.
13: Karena ketika BBM ada perubahan, maka itu sangat mempengaruhi dengan produktivitas pertanian dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan harga-harga bisa bergejolak naik turunnya di lapangan, sehingga dikatakan inflasi maupun deflasi. Tapi kondisi Belu pada saat ini, sekarang kita dalam keadaan deflasi, yang mana kondisi prosentasi kita sekarang 1,56%, yang mana proksinya dari Kabupaten TTS. Dari TTS itu mewakili Kabupaten Belu, TTU, dan Malaka. Kita dalam posisi 1,56% sesuai dengan data yang ada, karena ini dipicu oleh berapa jenis komoditi seperti ayam ras, bawang merah, angkutan udara, tomat, dan cabai rawit yang kondisi per minggu ini kondisi dalam keadaan baik-baik sampai Rp40.000 per kilo. Namun kondisi hortikultura ini dia akan berubah setiap saat, dia tidak paten, dia naik turun sesuai dengan permintaan dan konsumen. Yang mana ketika ada hajatan-hajatan hari-hari besar, pasti akan bergejolak naik. Dan dia akan normal kembali ketika ya hari-hari biasanya. Dan ini juga pemerintah mendorong agar para produsen untuk peningkatan terus produktivitas di kelompok petani agar memenuhi kebutuhan di pasar nanti.
14: Menurut Mikael Bria, perubahan kondisi inflasi maupun deflasi sangat bergantung pada pergerakan harga barang dan jasa serta keseimbangan antara ketersediaan barang dengan permintaan masyarakat. Ia menambahkan, meningkatnya permintaan konsumen terhadap komoditas tertentu berpotensi mendorong perubahan harga di pasar, karenanya perkembangan harga komoditas tetap perlu dipantau untuk mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi di Kabupaten Belu.
13: Nah, mudah-mudahan ya di akhir tahun ini mudah-mudahan semua bisa kondusif keadaannya dengan pengaturan kedepannya nanti. Kami juga sangat mengharapkan untuk bagaimana kita bisa mengatur sehingga bisa berapa SBO yang ada di Kabupaten Belu ini bisa berjalan dengan baik.
14: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga sejumlah kebutuhan di masyarakat termasuk komoditas pangan dan energi guna menjaga stabilitas harga di daerah. Dengan demikian, meskipun terjadi fluktuasi harga BBM, kondisi tersebut hingga saat ini belum menyebabkan Kabupaten Belu mengalami inflasi karena masih berada dalam kondisi deflasi sebesar 1,56%. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Krisis air bersih melanda Belu, permintaan tangki air meningkat hingga 3 kali lipat. PKK memperkuat kelembagaan hingga tingkat kelurahan RT RW dan dasa wisma untuk mempercepat pendataan, pendampingan, dan perlindungan sosial keluarga. Sekian aneka berita, masuk kami sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Row 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Row 1
2: Kupang sore ini.
1: Row 1 kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Dengan berakhirnya Warta NTT Sore Berjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Halo, selamat sore dan terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Jumpa lagi dengan saya Sony untuk sore hari ini, temani Anda pendengar nanti sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nanti masih saat ini masih dengan rekan Riana dan nanti saya temani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saat ini sudah 17.42, sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Kita jelang azan maghrib.

0: Yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, Kanal

RRI di... Bersatu kanal informasi dan inspirasi, pendengar, hari ini 30 September 2026 memperingati peristiwa 30 September tahun 1965. Dari 1965 sampai 2026, waktu yang cukup panjang, dan kadang-kadang anak-anak sekarang itu sudah tidak lagi mengenal apa yang terjadi di 1965. Di 30 September 1965. Sore ini pendengar, saya ajak Anda untuk berpartisipasi dan ikutan polling terkait dengan bagaimana supaya gerakan 30 September 1965 menurut Anda apakah memang perlu dibicarakan, dan kalau perlu dibicarakan sebatas mana perlu dibicarakan? Apakah ya penting untuk memahami sejarah dan mengambil pelajaran darinya, atau ya tetapi harus dibahas dari berbagai sudut pandang, atau cukup dipelajari di sekolah tidak perlu terlalu sering dibahas, atau tidak terlalu relevan lagi untuk generasi sekarang ini? Silakan berpendapat di line WhatsApp, Instagram, Facebook, dan juga boleh di line telepon 0380825444, 0380843112. Kalau Anda termasuk generasi yang milenial, apakah memang pernah dengar itu cerita dari orang tua, atau juga mungkin tontonan dari film tentang gerakan 30 September 1965, atau sama sekali tidak mendengarkan begitu ya, karena memang lebih banyak membahas hal yang lain ketimbang membahas peristiwa ini. Silakan ikut bergabung dan berbagi pendapat sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, polling kita untuk sore hari ini, menurut Anda apakah memang generasi sekarang ini atau gerakan 30 September 1965 masih perlu dibicarakankah? Apakah ya penting untuk paham sejarah, ataukah ya tapi perlu dibahas dari berbagai sudut pandang, cukup dipelajari di sekolah, tidak perlu terlalu dibahas di luar, dan atau tidak terlalu relevan lagi untuk generasi sekarang ini. Sekali lagi, line telepon 0380825444, 0380843112, atau 0811382094440, Instagram, Facebook, dan juga di WA ya, sampai di jam 8 malam.

Persatukan Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar, hari ini di beberapa instansi atau mungkin nyaris di semua instansi ya, bendera dinaikkan setengah tiang. Nah, mungkin ada yang kemudian tanya, kenapa bendera harus dinaikkan setengah tiang? Bagi generasi Z ya, atau mungkin yang Alpha akan bertanya-tanya kenapa benderanya hari ini tidak penuh tiang. Nah, kita sendiri tahu bahwa mungkin yang baby boomers atau mungkin generasi milenial yang lahir sampai ke tahun 80-an itu paham bahwa peristiwa G30S 1965 waktu lalu itu masih lebih leluasa atau lebih bebas untuk bisa disaksikan lewat tayangan-tayangan. Waktu itu tayangan televisinya mungkin hanya satu saja televisi yang kemudian ditunggu-tunggu, yaitu pada 30 September. Nah, kejadiannya sebenarnya di 30 September 1965, upaya kudeta pada malam 30 September sampai 1 Oktober 1965. Dan ini dipimpin oleh Letkol Untung dari pasukan pengawal Presiden Cakrabirawa yang kemudian dihubungkan dengan PKI atau Partai Komunis Indonesia di bawah pimpinan DN Aidit. Dan tujuannya untuk menggulingkan pemerintahan dan mengubah dasar negara Indonesia. Lalu kemudian secara politik pada saat itu kondisinya diwarnai dengan ketegangan politik antara TNI Angkatan Darat dan PKI dengan isu Dewan Jenderal yang dituduh hendak melakukan kudeta terhadap pimpinan negara pada saat itu. Dan berikutnya pada tengah malam sampai dini hari kemudian pasukan bergerak untuk menculik sejumlah perwira tinggi militer di Jakarta. Korbannya 6 jenderal dan 1 perwira pertama gugur dan dibunuh dalam operasi tersebut. Di antaranya Jenderal Ahmad Yani, ada Letjen R. Suprapto, Letjen M.T. Haryono, Letjen S. Parman, Mayjen D.I. Panjaitan, kemudian ada Mayjen Sutoyo Siswo Miharjo dan Kapten Pierre Tendean, dan juga Aha Nasution yang berhasil lolos, tapi putrinya ada Irma Suryani dan ajudannya Pierre Tendean menjadi korban. Jasad para korban kemudian dibawa dan dimasukkan ke dalam sumur tua di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Nah, dari peristiwa ini kemudian dampaknya menjadi besar, yaitu ada penumpasan gerakan tersebut dan menguasai kembali situasi, kemudian kejatuhan PKI, ada perubahan kekuasaan, dan juga tragedi kemanusiaan. Nah, ini memang satu peristiwa sejarah yang dikenang baik di Indonesia, dan mungkin juga termasuk dalamnya ada pelajaran-pelajaran di sekolah yang masih mengulas terkait dengan ini. Dulu sekali gitu ya, ada pelajaran namanya PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Kalau ada tidak pernah dengar itu, anggap saja Anda pernah dengar dari siaran malam ini. PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Salah satu diantaranya adalah membahas tentang peristiwa ini ya. Peristiwa 1965. Nah, menurut Anda pendengar, malam hari ini silakan ikut berpartisipasi, boleh berbagi. Gerakan 30 September 1965 ini apakah masih perlu untuk dibicarakankah atau sebatas mana? Boleh bergabung di line telepon di 0380825444 atau 0380843112. Kalau Anda tahu boleh berbagi cerita sedikit mungkin terkait dengan itu, atau kalau tidak tahu sama sekali ya kita lewatkan saja. Ya mungkin dengan perlu untuk pemahaman yang lebih banyak lagi tentang gerakan ini. Terima kasih untuk Febriana Nafa yang bergabung di line Instagram. Gerakan 30 September 1965 masih perlu dibicarakankah? Menurut Febriana Nafa, iya, tetapi dari banyak sudut pandang. Kemudian ada Lexa ya. Ada akun Lexa Sunbanu yang ikut berpendapat. Dia memilih A ya. Masih perlu dibicarakan, yang penting ya penting untuk memahami sejarah ya. Jadi menurut Lexa, gerakan 30 September 1965 masih perlu dibicarakan dan ini penting untuk memahami sejarah. Terima kasih sudah bergabung dan ikut berpendapat. Yang berada di Instagram juga boleh ikut kasih pendapat. Ada Angel Meruk ya. Kemudian ada akun Nani Duka 88. Kemudian ada akun Pris Levi.
@prislevy_t ya. Bisa ikutan berpartisipasi pendengar yang mau bergabung di Facebook juga boleh. Atau juga di line telepon di 0380-825444, 0380-843-1152. Dan boleh di WA ya, boleh ikutan berpendapat di WA. Di 0811-3820-9440. Tinggal, terima kasih Pak Haris, boleh ikut pendapatnya apa Pak Haris memilih A, B, C atau D? Gerakan 30 September ini menurut Pak Haris apakah memang perlu untuk dibahas dan seperlu apa untuk dibahas ya? Boleh bergabung sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, untuk ikutan polling gerakan 30 September 1965, masih perlu dibicarakankah? Apakah ya, penting untuk memahami sejarah? Atau ya, tetapi dari banyak sudut pandang? Atau tidak perlu terlalu dibahas? Atau tidak relevan lagi bagi generasi saat ini?

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan. Eh Intan, sini kau dulu duduk.
2: Eh enggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Eh enggak usah, gabung-gabung sama kita di
3: gitu
1: sini.
3: Gitu loh Tan, sini kita duduk.
2: Ya udah lah.
1: Eh Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
3: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
4: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Pendengar, sebenarnya sejarah adalah jendela ya, yang kemudian buka pandangan kita untuk lihat masa lalu dan kasih kita wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana dunia kita terbentuk saat ini, termasuk dalamnya sejarah bangsa Indonesia. Ada banyak yang mungkin tanya-tanya, kenapa kita harus belajar sejarah? Karena sejarah itu kadang-kadang menjadi sulit untuk kita pahami. Harus hafal tahun-tahun, banyak tahun yang harus kita hafal. Harus hafal nama tokoh, padahal tokohnya tidak terlalu kita kenal dengan persis. Atau bahkan harus hafal dengan persis peristiwanya dari satu waktu ke waktu yang lain. Banyak mungkin yang tanya-tanya kenapa kita harus belajar sejarah. Tapi ini sebuah disiplin yang tampaknya harus menyoroti banyak hal, termasuk tanggal-tanggal begitu yang persisnya. Tapi ada alasan kuat yang paling dasar, yang penting untuk kita sendiri pikirkan ketika kita belajar sejarah. Di antaranya adalah karena dengan belajar sejarah kita bisa paham identitas dan warisan kita ya. Jadi sejarah menjadi dasar untuk identitas kita. Siapa kita untuk saat ini ditentukan oleh sejarah masa lampau kita. Melalui sejarah kita bisa paham asal-usul kita itu bagaimana, asal-usul 30 September diperingati bagaimana, asal-usul 1 Oktober diperingati bagaimana. Kemudian nilai-nilai ini akan membentuk budaya kita dan bagaimana peristiwa masa lalu itu punya pengaruh untuk hidup kita saat ini. Misalnya dengan belajar sejarah Indonesia, kita bisa paham perjuangan orang-orang yang lebih dulu yang jadi landasan bagi kita untuk nasionalisme dan juga persatuan. Malam ini pendengar boleh kasih pendapat, ikutan bergabung dengan peristiwa G30S ya, gerakan 30 September 1965. Apakah memang menurut Anda masih perlu untuk dibicarakan sekarang? Ya, penting untuk memahami sejarah, boleh itu pendapat yang bisa dipilih. Atau ya, tetapi harus dari banyak sudut pandang. Atau tidak perlu terlalu sering dibahas, atau tidak relevan lagi bagi generasi ini. Boleh kasih pendapat pendengar, masih ada waktu sampai di jam 8 malam. Kenapa gerakan 30 September ini masih perlu untuk kita bicarakan sekarang? Menurut Anda perlukah atau perlu dengan berbagai sudut pandangkah? Atau tidak perlu atau tidak relevan lagi untuk saat ini? Sambil ada informasi-informasi lain dan juga tentu lagu-lagu yang saya siapkan untuk Anda. Kali ini Yovie dan Nuno dengan Yang Baru.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Gigitan nyamuk sangat menjengkelkan. Sebenarnya, nyamuk jantan atau nyamuk betina yang biasanya menggigit manusia. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap darah manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Sumber lain seperti Scientific American juga menyebutkan hanya nyamuk betina yang menggigit manusia untuk mengambil darahnya. Nyamuk betina membutuhkan darah ini untuk mendapatkan nutrisi dan protein yang dibutuhkan telur mereka. Pada dasarnya, darah manusia adalah suplemen yang sempurna bagi periode awal perkembangan benih nyamuk. Nyamuk betina menggunakan organ yang disebut palp rahang atas untuk mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Nyamuk jantan tidak mampu menggigit karena mereka tidak memiliki bagian mulut khusus yang diperlukan untuk menusuk kulit.

Ada tata cara pendengar untuk mengibarkan bendera, termasuk di dalamnya pada mengibarkan bendera setengah tiang pada 30 September. Jadi di Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 pasal 14, jadi saat menaikkan bendera pertama kali itu harus ditarik ke puncak tiang bendera. Pertama kali menaikkan bendera, ya teruskan sampai ke puncak, lalu kemudian baru diturunkan ke setengah tiang. Begitu kata Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 di pasal 4. Begitu pula saat hendak menurunkan atau menaikkannya kembali pada 1 Oktober, ya bendera harus dinaikkan sampai ke puncak, baru kemudian diturunkan. Ini ada undang-undangnya ya. Nomor 24 tahun 2009 pasal 4. Begitu juga dengan setiap 30 September bendera dikibarkan setengah tiang pendengar mulai dari jam 6 pagi sampai di jam 6 sore waktu setempat. Dan di 1 Oktober pukul 6 waktu setempat bendera dinaikkan menjadi satu tiang penuh untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Nah, kalau menurut Anda pendengar, apakah dengan peristiwa gerakan 30 September 1965, tanggapan Anda seperti apa? Apakah memang sejarah sampai dengan saat ini perlu dipelajari? Dan kalau perlu dipelajari juga batasannya seperti apa? Boleh bergabung di line telepon di 0380825444, 0380843 1152, dan boleh di line Instagram atau juga Facebook dan juga di WhatsApp di 0811-3820-9440. Saya beralih ke Facebook, ada Wati Namak ya. Wati Namak, terima kasih Kak Wati Namak sudah berpendapat. Menurut Kak Wati Namak, gerakan 30 September 1965 apakah masih perlu dibicarakan? Kak Wati bilang ya penting untuk dibicarakan sampai dengan saat ini untuk memahami sejarah. Terima kasih Kak Wati sudah berpendapat, ikutan polling di malam ini di Facebook ya. Yang mau bergabung di Instagram masih boleh ya, RRI Pro 1 Kupang, atau di WhatsApp di 0811-3820-9440. Terima kasih untuk akun Seblas Koten, kemudian Jelly Tahi, kemudian Intono Pemnanu, dan juga Manula Bungsu, dan juga ada Jerry Kanaf yang juga sudah ikutan di RRI Pro 1 Kupang di Facebook. Tapi boleh kasih pendapatnya ya, tinggal polling, klik di situ pendapat Anda, gerakan 30 September 1965 ini masih perlu dibicarakankah? Apakah ya penting untuk kita paham sejarah? Apakah ya, tapi dari banyak sudut pandang, atau tidak perlu terlalu dibahas, atau tidak relevan lagi bagi generasi ini? Tadi sebelum jeda pendengar, kita sudah lihat bahwa sebenarnya memahami identitas kita itu perlu belajar sejarah. Tapi juga ada cara lain untuk kita kenapa perlu belajar sejarah. Karena dengan belajar sejarah kita bisa menghindari kesalahan yang sama. Ada pepatah yang bilang bahwa sejarah itu berulang dengan sendirinya. Dan ini seringkali benar ya. Dengan kita belajar sejarah kita bisa kenali pola-pola peristiwa yang sering terjadi berulang-ulang. Misalnya ada konflik-konflik yang pernah terjadi karena perbedaan pendapat, atau juga konflik-konflik yang terjadi di negara Indonesia. Itu bisa kasih pelajaran ke kita tentang pentingnya toleransi, pentingnya dialog, pentingnya saling memahami, pentingnya menjaga perdamaian, pentingnya menyelesaikan solusi, pentingnya komunikasi. Mungkin banyak hal ya yang bisa kita pelajari dari sejarah ya, kalau misalnya kita pernah belajar sejarah. Dan dengan kita paham sejarah, termasuk di dalamnya sejarah G30 SPKI, kesalahan masa lalu, baik dalam skala individu, pribadi, ataupun bangsa, kita bisa hindari ulangi lagi di waktu yang akan datang. Jadi sebenarnya masih tetap kita sebut relevan begitu ya, masih tetap bisa kita pelajari sejarah untuk bisa tolong kita faham tentang apa yang pernah terjadi, dan kita tidak jatuh lagi di lubang yang sama, hindari kesalahan yang sama. Selamat petang untuk Anda yang baru gabung dengan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih terbuka kesempatan untuk bisa bergabung. Siapa tahu Anda punya cerita dulu sempat nonton atau begadang pada 30 September hanya gara-gara mau menyaksikan
film G30 SPKI yang waktu itu diputar di televisi satu-satunya ya. Boleh bergabung bagi cerita atau sama sekali Sonde pernah dengar itu barang dong. Ya itu cerita dong Sonde pernah dengar. Jadi waktu orang kasih naik bendera setengah tiang berukutong kaget. Ini kenapa bendera harus naik setengah tiang ya? Satu koleksi mancanegara kembali dengan Don't Wanna Lose These Feelings.

0: Pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan, siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati, orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

0: Iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Mel.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai remaun tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih, kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini, produk lokal itu, kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu?
1: Beli dong.
0: Beli, transfer dulu.

0: Pendengar, sebelum nanti Anda bisa simak drama radio untuk malam hari ini, informasi terkini untuk Anda, baru saja terjadi gempa dengan estimasi gempa bumi bermagnitudo 4,3 dengan 15 km dari kota Kupang di pukul 18:58. Sumber dari Android Earthquake Alert System menyebutkan laporan resmi tentang gempa bumi yang baru mungkin tertunda. Tapi untuk saat ini estimasi gempa bumi bermagnitudo 4,3 terjadi di 15 km dari kota Kupang. Dan kalau dilihat magnitudonya yang 4,3 ini tentu saja menjadi gempa yang cukup kuat ya terjadi dan dirasakan. Anda sendiri merasakan gempa yang baru saja terjadi, boleh juga bergabung dan bagi informasinya di tempat Anda bagaimana kondisi gempa sampai dengan saat ini. Apakah juga Anda turut merasakannya karena estimasi gempa bumi magnitudonya 4,3. Lumayan getar pada malam hari ini dan kursi-kursi lumayan bergoyang ya kalau Anda duduk di kursi. Dan benda-benda yang bergelantungan itu terlihat dengan jelas gerakannya. Estimasi gempa bumi pendengar bermagnitudo 4,3 dengan 15 km dari kota Kupang, Nusa Tenggara Timur terjadi pukul 18:58 waktu Indonesia Tengah. Kekuatannya 4,3, tapi tentu saja harus nanti akan diupdate karena disebutkan bahwa update informasi terkini nanti bisa tertunda, dapat tertunda. Tetapi kondisinya saat ini gempa berkekuatan 4,3. Kita bisa membayangkan 4,3 saja sekuat ini. Apalagi saudara-saudara yang pernah mengalaminya dengan kondisi yang lebih dari 4,3. Pendengar yang saat ini mendengarkan dan juga bisa berbagi informasi bagaimana kondisi gempa yang Anda rasakan sampai di tempat Anda, boleh bergabung dan berbagi di line WhatsApp ya. Kasih komentar di WhatsApp bagaimana kondisi gempa sampai dengan malam hari ini atau tadi ya di pukul 18:58. Anda rasakan sama juga kah getarannya di tempat Anda tinggal atau seperti apa? Di line WhatsApp ya di 0380-0811-3820-9440 atau Anda ingin bergabung di line telepon juga boleh di 0380-825-444 di 0380-843-1152. Tapi untuk saat ini pendengar Anda bisa simak drama radio, tetap dengar Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Drama radio untuk malam hari ini dengan dari RRI Surakarta ya, bisa Anda simak. Tetap dengar Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu.
1: Sayur. Sayur. Sayur, sayur. Sayure bu, monggo-monggo tumbasi. Sayur. Sayur.
2: Senan kono, Kang.
3: Bu Marni ngageti wae.
2: Ana pora.
3: Pesen apa to, Bu? Lali ya?
2: Piye to? Wingi ra aku pesen kangkung, pete sama kuwi lho, terong ungu.
3: Oh, alah iya. Nyoh, ini.
4: Bu Marni, selamat pagi. Belanja ya, Bu ya?
3: Iya, Mbak. Bu Marni itu pelanggan setia. Kalau enggak ya kangkung sama terong ora payu.
2: Walah, Jojo. Tak balang terong lho kowe engko.
3: Ampun. Ojo to, Bu. Mbak ini baru ya tinggal di sini?
4: Iya, Mas. Baru beberapa hari ini. Saya ini loh, tinggalnya di samping rumahnya Bu Marni.
3: Oh
4: iya, Mas.
3: Mau belanja apa ya, Mbak?
4: Tahu putihnya ada nggak, Mas?
3: Wadah dong. Ih, tahu putih mulus menul-menul.
4: Oh iya, iya.
3: Mbak Retno, punya headset?
2: Headset itu apa, Tojo? Kok aneh-aneh?
3: Headset buat nutup kuping itu loh, Bu. Gue dengerin musik.
4: Lah, ngapa, Mas, emangnya kok nanya-nanya headset?
3: Yo sering-sering wae dipakai, Mbak.
4: Lah ngopo, Mas?
3: Kan rumahnya sebelahan sama Bu Marni itu toh.
4: Oh, ngopo?
3: Aduh, aku dibarang terong toh.
2: Ben, ngomong ra sopan. Emangnya aku ki opo?
4: Loh, Mas Jo, bercandanya mbok jangan kelewatan gitu toh.
3: Yo, Mbak. Namanya juga bercanda. Kan biar gayeng.
2: Gayeng. Ya wes, piro iki belanjaanku?
3: 20.500.
2: Yo, kembaliannya buat kamu wae.
3: Loh.
2: Sik ya.
3: Kembalian piye toh? Lah wong ini cuma 20.000. Ayo kurang 500 rupiah toh, Bu.
2: Lah wis, selak kesiangan. Pokoknya kui.
3: Alah.
4: Nih Mas, saya juga sudah ini. Tolong ditotal belanjaan saya ini ya, Mas, ya. Aduh, bobok sik ya, Nang. Ibu ki mau masak lo ini. Jangan rewel ya. Ibu kan sendirian, bapakmu pulangnya 2 minggu sekali. Wis, jangan rewel yo le. Cup. Iki kok yo udane deres men iki.
2: Cucianku telas kabeh. Basak semua. Kok yo ndak diangkat ki lho. Padahal tetangga yo ning omah lho. Jarak jelas iki. Kojor, tenan ki kojor ki. Retno banget temen-temen kue.
4: Loh, Bu Marni, ngapain toh kok teriak-teriak, Bu? Ada apa, Bu?
2: Loh, kamu itu loh, tetangga kok kebangetan.
4: Loh, ada apa toh, Bu? Salah saya apa?
2: Tahu hujan deras, dan saya punya jemuran. Kok yuk gak mau ngangkat?
4: Ya maaf, Ge, Bu, Ge. Gak ngerti.
2: Maaf, Bu, Ge, loh. Gak iso buat pakaianku kering. Ya, wes, kita nono, we.
4: Tadi saya lagi nidurin anak saya, Bu.
2: Hambuh karmu, sak karmu. Aku ndak terima alasan. Titenono, toh.

0: Sayure bu, sayur sayur.
1: Jo, pesenanku.
2: Wah, ready dong. Seperti biasa
3: mas
2: toh.
3: Mas Jo, punya ayam enggak mas ini?
1: Piro Jo, aku kudu cepet-cepet ki.
2: Ada Mbak Retno, Marni kok tumben cepet-cepet toh.
1: Ora jenak aku Jo.
4: Lho, sudah selesai toh bu belanjaannya bu?
1: Gak usah tanya-tanya.
2: Iki nopo toh jane?
1: Takono dhewe Jo karo kuwi. Tetangga kok belas serang ngerti.
4: Ora
1: gelem nulungi tanggane.
4: Lho, maaf toh bu, untuk yang kemarin kok ijek dibahas wae. Saya tuh ndak tahu kalau kemarin itu ada jemurannya Bu Marni di luar.
1: Makane punya mata iki dipake. Jemuran sak jereng gitu kok enggak ngerti lho. Rasa halesan
4: kok sampean ngomongnya kasar gitu toh Bu Marni.
1: Lah ngopo? Hah? Ora terima. Terus are ngopo?
4: Lho bukannya ndak terima, Bu. Tapi kan saya ini sudah minta maaf.
1: Ora butuh.
4: Saya minta maaf.
1: Ora butuh.
4: Lho kok ora butuh piye toh? Ya wis nek ndak butuh.
1: Wah, Mani, hah? Ngunjak.
4: Loh,
1: baru beberapa hari lho kamu itu tinggal di sini sewani nantang. Ayo talak Deni.
4: Kok nantang? Talak Deni. Bu Marni itu lho sing tadi ngomong apa di luar. Iya.
2: Lah kok bayamku di uncal iki.
1: Malah malah genti.
2: Jawine kaya di
4: kalung tak kira
2: apa wedi. Sabar sabar sabar sabar sabar. Stop stop wes.
1: Balang-balang
2: mandek mandek saya.
1: Enggak jadi
2: belan.
1: Ya.
2: Wes.
1: Wes.
4: Oh yo resik tak blanja wes.
2: Aku yo gak kabeh daganganku ki bubar bubar bubar. Masak apa bu?
1: Ya masak makanan toh pak, tak jelas takonan.
2: Apa toh ya? Esu-esu kok merengut. Masak ini bojo sing ceria. Full senyum mana lo? Dan masaknya enak.
1: Lagi anyel aku ki. Jengkel aku ki.
2: Terus apa?
1: Kui lo, tritisane apa ide baik lo.
2: Ayo jengkel kok ya sama tritis toh bu, bu.
1: Jangan nambah emosi toh pak. Maksudku kui, jengkel sama tetangga baru samping rumah kita itu lo.
2: Oh ngono.
1: Responmu gitu pak, responmu gitu.
2: Ya aku tuh piye responku bu.
1: Oh ya jangan cuma aau ngono kui. Aku lah yaudah ditambah jengkel.
2: Iya. Wah serasa jengkel. Si, bapak kerja si ya.
1: Nggak nunggu sarapan mateng.
2: Nanti baik, bapak belum bikin sarapan.
1: Ah, yo wes karmu. Dimasak ke, malah nggak mau sarapan. Bien, tak buangin yang tritisannya deh. Lawang tetangga ndak berjanji kayak gitu. Nyah, teh. Nyah.
4: Lo, Bu Marni. Ini piye to karepe? Nyapu kok sampai dibuang ke trites saya semua gini?
1: Lah ngapa, ha? Ora terima kowe. Terus mau apa?
4: Ya kan namanya ndak bener toh, Bu Marni. Nyapu kok gitu caranya? Kan jadi tempatku penuh sampah begitu.
1: Hayo, Ben. Nyah, malah tak tambah leh.
4: Jarak tenan iki sengaja iki. Nyah, tak balik ke genting. Nyah, tak balik ke genting. Nyah, tenang toh iki, ha?
5: Yang damai.
1: Ora iso Pak RT, ndak bisa. Aku sama tetangga kayak gitu ya rugi.
5: Lo.
4: Itu lo, Bu Murni itu lo nyari gara-gara terus.
1: Walah,
2: ada apa tadi kepada kumur di depan rumah?
1: Gara-gara
2: ada
1: tuh
2: apa
1: ya?
2: RT?
5: Ini lo Pak Adi, Yumarni sama Mbak Retno berantem.
1: Lah aku jengkel lo.
4: Ya aku ya jengkel.
5: Sudah. Buang ke
4: sini. Aku ini ngeyel.
5: Yang ngakur.
4: Jengkel. Aku
2: mau masuk rumah. Bu, masuk rumah. Wis toh ayo.
4: Kok sik apa-apa?
1: Pulang jam piro? Awakku enggak enak iki. Antar aku ke dokter yo.
6: Yo ndak iso. Bapak masih lama pulangnya Bu.
1: Aku ndak kuat iki, Pak.
6: Minta tolong sama Mbak Retno sik to, Bu. Lah Bapak belum bisa pulang.
1: Wegah, ndak mau minta tolong dia?
6: Ya udah, bentar. Nanti aku kabari.
7: Halo. Waalaikumsalam. Oh, geng, Pak. Ya, Pak.
1: Mbak Retno.
7: Iki suaminya bar telpon, kok orangnya wis jedul nang kene.
1: Mbak,
7: Bu Marni,
4: Ada apa ini?
1: Awakku lemes sih, Mbak.
4: Lemes. Kok iso lemes sih piye to, Bu?
1: Rasah ngece to. Beneran lho iki. Aku minta tolong ya, Mbak.
4: Minta tolong apa to, Bu?
1: Tolong aku dikeroki ya, Mbak.
4: Ih, ya wis sini-sini. Makane to. Jadi tetangga itu jangan suka rese, Bu. Kalau ada apa-apa kan juga sama tetangga juga seperti ini, toh.
1: Iya, iya. Lah, kamu ya bikin jengkel.
4: Loh, dibahas lagi. Ini mau berantem apa mau dikeroi?
1: Iya, dikeroi. Aduh, duh. Bu alon-alon toh, Mbak. Eh, jangan kasar-kasar. Iya, loro, no.
4: Ora kasar, iki wis pelan-pelan lho, Bu Marni.
1: Kasar gitu kok pelan.
4: Ora lho.
1: Sing ikhlas lho, Mbak, yang ngeroi. Mau coba balas dendam.
4: Balas dendam Bu Marni iki lho. Senengane gawe jengkel. Tapi kok nek dirasa-rasani kok yo lucu ya.
5: Wah, wah, wah, wah. Akur. Sudah damai.
1: Wah, Pak RT iki ngomong Pak RT.
5: Sama tetangga itu harus saling tolong-menolong.
4: Nah, iya toh Pak RT, setuju.
5: Tapi yo nek kerohan jangan di depan rumah toh. Dilihat orang po yo ndak malu gitu lho.
1: Darurat kok, Pak.
5: Darurat, darurat di sawang orang yo enggak pantas. Ayo, masuk rumah.
4: Iya. Lah iya toh. Bu Marni ngomong kerohan kok ning dalan.
1: Lah wong selalu lemes kok.
8: Drama Radio Tritis, Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, gempa yang tadi sempat dirasakan, memang BMKG sementara mempersiapkan untuk menyampaikan narasi terkait dengan gempa bumi yang dari situs bmkg.go.id yang terjadi pukul 18.58 tadi, pusat gempa di laut 26 km barat Kabupaten Kupang di 30 September 2026. Tepatnya pukul 17.58 waktu barat ya. Dan ini kedalamannya 10 km. Gempa bumi berada di laut 26 km barat Kabupaten Kupang. BMKG.go.id menyebutkan demikian dengan magnitudo 4,7 dengan kedalaman 10 km. Dengan lokasi di 10,2 lintang selatan dan 123,65 bujur timur. Kita sudah mencoba untuk mengontak BMKG, tapi saat ini sedang dipersiapkan narasi untuk bisa menyampaikan secara update ya, rilis informasi terkait dengan pusat gempa yang berada di laut. Menurut informasi dari bmkg.go.id, berada di barat Kabupaten Kupang dengan magnitudo 4,7. Nanti ada kesempatan pendengar, Anda bisa mendengarkan langsung informasi dari BMKG Geofisika ya, stasiun geofisika terkait dengan gempa yang kita rasakan tadi pukul 18.58 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk malam ini pendengar masih ada kesempatan untuk Anda berinteraksi di line Instagram dan juga di line telepon boleh, di line Facebook juga boleh. Pandangan Anda terkait dengan topik kita yaitu gerakan 30 September 1965. Apakah memang masih perlu dibicarakan kah? Apakah A, ya penting untuk memahami sejarah? Yang berikut bisa ya, tapi dari banyak sudut pandang. Ataukah Anda memilih tidak perlu terlalu dibahas atau Anda memilih tidak relevan lagi bagi generasi ini? Terima kasih kembali untuk akun Estra underscore Junita yang berpendapat memilih B. Ya, untuk gerakan 30 September 1965 itu masih perlu dibicarakan ya, tapi dari banyak sudut pandang. Yang masih mau bergabung masih boleh pendengar nanti sambil kita menanti informasi terbaru update dari BMKG Eltari terkait BMKG Geofisika ya, terkait dengan stasiun geofisika terkait dengan gempa yang tadi dirasakan di pukul 18.58 menit waktu Indonesia Tengah. Anda merasakan seperti apa di lokasi Anda pendengar? Boleh dibagikan di 0380825444, 0380843112, atau boleh di 0811-3820-9440. Berbagi informasi dari sekitar Anda. Selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam, Pak.
0: Selamat malam, dengan... Iya.
1: Dengan Mameri.
0: Mameri, Mameri bagaimana, Mameri?
1: Keras sekali, Kak.
0: Keras sekali, Mameri rasakan di OSA, ya?
1: Iya, saya menjadi pusing, Kak.
0: Iya, sampai sekarang, ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Kita uji fisiknya di mana, Kak?
0: Di bagian barat, menurut informasi dari BMKG itu di bagian barat Kabupaten berada di laut ya, 26 km barat Kabupaten Kupang. Iya, iya. Nanti kita mencoba untuk mengupdate informasi dari kepala BMKG. Iya, terkait dengan ini. Ma Mary, di 30 September ini Ma Mary mau kasih pendapat kah, Ma Mary?
1: Kalau kami waktu masih sekolah itu apa?
0: Iya.
1: Di tahun 80-an.
0: Iya.
1: Itu jadi pelajaran utama di IPS sejarah.
0: Iya.
1: Jadi kami itu hafal itu luar kepala, bukan pakai HP lagi, tulis pakai pen, berpoin begitu.
0: Iya.
1: Jadi itu kami harus hafal karena ujian juga di luar.
0: Harus. Harus hafal waktu.
1: Harus hafal. Dia punya tahun, dia sama ke pemilu, kata dia harus hafal dia tahun, langsung ke orang-orang dong isi.
0: Iya.
1: Sama juga dengan UUD 45, 36 butir Pancasila, proklamasi, garis-garis besar haluan negara, dia tambah lagi dengan itu berapa provinsi dan dia pun segala macam, menteri-menteri, dia kepala itu kan, kami harus hafal.
0: Iya.
1: ya kan, satu kali saya anak psikologi SMA Negeri 1, Negeri 3 Kupang Timur, dia punya soal datang, jadi dia malas jawab, jadi saya lihat, itu saya dibawa oleh orang tua, tolong perhatikan. Saya jawab itu pertanyaan dong dengan yang saya di sekolah, jelas, akhirnya dapat 100.
0: Seratus.
1: Saya punya anak bilang begini, kemamanya bisa jawab ini, karena dulu kami hafal. Untuk kayak itu pelajaran semua kayak yang seni-seni itu kami hafal semua, dari dia punya nada yang baik, yang sangat baik, yang dia mau bintang, itu kami hafal semua. Kalau anak-anak sekarang kita tanya dong, tidak tahu lah.
0: Karena mungkin mungkin kondisinya sekarang ini sudah ini ya, artinya anak-anak sekarang itu tidak mengenal ya namanya itu bagian dari sejarah begitu ya.
1: Dari contoh kasih menteri-menteri presiden ganti-ganti, ya menteri segala macam itu kami hafal luar otak. Ya tugas apa itu kami hafal. Kita sampai kami tua itu tetap kami ingat itu. Jadi kita bicara tentang itu pelajaran sejarah atau tentang Pancasila, kami itu luar otak.
0: Iya.
1: Itu pasti. Karena tidak ada, itu pakai buku, catatan lagi.
0: Iya. Ibu Mama Mary, tadi kondisi gempa Mama Mary rasakan cukup kuat di Oesau ya, Mama Mary?
1: Iya,
0: cukup ini kuat di Oesau ya.
1: Saya punya apa belakang rumah di sana itu kata. Dia punya batako, itu kan belum pelesir.
0: Oh, batako. Sempat rubuh Mama Mary?
1: Ya kakak.
0: Sempat rubuh batako yang keplester itu rubuh?
1: Ya rubuh.
0: Ya?
1: Rubuh ya. Oh. Ada 3 atau 4 ada yang waktu-waktu gempa kan rumah belum pelesir. Itu dia sebelah.
0: Yang
1: itu
0: sekarang ini? Tadi sore ini?
1: Yang
0: oh ya.
1: Itu,
0: baik, baik.
1: Kita
0: baik.
1: Punya batako itu berada, jadi kita lihat sembuh.
0: Iya, Ma Mary, terima kasih untuk informasinya. Kita sekarang ini tersambung dengan Kepala BMKG Stasiun Geofisika untuk bisa berbagi. Saya terima kasih Ma Mary ya.
1: Terima kasih banyak Pak.
0: Iya, Ma Mary melaporkan dari Oesau informasinya dari sana. Ini lumayan kencang dan katanya rumahnya sempat beberapa batu cetak yang belum diplester ini sempat jatuh 1-2 gitu ya. Terima kasih untuk informasinya dari Ma Mary di Oesau. Saat ini kita tersambung dengan Pak Arief Tias Tama SSI MSI, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Kupang untuk bisa berbagi informasi.
2: Republik Indonesia RRI Pro 1.
0: Iya, saya menyapa Pak Arief Tias Tama SSI MSI, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Kupang. Selamat malam Bapak. Halo, selamat malam Pak Arief. Halo, selamat malam Bapak, Pak Arief.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Oh iya, baik. Bisa berbagi informasi dengan kami, dengan pendengar RRI terkait dengan kondisi gempa kita untuk malam ini.
3: Halo?
0: Iya, Bapak, halo. Halo Bapak, mendengarkan suara kami dengan jelas Bapak ya? Halo, Bapak Arief.
3: Halo?
0: Iya, selamat malam Bapak, halo. Bapak mendengarkan suara kami dengan jelas ya Bapak ya? Iya, selamat malam Bapak.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam Bapak Arief. Bapak mungkin bisa berbagi dengan kita kondisi gempa yang baru saja terjadi beberapa waktu lalu. Silakan Bapak.
3: Iya, baik. Terkait dengan gempa yang barusan terjadi hari ini Rabu tanggal 30 September 2026. Tadi pukul 17 lewat 58.51 detik waktu Indonesia Barat di wilayah Kabupaten Kupang ya, Nusa Tenggara Timur, ini diguncang gempa tektonik. Dari hasil analisa kami menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M4,8 pada kedalaman 9 km. Dan epicenter gempa ini terletak pada koordinat 10,24 lintang selatan dan 123,59 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat 26 km sebelah barat Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami.
0: Halo. Iya, baik. Terima kasih Pak. Iya, silakan lanjut Pak.
3: Oh ya, dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di darat. Dan untuk saat ini, update dari laporan dari masyarakat, gempa bumi ini dirasakan di daerah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang dengan skala intensitas 4 MMI. Atau bila pada siang atau sore hari dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah. Dan hingga saat ini belum ada laporan mengenai dampak bangunan. Tapi tadi dari ibu di mana
0: di Oesao, iya, di Oesao.
3: Oesao itu tadi ada bangunan yang temboknya
0: di plester, iya. Mungkin satu dua kata ya, iya, plesterannya ini rubuh gitu ya. Baik. Iya. Iya, Pak Arief, bagaimana dengan kemungkinan terjadi gempa susulan? Apakah memang ada kemungkinan terjadi gempa susulan? Kira-kira potensinya seperti apa, Pak?
3: Iya, hingga saat ini pukul 18.21 WIB atau 19.21 waktu Indonesia Tengah, hasil monitoring kami belum menunjukkan adanya kejadian gempa bumi susulan. Namun demikian, masyarakat juga kami imbau tetap tenang dan waspada, dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk kemungkinan gempa susulan bisa tetap ada kemungkinan, tetapi hingga saat ini kami masih monitoring dan untuk sampai saat ini belum ada gempa susulan.
0: Iya, sebagai penegasan Pak Arief bahwa tadi di BMKG, di situs BMKG kami mendapatkan informasi dari sana bahwa kedalamannya 10 km, tapi update yang disampaikan 9 ya Bapak ya?
3: Iya, betul. Jadi info awalnya ada 10 km untuk kedalamannya dan setelah banyak data yang masuk di kami, jadi kami analisis ulang kedalamannya, kami update 9 km.
0: Iya, terkait dengan kondisi gempa yang terjadi saat ini, mungkin penegasan ke kita semua terkait dengan penyebabnya Pak. Karena kalau orang mulai kemudian membandingkan dengan gempa yang terjadi di Flores, tanggapan dari Pak Kepala Stasiun Geofisika, silakan Pak.
3: Ini gempanya diakibatkan oleh sesar aktif di darat di sekitar Pulau Timor. Jadi ini berbeda dengan gempa yang di Flores karena sumbernya juga jauh dan memang lokasinya juga berbeda.
0: Okay.
3: Dan sumbernya yang mengakibatkan gempa ini berbeda.
0: Iya, kekhawatiran besar terhadap ya, megatrust dan lain-lain Pak yang biasanya terjadi oleh kita semua. Tentu saja ketika membaca berbagai informasi terkait dengan ini, imbauan dari Pak Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Kupang, silakan Bapak.
3: Masyarakat dimohon untuk tidak panik dan tidak terpengaruh oleh isu bahwa ini gempa sekarang ini bukan merupakan gempa megatrust karena lokasi megatrust itu tidak di apa di sesar yang sekarang terjadi gempa ya.
0: Yeah.
3: Jadi megatrust itu ada di sebelah selatan Pulau Sumba sampai ke barat di Bali dan terus nanti sampai ke selatan Jawa dan hingga ke sebelah barat Sumatera. Jadi untuk gempa yang sore ini tidak bersumber dari megatrust dan tidak ada apa kaitannya dengan megatrust yang ada di selatan wilayah Indonesia.
0: Baik.
3: Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Kupang sekaligus imbauannya kepada kita semua untuk tidak terlalu panik tetapi update informasinya akan tetap diberikan. Pak, kalau kita mau melihat mungkin ini juga salah satu indikasi bagi kita malam hari ini Pak Kepala Stasiun Geofisika, apakah memang kita tidak bisa memprediksi terjadinya sebuah gempa terlebih dahulu sebelum kejadian itu terjadi Pak Kepala?
3: Ya, hingga saat ini sayangnya belum ada satu negara atau satu teknologi yang bisa memprediksi terjadinya suatu gempa ya sebelum gempa itu terjadi. Jadi kalau prediksi itu harus memenuhi tiga kriteria. Yang pertama adalah waktu.
0: Yeah.
3: Jadi waktunya itu harus tertentu ya, dalam arti jelas kapan tanggal hingga jamnya, kemudian Yang kedua adalah lokasi. Jadi lokasinya itu harus jelas di mana lintang bujurnya, dan kemudian adalah kekuatannya atau magnitudenya berapa gitu. Jadi kalau tiga hal ini belum terpenuhi, jadi kita belum bisa mengatakan bahwa prediksi itu tepat. Jadi kalau ada beberapa yang mencoba untuk memprediksi, selama tiga hal tersebut belum terpenuhi dan belum terbukti, maka kita belum bisa mengatakan bahwa prediksi itu bisa dilakukan.
0: Iya, Pak Kepala Stasiun Geofisika, Geofisika menyediakan kanal-kanal yang dapat diakses oleh masyarakat untuk bisa mengetahui dengan pasti dan juga update informasi pastinya. Mungkin bisa dibagikan, Pak Kepala Stasiun Geofisika. Silakan, Pak.
3: Baik, baik. Jadi masyarakat bisa melihat informasi resmi yang sumbernya dari BMKG. Ini kita sebarkan melalui informasi kanal komunikasi resmi. Ini di Instagram atau Twitter di @info_bmkg. Kemudian untuk website juga di bmkg.go.id atau inatews.bmkg.go.id. Kalau di Telegram channel kita juga bisa di inatews underscore bmkg. Ini juga bisa melalui mobile apps, yaitu di iOS ataupun di Android dengan mengetikkan WRS-BMKG atau juga info BMKG.
0: Iya.
3: Jadi itu yang bisa di masyarakat bisa memantau informasi resmi kami.
0: Iya, Pak Kepala, ini jadi update-nya akan sampai kapan, Pak? Kalau misalnya masih ada update-update terbaru nanti akan disampaikan oleh BMKG Geofisika. Apakah memang masih ada update-update berikut yang akan disampaikan, Pak Arief?
3: Iya, baik. Kalau ada gempa susulan nanti pasti akan ada update melalui kanal-kanal yang tadi saya sebutkan.
0: Baik.
3: Jadi kalau masyarakat bisa memantau secara real time, itu bisa dipantau di inatws.bmkg.go.id, ini melalui website atau juga melalui mobile apps yang tadi saya sebutkan, info BMKG atau WRS-BMKG.
0: Dan informasi di situ pasti, jadi kita tidak perlu untuk takut dengan informasi-informasi palsu lain yang berkembang dan juga tentu informasi hoax yang menyebutkan bahwa akan terjadi begini dan begitu. Terima kasih Pak Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Kupang, Pak Arief Tiastama, SSI MSI. Selamat melanjutkan aktivitas, kami menanti update berikutnya kalau ada informasi-informasi dari Geofisika Bapak. Selamat malam.
3: Siap, selamat malam.
0: Pak Arief Tiastama, SSI MSI, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Kupang, pendengar telah berbagi bersama dengan kita update informasinya. Tadi berdasarkan informasi dari bmkg.go.id disebutkan bahwa itu kedalamannya 10 km. Tapi setelah itu diupdate oleh Pak Arief tadi bahwa 4,7 tetapi kedalamannya 9 km. Update-nya masih terus akan dilakukan. Satu hal yang pasti yang disampaikan oleh Pak Arief tadi bahwa tetap berhati-hati terhadap informasi-informasi palsu yang mungkin saja beredar terkait dengan informasi-informasi palsu yang bisa beredar. Nah, kami sampaikan kembali update informasi yang disampaikan oleh Pak Arief Tiastama tadi, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Kupang, bahwa gempa bumi tektonik magnitudo 4,7 ini dirasakan di Kabupaten Kupang dan tidak berpotensi tsunami. Di hari Rabu 30 September 2026 pukul 17.58 waktu barat, dan hasil analisis dari BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 4,8 pada kedalaman 9,9 km seperti update tadi, dengan epicenter gempa bumi terletak di 10,24 lintang selatan, 123,59 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat 26 km barat Kabupaten Kupang. Dengan hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Berdasarkan laporan dari masyarakat mendengar, ini update dari informasi Kepala BMKG tadi, bahwa gempa dirasakan di Kabupaten Kupang, Kota Kupang, dengan skala intensitas 4 MMI, bila pada siang hari bisa dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, dan hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak dari gempa bumi tersebut. Informasi ini kami update untuk Anda, dan disampaikan langsung oleh Pak Arief Tiastama, SSI MSI, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Kupang.
2: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Kupang malam ini berita Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo-Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pat.

Rupanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih untuk 75% orang yang atau pendengar yang bergabung dan memilih kalau gerakan 30 September 1965 apakah masih perlu dibicarakankah? 75% di Instagram memilih ya, tapi dari banyak sudut pandang. Sementara 25% memilih ya, tetapi penting untuk memahami sejarah. Dua opsi yang lainnya yaitu opsi tidak perlu terlalu dibahas dan opsi tidak relevan lagi bagi generasi ini tidak dipilih ya. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan juga ikut berpartisipasi di polling terkait dengan gerakan 30 September 1965. Apakah masih perlu dibicarakankah? 75% memilih ya, tapi dari banyak sudut pandang, dan 25% memilih ya, penting untuk memahami sejarah. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: persen, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
1: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
2: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 30 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan

0: RUU APBN 2027, antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
0: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
2: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
0: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan, APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
4: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
5: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
4: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
6: Ya. Hasilnya di sini ya Pak, kalau satu minggu
4: ya? Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
5: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johair mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
7: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
5: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar Rp38,85 miliar, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suhanda melaporkan.
8: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
8: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
10: Betul, Pak.
8: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
10: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
8: Iya.
10: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu gitu.
8: Saya tahu. Kenapa saudara mau?
10: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
9: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
11: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
10: Tidak, hanya arsip.
11: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
10: Kalau kontrak, bagian pengadaan.
11: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
10: Tidak pernah.
11: Di 2019-2020?
10: Tidak pernah.
9: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA, termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan, selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
12: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
13: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECRAF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
12: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
13: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana, menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
14: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMI Kimdo, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat kurtu, orangnya itu saja.
13: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
15: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ekraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ekraf Selasa 29 September 2026.
16: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
15: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
17: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
15: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
3: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
18: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
19: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
18: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
19: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid, yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
20: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. 2 hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang dikapal. Gimana sakitnya, gimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
19: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
21: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara.
22: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayong Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah.
21: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
23: 60L registrasi BHL6T. Hari ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKFPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat lipung area masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat lipung area Duto Sunset masih berasap.
21: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60.000 liter air di Kabupaten Mempawah.
24: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
21: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yeah. Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim al-Araji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim al-Araji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. Empat atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fedrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
0: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doanya, ya mohon doanya.
3: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fedrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta Selatan. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
2: The group being recovered, it's two games and a few days. They're pretty focused tonight. They have no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements and all the techniques.
1: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilitul Olik Proti Kereri, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RUU APBN 2027 disetujui oleh DPR dengan targetnya ada pada pajak yang naik jadi 2.593 triliun. DPR sendiri resmi memberikan persetujuan atas RUU APBN 2027 dalam rapat paripurna. Dan dalam APBN 2027 target penerimaan pajak disepakati 2.593,35 triliun. Jadi ini naiknya 2 triliun ya, kalau dibandingkan dengan usulan awal yang diajukan pemerintah dalam nota keuangan era APBN 2027 senilai 2.591 triliun. Nah, pajak untuk 2027 nanti naik 2 triliun ya. Penerimaan dari pajak 2027 target penerimaan naik 2 triliun. Disampaikan Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR Said Abdullah dalam rapat paripurna. Target kepabeanan dan cukai juga naik 2 triliun dari target yang diusulkan. Dengan demikian total target pendapatan negara 2027 disepakati naik dari usulan awal 3.426,3 triliun menjadi 3.435,1 triliun. Ini undang-undang untuk APBN ya. Jadi rencana undang-undang APBN 2027 sudah disetujui oleh DPR dengan target pajak naik 2.593 triliun. Selamat malam untuk Anda, hati-hati terhadap informasi-informasi hoax yang beredar, terutama juga informasi hoax terhadap gempa yang baru saja terjadi ya. Jadi amati persis karena biasanya informasi hoax terhadap bencana itu terjadi atau bergerak cepat pada saat sebuah bencana terjadi. Pastikan selalu untuk mendapatkan informasi dari Badan Meteorologi. Dalam hal ini untuk bencana tentu saja harus mendapatkan konfirmasi dari BMKG ya. Di bmkg.go.id dicatat di sana pusat gempa 26 km barat Kabupaten Kupang di darat ya. Saya sampaikan kembali update informasi gempa bumi yang tadi disampaikan oleh Kepala BMKG ya. Tepatnya Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Kupang. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Kupang Pak Arief Tiastama menyampaikan tadi bahwa berdasarkan update yang dilakukan oleh BMKG Eltari, gempa berkekuatan 4,7 ini dirasakan di Kabupaten Kupang dan tidak berpotensi tsunami. Di pukul 17.58 waktu Indonesia Barat atau 18.58 waktu Indonesia Tengah tadi, terjadi gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini punya parameter update dengan magnitudo 4,8 pada kedalaman 9 km. Epicenter gempa bumi di koordinat 10,24 lintang selatan dan 123 bujur timur. Tepatnya di darat ya, lokasinya 26 km barat Kabupaten Kupang. Dan hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi tidak berpotensi terjadi.

Pendengar jangan lewatkan, nanti pukul 21 kita akan gabung untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu. Kita akan bergabung dengan Pro1 RRI Jakarta. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan perumusan kebijakan rehabilitasi penggunaan narkoba. Dan berdasarkan informasi dari rri.co.id, Presiden Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk merumuskan kebijakan rehabilitasi bagi warga binaan yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Instruksi ini secara khusus disampaikan kepada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Supratman bilang, instruksi ini disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden minta supaya Menteri Hukum koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk bikin rumusan kebijakan rehabilitasi ini. Dan menurut Supratman, kebijakan ini jadi salah satu langkah yang nanti akan dikaji pemerintah untuk tangani persoalan kelebihan kapasitas atau over capacity di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Dia bilang jumlah penghuni lapas dan rutan saat ini 274.000 sampai 276.000. Sekitar 80% penghuni lapas diantaranya adalah warga binaan yang terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Jadi Presiden instruksikan supaya ada perumusan kebijakan tersendirilah soal rehabilitasi pengguna narkoba. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs rri.co.id. Tetap dengar Pro1, pendengar, pukul 21 nanti ada siaran berjaringan Ruang Rindu.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Di balik ilusi pagi yang sepi, ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar, menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini. Tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta. Karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi. Dan itu hanya salah satu,
1: salah satu dari
0: di antara puluhan
1: hits besar dari bintang tamu kita
0: ini
1: yang
0: ya.
1: Keren banget, bestie aku ini mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh
1: dan
0: pastinya mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita masih.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini mandi mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini.
0: Angsa putih.
1: Kalau aku yang ini, teman hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis bener, pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Lagu-lagu favorit, itu lagu okay favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah iya iya iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Si. Nah mana ini Mbak Ati?
1: Loh, belum nyambung.
0: Oh si, ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Ati. Aduh, kangen aku rek.
0: Setala.
2: Iya, durung ketemu ya.
1: Aku lu durung ketemu loh Mbak Ati loh.
0: Jangan lu durukan, jangan lu durukan.
1: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati kapan ketemu kene Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
1: Ya ayo ketemu ya Mbak. Eh minggu ngarep ya Mbak. Siap?
2: Yo.
1: Wes mantap. Okay. Mbak ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih Mbak. Pro satu seluruh
0: iya
1: Indonesia.
0: Dong.
2: Oh kok medeni no.
1: Medeni itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan, ngeri banget ya Mbak ya siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yoi, iya Mbak.
2: Oh alah.
1: Aduh mati, aku kuangen polo Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
1: tetap masuk toh. Iya, tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
0: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Woi,
1: mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Mbak Ati.
0: Enggak.
2: Rahasia apa?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis.
0: Kenapa?
2: Yombo. Magis.
1: Aduh, aku tuh udah ngira Mbak Ati mau ngomong Yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka nih, gitu ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa, Purwasih.
0: Oke. Rita Effendi.
2: Gitaria Sonata.
1: Oh, iya.
2: Kalau Rita Effendi masih
0: sering.
2: Masih bertemu tahun ya, lalu bertemu ya, masih kayak ya. Gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
1: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati. Aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
0: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel? Enggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah,
1: itu Mbak Ati kurang nih, kira kurang siji Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
2: Nah, iyo.
1: Mbak Ati pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong. Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga enggak ada.
1: Iya, makanya.
0: Kita bikin Ruang Rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang Rindu ya Mbak ya, Ruang Rindu of Air. Mbak Ati setuju dong?
0: Mbak.
2: Setuju.
1: Nah, setuju aja.
2: Itu waktu itu. Loh waktu itu katanya di mana itu?
1: Gak tau nih Mas Yudi nih.
2: Provokator Ruang Rindu ya?
1: Mas Yudi
0: harusnya provokator
1: producer,
0: tapi memang
1: iya.
0: Masih provokator. Belum terjadi kesepakatan.
1: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya. Bisa terrealisasi.
2: Iya.
1: Insya Allah mudah-mudahan.
2: Rumahku balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
1: Nah gaya magis.
0: Gaya magismu yang
1: aduh kuangen nih re.
0: Oke. Mbak Ati ini
1: udah banyak yang ngantri Mbak.
0: Apa-apa
2: ya, ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mangkanya. Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias.
1: Tetap antusias
0: mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia nih Mbak Ati.
0: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur tuh tadi.
1: Wes mau tidur.
0: Ya Allah, Mbak.
1: Ojo dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang lho ini, Mbak.
1: Iki jawan iki, Mbak.
0: Iya. Kita langsung ketemu.
1: Kita ke mana
0: dari mana? Aduh, ada.
1: Dari mana? Aduh, ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam, Bang Benny Jo.
1: Selamat malam, Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya bang.
3: Apa kabar Mas Iksan? Bang Iksan, Mas Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini,
1: ada
0: Bang Benny Jo, silakan.
1: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia.
0: Betul.
3: Ya.
0: Ih, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk, Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy. Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-suka.
0: Terserah Boy dan Suka-suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Ada yang begini ya. Aku suka kamu.
0: Bukan, itu Hari Mukti.
3: Kita
1: Jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah salah. Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu terserah boy.
1: Nah itu benar.
0: Nah ini benar, terserah boy itu.
3: Nah, oke, itu ya pada. Ah itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya.
0: Apa
3: itu kalau terserah boy, risau, maafkanlah itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Okay. Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyakkan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang, bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: okay,
3: aja
0: siap.
3: Pertanyaan.
0: Terima kasih. Ditunggu ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam. Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
0: Okay.
3: Ada Ibu Ike dari Sonoma Buaya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja, Bung Benijo. Nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke.
0: Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau, kita bau-bau. Bau-bau. Bang Albert.
0: Halo? Bang Albert?
1: Halo, Bang Albert.
0: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya, sudah. Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu album?
0: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
0: Single.
1: Okay. Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
2: Sebelumnya mau
0: apa, Mbak?
2: Mau bilang, ini apa kabar Benny gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Apa kabar Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu lo apa lagi tadi?
0: Risau sama Maafkan, risau. Beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu semua.
1: Kayaknya beda-beda ya,
2: kalau kalau Risau dari album Transisi.
0: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Mbak Ati, Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Bu Purnama Record sih juga ya Purnama
1: Sari. Iso ere.
0: Ya. Baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy di Toli. Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Siap.
4: Selamat
0: malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
1: Alhamdulillah, baik.
4: Terima kasih, Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Mbak Ati gak kedengeran.
4: Pertanyaannya
0: apa?
1: Pertanyaannya apa Bang Gendi untuk Mbak Ati?
4: Pertanyaannya CD. CD itu apa ya Ati?
1: Oh, CD.
0: Okay.
4: Itu nama CD. Orang tua atau nama
1: Oke.
4: Okay.
1: Nanti akan dijawab.
0: Nanti dijawab ya. Itu aja.
4: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa Bang Gendi?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
4: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
1: Oke.
4: Dari kota ke kota atau gimana?
0: Siap, oke.
4: Okay. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Oh, okay. Siap.
1: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau nggak salah itu.
0: Siap.
4: Oke, saya salam-salam ya.
0: Silakan tiga.
4: Ya, untuk Pro Satwir itu yang bertugas malam ini. Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia.
0: Oke, baik.
4: Selamat malam,
0: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad.
0: Malam, Pak Ahmad Abdullah.
5: Halo, selamat malam, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
5: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Ati Sebe.
0: Halo juga. Apa?
5: Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan.
5: Kabarnya sehat semua ya.
0: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: pertanyaannya mengapa TCB ini seneng irama rock
6: ya? Okay.
5: Dan siap. Juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak
6: okay, TCB? Siap.
5: Mohon pencerahannya.
6: Siap, nanti dicerahkan.
5: Dalamnya boleh Mas Yudi?
6: Tiga orang.
1: Tiga orang Mas.
5: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Salam selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
6: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
6: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah.
1: Boy,
6: Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah terputus ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya, ya, pertanyaan aja apa tadi Mas Widi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
6: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
6: Iya, okay. Dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
1: Favoritnya?
2: Aku di Amerika tuh selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi. Itu udah bertahun-tahun.
6: Mbak, 12 km, Mbak.
2: Sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak, pantesan ya stamina nih.
6: Iya, ya.
2: Mana? Tapi tapi kalau di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
6: Iya ya.
1: Iyo.
6: Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok sih, mosok.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Bener. Sampai beberapa ya Mbak.
6: Seriusan 10.
1: Bener selama berbulan-bulan.
2: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
6: Wow. Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogo nih Mas.
6: Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
2: Iya.
6: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
1: Nah, begitu Mbak Ci.
2: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
6: Lady Rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
1: Media ya. Ya kita kayaknya yang menjuluk itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan
1: iya,
2: pop ya.
1: Lebih nge-pop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media yang pertama kali ngejulukin.
2: Tuh. Iya, cuman itulah. Waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
1: Pokoknya kita dijulukin Lady Rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
1: Gitu awalnya.
6: Oh baik. Yes, ya. Terus ada Bang Candy di Toli-Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mbak.
2: Apa ya?
1: Kan berarti pernah ditanya
2: dulu. Ada
1: disini.
2: Nama band. Mm-hmm. Ada nama band namanya CB itu dari... mereka bersaudara tuh dari Child Brothers.
1: Child Brothers.
2: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Gabung sama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah,
2: kan
1: Ita? Pernah diiringi di Kediri
2: yang kamu
1: Mbak.
2: Sama bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah ya benar. Oh,
6: berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya. Iya dia lebih rock lah punya grup. Grup rock
1: rasio
2: ya kan
1: rock band,
2: ya?
1: Rasio rock band. Iya Mbak. Gitu ceritanya loh Mas Hibi. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
6: Child
1: Bang Candy
6: Brothers,
1: tadi.
6: Bang Candy, ya.
2: Iya. Child Brothers gitu karena mereka dan sampai sekarang masih turun temurun lah iya
1: dari Kediri ya Mbak Ati ya
2: iya dari Kediri.
6: Okay. Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu
1: dengan CB dengan CB band Mbak Ati
2: enggak ya kayaknya apa ya
1: ketemu waktu nih Mas
2: yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
6: beda ya.
2: Emang udah jarang. Jadi sekarang itu bener-bener apa anak-anak mereka kayak gitu.
1: Ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka
6: Oke oke oke oke oke.
1: Siap
6: kalau begitu. Pertanyaan lain. Nah, seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya aktivitas apa aja aktivitasnya?
1: Aktivitas
6: nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
2: Oh, kadang-kadang tapi jarang sekali. Kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk teman gitu. Untuk teman
1: yang paling sering di kedutaan ya, Mbak ya. Di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
1: di sana
2: dulu,
1: ya.
2: 5 tahun pertama pindah di Amerika. Iya, beberapa
1: kayaknya
2: kali.
1: Kayaknya selalu langganan deh, Mbak Ati. Setiap ada acara
2: di kedutaan.
1: Ya. Betul.
2: Di kedutaan di DC dan terus.
1: Nah,
2: tapi betul. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
6: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran
1: ibu
6: gimana?
1: Rumah tangga, Mbak
2: pengangguran lah ya gimana?
1: Mbak Ati pengacara
2: Mbak. Terima honornya cuma dari suami.
6: Terima. Siap kalau begitu. Mbak Ati nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
1: Suka-suka. Oke deh.
2: Suka-suka. Oke deh, nanti
1: sambung lagi.
6: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Sambung lagi, Mbak Ati.
6: Siap, Mbak Ati.
2: Ita.
6: Siap.
2: Mudah-mudahan aku belum ketiduran ya.
1: Oh, jangan.
6: Oke.
2: Okay.
6: Siap. Okay. Kita
2: santai nih,
6: ya. Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali. Ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu Anda
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di... mana ini?
0: Gorontalo,
1: Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talau.
1: Selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu siap. Mbak Ati, lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ti?
2: Misalnya apa yang nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu
0: Mbak. Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ati ya. Karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ati? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku
1: loh,
2: kalau
1: podo.
2: Kalau solo konser tuh aku gak pernah mau gitu. Takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ati. Wah Mbak Ati ini lumayan bodoh.
2: Iya, kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab banyak... dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh Allah, bisa aja.
2: Ya.
0: Fansnya Mbak Ati ini gak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak Yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Mbak
3: Ida Purnamasari.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau
3: salam
0: di...
3: Salam dari Ibu Farida dari
1: siap.
3: Palu.
0: Mbak Ati salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya yang Ibu Farida tanyakan kalau seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Mbak Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat itu beliau sering gabung di Ruang Rindu yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia, salam sehat.
0: Terima kasih, Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru,
1: dari
0: selamat
1: Bali,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong, selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama kamu. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Gak berubah kalau aku tuh udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan. Jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini. Jadi misalnya berbulan-bulan gak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun atau
1: gimana. Iya, bisa terus pengaruh memang Mbak Ati ya. Bisa benar-benar juga.
2: Tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul. Oh,
0: okay.
1: Setuju, Mbak.
2: Ya karena gak terlatih aja gitu.
0: Oh iya, berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Mbak. Kemudian pertanyaan kayak yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini.
0: Iya, betul.
2: Risau dan maafkan.
1: Iya.
2: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cece Paes.
1: Cece Paes.
0: Oke.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu? 80.
0: Risau 84 ya, Mbak ya? Kalau enggak salah.
2: Iya, 84 itu kan.
1: Betul.
2: Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya, risau Mbak.
2: Gak, aduh. Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa. Ih.
1: Mbak Ati itu selalu humble loh, Mbak.
0: Iya lo ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tadi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opol kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya gak bisa dibilang romantik sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu. Okay, kalau sekarang tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru sekarang
1: ya,
2: anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa ya. Sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya,
0: berima, rhymes gitu ya.
2: Ya
1: itunya seperti itu.
2: Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik.
1: Lebih suka yang
2: lirik
1: sekarang,
2: lagu sekarang.
0: Gitu. Oke, siap. Kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Uni Rahma.
4: Assalamualaikum.
2: Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir ya.
1: Oh, di Sumatera Barat masih banjir Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak, kalau enggak salah ya?
0: Oh, Solo.
4: Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahman Batu Sangkar.
1: Iya.
0: Siap, silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus?
4: Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahma dari
1: Tamsil. Oke. Terima kasih Uni. Aduh, tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi dan malam ini. Terima kasih juga
1: alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
1: Iya.
4: Nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Oh iya.
0: Rumpis.
1: Ya.
0: Siap.
4: Gerama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap, Optimis dan Nurlela. Dia
0: ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Uni ya.
4: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga. Buat
1: boleh.
4: Pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesni di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat
1: Pak
0: malam.
1: Pak Hasanuddin, selamat malam.
5: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, buat lagu Jaringan Nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Wah, hujan nih. Alhamdulillah berkah.
0: Amin.
1: Berkah, Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
5: Iya, ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia,
1: iya.
5: Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang, Mbak.
5: Pengennya sih ngomongin kayak enak bahasa
2: sekarang
5: Jawa Timur.
2: Sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah, jangan dong.
1: Mbak Ati, kuyona nih kalau Mbak, aduh.
5: Aduh, Masya Allah, Mbak Ati, Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
5: Berarti ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap, itu aja terus pertanyaannya.
5: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
5: Itu aja buat Bang Yudi, Mbak Ita. Berarti selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Cak?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Yang teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
1: Optimis.
6: Oh itu, itu lagunya Mbak Ati juga.
0: Betul. Iya, lagunya Mbak Ati.
1: Salah satu hitsnya Mbak Ati Sibi. Iya. Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah sekarang biar Ica tahu.
6: Iya makanya aku baru tahu. Oh itu lagunya.
1: Iya betul Ica.
6: Terus diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain ada nggak sih lagu barunya Mbak Ati?
1: Oke. Okay,
6: aku nggak tahu lagu-lagunya Mbak Ati gitu aja.
1: Siap.
0: Siap.
6: Mbak Ati selamat tugas Mbak Ita, Mas Rudi ya.
0: Oke. Okay. Ica.
1: Terima kasih Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, okay, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh dari IKN, dari IKN. Siap.
7: Selamat Mbak malam. Ati, bukan apa kabar?
0: Apa Kediri. Kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
1: Oh, Kediri.
2: Iya, saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti
7: Mbak
1: kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN, IKN katanya. Diundang konser Pak di Ridwan kan?
2: Iya, iya, iya.
7: Iya. Saya
2: aku juga pengen lihat sih.
7: Jadi presidennya itu. Ini, presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kapan kali sering?
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, tuh, lady rockernya betul, Indonesia betul, kan Ahmad. Waktu
0: Mbak Ati
7: kan,
0: luar biasa kan. Lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya, itu kan
2: sih. Aku udah nggak inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya Rizal sama Maafkan itu udah luar. Aduh, pokoknya sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke. Okay.
7: Nah, Mbak Ati lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu kan. Nah, Mbak Tini kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tini kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Tete Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
0: Apple List lah orang dulu itu gitu.
7: Tapi pertanyaannya gini, ya terima kasih walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya Apple Listing lah untuk orang-orang terdut, mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul.
0: Oke.
7: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih Pak Aman.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya dua pertanyaan langsung ya. Hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah silakan Mbak Ati. Iya.
2: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kiso ya lo.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Iya Ita ya.
1: Kenapa Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina. Almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya. Benar.
0: Wong telu berkudeta yo.
1: Mbak Ati dikudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu?
2: Namanya itu 7 Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun mah Dian Permana.

0: iya.
1: Oh, oh, dikudeta semua posisi.
0: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya aja suwe.
2: Oke, oke, oke, oke, oke.
1: Masih ada enggak?
0: Masih. Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser, Mbak, di The Hang Kemang.
1: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
0: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
2: Oh iya iya iya iya. Oh, iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
0: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
1: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama Musika waktu itu ya. Tapi lagu
0: maafkan
1: itu
0: dulu ya,
1: lagunya Nici.
2: Bukan, lagunya Nici.
0: Lagunya Nici, betul-betul.
1: Oh, yang judulnya Menunggu Karma kalau gak salah.
2: Terusir, terwesir.
0: Terusir.
1: Terusir, ya terusir. Yeah. Nah terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke Musika. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya Musika kan.
0: Oh iya betul.
1: Gitu. Jadi ya ya udah aku bikin itu, bikin single itu, Musika bikin single untuk aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru. Gak sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
2: Oke, berarti
1: itu loh. Dan terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya, itu Madonna 68 tahun.
2: Iya benar.
1: Jadi artist of the year loh.
2: Gila siap ya? benar.
1: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu kan? Makanya kita iya, berarti masih ya, bisa tuh Ida.
0: Masih dong, iya, berarti gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbak Ti ya.
2: Duet Gi berdua, Ita Purnamasari dan Ati CB.
0: Ayo.
1: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya
0: siapa ya bilang?
1: Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk misalnya.
0: Tenang aja Mbak, sebelah produser ini Mbak.
2: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
0: Konser mulu, ah Mbak Ati mah suka gitu loh. Saking iya humble-nya
1: sih, tapi gak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih. Itu aging tuh di dalam musik itu. Terutama untuk penyanyi perempuan ya, itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism.
2: Jadi
1: kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
0: makin mateng
1: seksi
0: ya.
1: Gitu dipikirnya. Oh, kan? Kok perempuan kok mesak nih?
0: Mesake ya Mbak Anu.
1: Iya, iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
2: Iya
1: kok
0: jadi
2: iya, kapan bikin lagu baru gitu.
1: Oh iya masih pengen sih.
0: Masih pengen
1: karena apa ya, yang namanya musik itu enggak pernah ada habisnya, enggak ada umurnya.
0: Enggak ada umur. Enggak ada batasan
1: iya,
0: umur
1: bener. Tuh. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
0: pastinya, Mbak.
1: Lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan. Kebanyakan lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
0: Betul Mbak.
2: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
1: Iya.
2: Yang 2026 ya, ini.
1: Terus dia collaborate sama
2: Sabrina Carpenter
1: yang muda kayak gitu kan?
2: Iya.
1: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
0: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
1: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
2: Kan kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
0: banyak yang
2: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa, siapa lah ya itu Mbak Ati ya yang pernah duet sama Mbak Ati.
1: Sopo?
2: Ada loh.
0: Berapa tahun yang lalu ya? Aku ingat
2: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
0: Singlenya Mbak Ati sama iya Sopo Mas ya. Namanya lupa aku.
2: Sofia.
0: Ah, enggak tahu lah.
2: Pokoknya itulah ya.
0: Yang jenenge pikun.
1: Sopo pernah.
2: Iya.
1: Iya Sopo.
2: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
0: Tuh mereka kan baru berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.

0: Padahal lu enom.
1: Tapi aku gak pernah duet udah lama. Sofia. Sofia Sopo gue.
2: Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudha, coba aku cari ya.
0: Nanti Mas Yudha aja lupa apalagi kita.
2: Nah, oke. Okay.
1: Lagu lama kali.
2: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Ya. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
0: Pertanyaannya tadi Mas.
2: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
0: Sudah
2: berapa ya, lama sudah gitu
0: berapa
2: maksudnya?
0: Lama tinggal di sana.
1: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau enggak salah.
0: Wow.
2: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
0: Orang banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
2: 25 banyak tahun ya Mbak.
1: Banyak. Dan 25 tahun.
0: Wih, itu udah silver loh Mbak.
1: Gak bisa bahasa Inggris ngono loh.
0: Mbak Ati itu paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini
1: ya ampun ora iso aku. Loh,
2: gaya. Loh, berarti kalau komunikasi sama Tuan Atik CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
1: Jawa. Oh, dia wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
0: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
2: Oh begitu.
1: Bukan.
0: Oh bukan ya.
2: Tapi tahu lagi.
0: So tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia. Enggak. Cuman dia lumayan lancar gitu.
2: Oh.
1: Lumayan lancar. Ya dia pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
2: Dipikir SD impress kali guru bahasa Indonesia.
0: Asal ikut jenis asalnya plus
1: di Amerika kali iya.
2: Oke.
0: Aduh. Pertanyaannya apa lagi Mas?
2: Berarti kita muter lagu lagi.
0: Oh iya, kita puter lagu lagi.
2: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
0: Ngobrol lagi kita Mbak ya.
2: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
0: Jangan tidur dulu Mbak, jangan tidur dulu.
2: Ini aku pilihin yang duet.
1: Kalau kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
2: Oke, ini ada Atik CB featuring Roni Sianturi berdua.
0: Yeay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Puramasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi.
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang ya dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini Mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah pisah dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya
1: ada
0: ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: oh ini.
1: Dari ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik-titik-titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu.
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah. Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada lagi? Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena Luis tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih Bidan Luis.
1: Bidan Luis ini cantik loh Mas.
0: Oke, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy, coba.
0: Sebentar.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri. Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh iya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati Sibi. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Berarti keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya. Ya. Ya udah, supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ati, kita ada segmen impresi Mbak Ati.
0: Waduh.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ati, kita tanya-tanya mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ati. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi. Nih, impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Kalau Mbak Ati bisa nebak, di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya?
3: Siap.
0: Silakan
3: ya.
0: Silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
0: Lho lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang kok.
1: Sing teng dudung suster ngesot ya Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Jawa Timur, Mbak. Berarti. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu itu kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih, piu-piu.
3: Jadi okay. Gak tahu lagi itu judulnya apa, gak tahu.
0: Perawat Muda, cluenya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan untung.
0: Bener-bener. Johan untung. Iya, iya. Mbak donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu ya.
0: Oke, okay. Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Wah,
3: itu yang pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayo siapa sopa,
3: aja
1: Mbak?
3: Waktu itu, waduh lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya malah yang ini Mbak.
0: Ada Odi Agam, coba. Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih Mbak?
3: Oh iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak Mbak, lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa, ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi aja gitu, aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
3: Apa pokoknya nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan namanya, nama penyanyi itu ada namanya mengandung mata angin.
3: Angin opo ya mata angin. Mbok wis gak ero aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat enggak sih diajakin nyanyi sama?
3: Iya, aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku enggak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya
3: dia
0: kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Record dulu dia.
0: Oke.
3: Tuh.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah judulnya? Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya, di sudut keremangan, apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric, Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Eric.
3: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak ero aku.
0: Gak ero ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh
1: pas,
3: maafkan.
1: Lewat Mbak.
3: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh pertinyi-inyi itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Di sudut keremangan, di mana itu sudut keremangan?
0: Kemegahan, Mbak. Itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi nih, Mbak Ati.
0: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke. Okay.
3: Oh, Detik-Detik.
0: Nah, pada album...
3: Raruh lah,
0: pada album Nusantara 7...
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto
1: Nusantara 7.
3: Setahu Ya setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad. Ya.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Sampai dibikin lirik loh. Mandi kademen isu-isu adus, dibikin lirik
1: zaman di CIP. Adus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak
0: mandi-mandi hari, pagi di air yang bening di pinggir telaga ya, Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Gila yo. Oke.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Mbak Ti enggak tahu ada berapa tahu lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3, Mbak Ti.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya benar 3.
1: Disebutin judulnya Mbak Ti.
0: Enggak usah, susah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Pagi. Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live, Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya, Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lagu ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Apa menurut penonton?
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mbak Ati.
3: Mandi-mandi pagi. Ya.
1: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi Maya ya, wah emang
3: itu, aduh. Itu kenapa aku nggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak nggak apa ya.
1: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya dulu itu. Kan. Itu kayak apa ya, itu nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya di judulnya Transisi.
0: Transisi ya.
3: Dari musik yang pop.
1: Dari karakter gitu, yang pop, pop mellow.
3: Pop yang lain.
0: Progresif.
1: Ya, progresif sih. Ya. Ke pop progresif ya.
3: Bukan pop progresif, ya pop ya, ya pop aja.
1: Pop aja loh. Di saya itu yang menciptakan istilah itu gak, kan kalau gak salah gengnya Deddy Dukun ya Mas Deddy.
3: Ya pop cuman musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan tuh. Dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Gitu kan.
1: Okay.
3: Gitu
1: betul.
3: Aja gitu.
0: Siap kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, Mbak Ati CB katanya.
3: Terima kasih.
0: Salam
3: masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengin lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Oh. Semoga tercapai ya, Mbak ya, keinginanmu. Amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset
3: Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu Merinti. Lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: Dia
0: ini, Mbak.
3: Juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang, senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali. Mbak Atik
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya, lagunya bagus-bagus. Paling senang itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah dipiterin.
4: Mau lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget siap, bisa mas. Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Okay. Jadi Mbak Ati, katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh, iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna.
1: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asna?
1: Alhamdulillah
0: baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Ya, ya pertanyaannya Mbak Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita ya. Tanyanya. Untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Okay.
5: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya.
0: Oke.
5: Okay. Penyanyi Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, salam salamnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Untuk semua saja, tanpa kecuali yang ada di Sumatera, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: Kubala
5: dan sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk.
0: Oke, okay, tiga doang ya.
5: Ibu Haryanti di Tolikali dan sampai kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke.
1: Siapa itu Mas? Atong.
0: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Patong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu
0: Okay.
6: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Prosatukan Baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Mas Rudi apa kabar?
0: Mas Rudi baik.
1: Waduh, kenapa enggak?
0: Yaudah kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luan rindu, luan berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah, Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
1: Duka-dukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya, pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur. Jadi jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus
3: fokusnya
1: macem-macem.
3: Ke banyak hal kayak gitu,
1: harus ngurus macem-macem.
3: Dan apalagi ini. Ya ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener gak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun 80-an,
1: ya, tahun 80-an gitu ya Mbak Ti ya.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya
1: nggak mendukung,
3: nggak menyenangkan gitu, atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak
1: mas,
3: gak enak ikut nggak gitu, bagus
0: ya,
3: juga.
0: Gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi tuh, gitu,
1: betul,
3: bisa
1: lebih menikmati,
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh.
0: Oh,
3: bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu, waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Apa? Lah kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lah di manajer wes sugih rek. Mbak gak di manajer makanya gak sugih-sugih.
0: Oke. Iso ae rek.
3: Iso ae rek. Itu Ita kan sugih, manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan enggak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
7: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh ya, langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
7: Iya, enggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak Ati ya.
0: Iya betul.
7: Nah yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Okay. Itu aja.
7: Oke, itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya.
1: Sama-sama Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang mengarahkan
0: atau diminta begitu?
1: Musik karakternya.
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu.
1: Ya,
3: bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak pernah
0: vocal coach juga.
1: Nggak pakai vocal coach.
3: Nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku sering kali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi nggak pernah exercise vokal gitu.
0: Mbak,
3: kalau itu gimana, sering ya? Vokal
1: ya, kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
0: klinting-klintingan ya.
1: Iya, klinting-klintingan itu sambil nyanyi.
3: Oh, iya.
0: Mbak Ti, gak pernah exercise vokal, gak punya vokal
8: itu
0: coach
8: aja.
0: Itu aja keren ada, banget ada, loh. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Ati?
8: Apalagi kalau ada wes KB kalah.
3: Iya maksudnya piye. Oh. Nah makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus gak ada ya, progres.
0: Tapi kan keren banget
8: keren itu.
0: Cuma
8: Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya.
0: Iya karakternya kuat banget.
8: Gak tergantikan.
0: Tenanan nih Gi. Aku udah sering ketemu ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya gak sih?
3: Ya pokoknya gak ada yang ngarahin. Jadi ya
8: tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
3: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya merasa kayak di gimana gitu. Itu aja.
0: Sengaunya dapet.
8: Terus serak-serak
3: bahasanya ya, selalu
8: dapet. Iya lho Mbak.
3: Mosok kamu sih.
0: Loh, kalau ketawa ya.
3: Kamu juga gitu lho, distinctif suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya
3: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
8: katanya pernah?
0: Katanya pernah
8: dibawain Batik sih Biak-Biak. Benar, Mbak. Permata Hitam gitu.
3: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
0: Iya, Gitaroli sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
3: Oh.
0: Batik pernah bawain lagu itu emang?
3: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TV RI kayak
0: mungkin
3: gitu.
0: Kali ya.
3: Jadi tapi kalau recording kayaknya enggak pernah Permata
8: kalau Hitam. Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oh, ya, oke. Okay.
3: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget gak kalau TVRI pesanannya
8: kita nyanyi lagunya
3: lagu
8: siapa
3: ini,
0: ya,
3: gitu
0: ya, ya, ya, ya.
8: Jadi mungkin Pak Atong liatnya di situ
0: mungkin ya siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo.
8: Mau
0: telepon gak bisa masuk. Oke. Okay. Mbak Ati pernah gak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen gak pindah ke Indonesia lagi, Mbak?
3: Oh, pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih dia pengennya pindah
0: ke Indo.
3: Tapi enggak tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
8: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya, Mbak.
3: Iya. Iya, Kediri ku enak panganane, wes tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
8: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu, Mbak?
0: Lagu apa itu, Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
8: Ada liriknya kan?
3: Apakah lagi? Itu lagunya siapa ya itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa.
0: Mungkin kali ya.
8: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
3: Mbo.
0: Ya wes. Mbak gimana ada persiapan buat
3: saking
0: konser?
3: Banyaknya lagu ya, sampai enggak tahu. Nah, itulah kalau penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
0: Iya, iya kali ya.
8: Soalnya be Mbak enggak juga sih.
3: Oh kamu apa semua lagu-lagu ya?
8: Apalah, insya Allah apal.
3: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
8: Nah Mbak Ati, kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang
8: konser,
0: gimana?
8: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ati, udah latihan kah?
3: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
8: menjelang ya.
3: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
8: dua minggu
3: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener gak Ita?
8: Iya, sebagian bener.
3: Iya kan? Paling latihan sekali, terus
8: sekali dua kali.
3: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan. Dari dulu ya gitu. Jadi gak ada persiapan detail-detail gitu, gak ada.
8: Pokoknya siap. Sukses gitu terus loh. Ya, sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya
3: jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya siap.
8: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
8: Volume 1.
0: Mbak Ati tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata Mbak.
3: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
0: Ya,
8: bukan
0: lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka-Suka.
3: Oh iya iya iya. Suka-suka itu lagunya siapa ya dia?
8: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi Rian Kyoto? Suka-suka itu Aji Sutama gak sih mbak?
3: Bukan,
0: oh,
3: bukan.
0: Andi Mapajalos.
3: Andi Mapajalos, ya ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
3: Kalau gak salah.
8: Mbak Ati terima kasih banyak Mbak Sunda.
3: Aku juga terima kasih.
8: Menyemarakan
3: ruang nanti kita ketemuan ya.
8: Oh ya harus, harus.
0: Mbak aku melok ya.
8: Enggak apa nanti.
3: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Aduh, siap siap siap siap.
3: Tenang sama Yudi yuk.
0: Ya ya ya ya ya ya.
8: Mbak Ati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke.
0: Siap.
3: Iya dong.
8: Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan
3: rindu, harus dong ya.
8: Ruang rindu.
3: Okay. Makanya siap, ini ditunggu tuh yang siap, acara Bati. Di Purwokerto sama di mana itu?
8: Siap, Bati,
3: Dita nanti. Mana Dita?
8: Nih,
3: Dita
8: ada
0: Mbak Dita.
8: Nanti di Jakarta aja Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak Dita.
3: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku.
8: Siap.
3: Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
0: Tuh, ih siapa gimana
8: yang bisa lupa sama Batik Sibi
0: lah gitu. Iya.
3: Oke deh semuanya selalu sehat ya.
8: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
3: Oke Yudi, sampai ketemu Ita.
0: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih.
3: Oke, selamat malam.
0: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
8: sudah di penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Atis CP di mana?
8: Citos.
0: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur Satu kalau pengen ketemu Atis CP.
8: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
0: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul,
8: iya,
0: gini.
8: Betul.
0: Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, baru saja Anda ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dan untuk selanjutnya, Anda bisa simak Renungan Malam Hindu. Renungan malam untuk malam ini disampaikan Igusti Ayu Sukarmiasih, penyuluh agama Hindu dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan judul Pawiwahan sebagai jalan untuk membangun keluarga Sukinah.

Pendengar RRI Kupang dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan beliaulah, atas asungkerta waranugraha beliaulah, kita diberikan kesehatan hingga hari ini. Sebelum mulai renungan agama Hindu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Om Awirganam Astu Nama Sidam. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih, tuntunlah kami dari kegelapan menuju pikiran yang cemerlang, dari kematian menuju keabadian. Semoga kedamaian dan kebaikan selalu datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar RRI Kupang dimanapun berada. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan renungan agama Hindu dengan tema Pawiwahan sebagai jalan membangun keluarga Sukinah. Pernikahan ada atau pawiwahan dalam Hindu bukan sekedar penyatuan dua insan secara fisik, sosial, atau administrasi semata. Lebih dari itu, pawiwahan atau pernikahan adalah suatu ikatan suci yang mengikat dua jiwa dalam komitmen spiritual. Melalui pernikahan atau pawiwahan, pasangan suami istri memulai babak baru, memulai hidup baru dalam menjalankan kewajiban hidup untuk mencapai tujuan utama, yaitu moksartam jagadita yaca iti dharma. Tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah membangun keluarga Sukinah, keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan, baik secara lahir maupun batin atau Sukinah Bhavantu. Di dalam kitab Manawa Dharma Sastra disebutkan tiga tujuan utama dari sebuah pernikahan. Yang pertama, dharma. Pernikahan adalah sarana untuk melaksanakan kewajiban agama melalui rumah tangga atau grahasta asrama. Kita menjalankan panca yatnya, memelihara tradisi dan melaksanakan yatnya sehari-hari. Tanpa lembaga pernikahan, pelaksanaan tatanan kehidupan spiritual dalam masyarakat tidak akan dapat berjalan secara seimbang. Lalu yang kedua adalah praja. Melahirkan keturunan yang berkarakter mulia atau suputra. Anak yang suputra adalah aset spiritual terbesar bagi keluarga yang mampu mengangkat derajat orang tua dan mendoakan para leluhur atau pitra yatnya. Yang ketiga, rati. Menikmati kenikmatan duniawi atau kama yang dibingkai dan dikendalikan oleh ajaran dharma. Hubungan biologis dan rasa kasih sayang antara suami dan istri disahkan secara spiritual sehingga menjadi hal yang suci. Pendengar RRI Kupang dimanapun berada, Bapak Ibu umat sedharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, kunci membangun keluarga Sukinah, bagaimanakah pasangan suami istri dapat menjaga agar bahtera rumah tangga tetap kokoh menuju keluarga yang Sukinah. Di dalam ajaran Hindu, meletakkan beberapa landasan penting, yaitu saling menghormati, ahimsa, dan satya. Di dalam Manawa Dharma Sastra, bab 3, sloka 56, disebutkan, Yatra naryastu pujyante ramante
Tatra Dewanta, yang artinya di mana wanita atau istri dihormati dan dihargai, di sanalah para dewa merasa senang dan melimpahkan keberkahannya. Rasa saling percaya dan saling menghormati adalah pondasi utama agar rumah tangga tidak rapuh saat diterpa badai kehidupan. Menjalankan kewajiban masing-masing atau swadharma, seorang suami dan istri ibarat dua sayap burung. Suami sebagai kepala keluarga, rumah tangga, bertindak sebagai pelindung dan pencari nafkah. Dan sedangkan istri sebagai pengelola rumah tangga dan menyejukkan dalam keluarga. Ketika masing-masing menjalankan swadharma dengan ketulusan hati, keseimbangan akan tercipta, keindahan menyatukan dua pemikiran dan latar belakang yang berbeda memerlukan lapang dada. Setiap perbedaan pendapat hendaknya diselesaikan dengan komunikasi yang berbasis rasa kasih sayang dan kesabaran. Pendengar RRI Kupang dimanapun berada, Bapak Ibu Mas Dharma, saudara-saudara yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, membangun keluarga Sukina bukanlah proses instan, melainkan perjalanan seumur hidup. Dalam gerasa asrama, suka dan duka akan senantiasa silih berganti. Namun, selama kita menjalankan dharma sebagai kemudi dalam mengarungi lautan kehidupan, rumah tangga yang kita bina akan selalu dilindungi oleh Ide Sang Hyang Widiwasa, dilindungi oleh Tuhan. Dan mari kita jadikan momentum pawiwahan atau pernikahan sebagai langkah awal untuk saling melengkapi, saling mendoakan, dan bersama-sama meniti jalan kebenaran demi mewujudkan keluarga yang damai, bahagia, dan sejahtera. Bapak Ibu Mas Dharma, pendengar RRI Kupang dimanapun berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat. Akhir tak kata, saya tutup dengan Parama Santi. Oh.

Kemudian dari segala penjuru, tambur-tambur dan sangkala dibunyikan semua pihak. Dan hiruk-pikuklah suasana waktu itu dipenuhi suara-suara ini.

kemudian duduk di kereta perang Nan Agung dengan pasangan-pasangan kuda-kuda putih, Sang Kresna dan Arjuna, masing-masing meniup sangkalala mereka.

Sang Kresna meniup sangkalalanya yang bernama Panjanya, dan Arjuna meniup sangkalalanya yang bernama Dewadatta, sedangkan Bima yang perkasa meniup sangkalalanya yang tampak besar, kekar dan kuat bernama

Raja Yudhistira, putra Ibu Kunti, meniup Ananta Wijaya. Nakula dan Sahadewa masing-masing meniup Sugosa dan Mani Puspaka.

Juga yang ikut meniup sangkalalanya masing-masing adalah raja dari Kasih yang memimpin laskar pemanah. Kemudian Sri Kandi yang gagah perkasa, Dristajumna, Wirata, dan Satyaki yang tak terkalahkan.

0: Pritak
1: juga Drupada dan putra-putra Draupadi dan juga Sahabadra, semuanya meniup sangkalala mereka

ingin kulihat mereka-mereka yang berkumpul di sini, yang berhasrat untuk mendapatkan sesuatu yang berharga bagi putra-putra Dhritarashtra yang berhati iblis itu.

Berkatalah Sanjaya, setelah Arjuna selesai dengan kata-katanya, Sang Kresna pun mengarahkan kereta perangnya. Kereta yang terbaik di antara semua kereta-kereta perang, ke tengah-tengah di antara kedua laskar yang berbaris rapi, di hadapan Bhisma, Drona, dan pendekar-pendekar lainnya. Berkatalah Kresna, "Lihatlah, oh Arjuna, para kuru yang sedang berkumpul di sini.

0: Asmin rana samudyami.
1: Kemudian Arjuna yang di kereta perangnya terdapat panji bergambarkan Hanuman memandang ke arah putra-putra Dhritarashtra yang telah siap untuk berperang. Dan tak lama kemudian, ketika perang akan segera dimulai, Arjuna memungut busur panahnya dan berkata kepada Sang Krishna, "Berkatalah Arjuna, wahai Krishna, tariklah keretaku sampai di tengah antara kedua pasukan. Ingin kulihat semua yang di medan ini, mereka yang telah bersiap-siap untuk berperang, dengan siapa aku nanti harus berlaga?"

melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Hari Rabu tanggal 30 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali temani Anda sepanjang hari ini, Senin, Kamis 1 Oktober 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa kembali bersama Beta Fongki Lete dan juga ada rekan Welem yang pastinya di hari ini Kamis tanggal 1 Oktober 2026 temani Anda sampai tuntas kebersamaan kita di pukul 11. Kita bersyukur untuk hari baru, bulan yang baru, tanggal yang baru. Semoga semua impian, semua apapun yang kita harapkan di bulan ini semuanya bisa terwujud. Pendengar pagi ini kita akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Katolik untuk siaran ulang. Dan nanti Anda juga bisa dengarkan Warta NTT Pagi. Kemudian ada juga Dialog Kupang Menyapa. Maksud kami wawancara Kupang Pagi dan juga Dialog Kupang Menyapa yang kami akan hadirkan untuk Anda. Setelah itu juga informasi-informasi terkini terus kami hadirkan untuk Anda sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ya, mari pendengar kami ajak Anda untuk bersama-sama kita ikuti mimbar agama Katolik untuk siaran ulang.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ibu bapa, saudara-saudari, pencinta mimbar agama Katolik di mana saja berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi bersama saya, Maximus Sobep, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Hari ini saya hadir membawakan renungan iman Katolik dengan judul Mari Berjuang Mengenal Diri Sebagai Pengikut Yesus. Baiklah, sebelum kita membaca dan merenung firman Tuhan, marilah sejenak kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, terima kasih atas segala anugerah-Mu yang telah kami peroleh. Engkau telah berkenan memberkati seluruh istirahat kami sepanjang malam tadi. Juga terima kasih atas anugerah hari yang baru, nafas kehidupan, dan semua yang boleh kami alami dan kami rasakan di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu yang kudus, sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari pencinta mimbar agama Katolik di mana saja berada, mari kita membaca dan merenung firman Tuhan yang diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 16 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, pencinta mimbar agama Katolik yang terkasih di mana saja berada. Selama ini kita berpikir bahwa mendalam atau tidaknya relasi seseorang dengan orang lain, misalnya dengan teman, dengan pacar, dengan rekan kerja, dan sebagainya, diukur dari berapa lama mereka menjalin relasi itu. Jika relasi yang mereka bangun sudah cukup lama, dapat kita simpulkan bahwa mereka pasti sudah saling mengenal satu sama lain secara lebih mendalam. Dan saudaraku terkasih, apakah kesimpulan yang kita ambil itu sudah benar? Tampaknya tidak juga. Ternyata ada begitu banyak orang yang sekian lama menjalin relasi, masih juga tidak tahu pasti latar belakang rekan kerjanya, masih tidak tahu kelebihan dan kekurangan temannya, masih tidak tahu juga kesukaan dan pantangan pacarnya, dan lain sebagainya. Jadi lama atau tidaknya relasi itu tidak bisa menjamin apakah mereka sudah saling mengenal satu sama lain atau belum. Maka dari itu, untuk mengetahui sudah sejauh mana mereka saling mengenal satu sama lain, mungkin perlu ditanyakan langsung kepada orangnya. Itulah yang dilakukan Yesus sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Kita tahu bahwa para muridnya sudah berjalan bersamanya cukup lama. Tetapi tetap Yesus mengajukan satu pertanyaan kepada mereka.
Pertanyaan yang diajukan Yesus itu bertujuan untuk menggali sejauh mana para muridnya itu mengenal tentang dirinya. Mengapa hal itu dilakukan? Sebab bagi Yesus, siapapun yang mau menjadi pengikutnya haruslah benar-benar mengenal dirinya secara lebih mendalam, bukan asal ikut-ikutan saja. Ibu bapa, saudara-saudari pendengar yang terkasih, cara yang dilakukan oleh Yesus pun sangat bagus. Ia tidak langsung ke inti pertanyaannya. Mula-mula ia bertanya kepada para muridnya itu tentang apa pendapat orang mengenai dirinya. Ia bilang, kata orang, siapakah aku ini? Tanpa berpikir panjang, para murid rame-rame menjawab, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada juga yang mengatakan seorang dari nabi-nabi terdahulu yang telah bangkit. Mungkin kita juga sering seperti itu. Kalau ditanyakan mengenai pendapat orang lain, kita juga cepat sekali memberikan jawaban. Mungkin kita bilang katanya begini, mereka bilang begitu, dan seterusnya. Tetapi itu kan kata orang, belum menurut kita. Makanya Yesus bilang, menurut kamu, siapakah aku ini? Murid-muridnya pun terdiam. Mungkin mereka tidak tahu mau bilang apa. Memang mereka sudah sekian lama berjalan bersama Yesus. Tetapi bisa jadi mereka tidak mengenal Yesus secara mendalam. Buktinya hanya Petrus sendiri yang dapat memberikan jawaban. Kata Petrus kepada Yesus, Engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup. Saudara, Petrus mampu memberi jawaban atas pertanyaan Yesus karena ia mempunyai pengalaman pribadi dengan Yesus. Ia mengenal Yesus secara lebih mendalam. Ia pernah melihat Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor. Ia tidak mengikuti Yesus asal ikut-ikutan saja. Kita pun demikian. Kita sering menyebut diri sebagai pengikut Yesus. Dan banyak di antara kita, jika ditanya sejak kapan menjadi pengikut Yesus, maka dengan bangganya kita mengatakan sejak bayi. Karena memang kebanyakan dari kita dibaptis saat masih bayi. Bahkan ada yang dengan agak sedikit lebay, tidak lagi mengatakan sejak bayi tapi sejak masih dalam rahim ibunya. Luar biasa. Memang saya sendiri juga tidak tahu apa maksudnya itu. Yang pasti, mereka ingin mengatakan bahwa kita sudah lama menjadi pengikut Yesus. Kalau begitu, pertanyaan Yesus, menurut kamu siapakah aku ini? Juga ini ditujukan kepada semua kita. Dan kita tentu tidak akan memberikan jawaban yang persis sama seperti jawaban yang diberikan oleh Petrus. Jawaban kita itu tergantung dari bagaimana pengalaman pribadi kita bersama Tuhan. Kita menjawab bukan lagi berdasarkan perkataan orang lain tentang Yesus, melainkan berdasarkan pengalaman kita sendiri. Ibu bapa, saudara-saudari pendengar yang terkasih, hanya dengan mempunyai kedekatan pribadi dengan Yesus yang kita tahu memberikan jawaban yang tepat. Semoga kita semua terus setia membangun relasi dengan Yesus dari hari ke hari dengan berusaha memperdalam relasi itu. Sebab hanya dengan cara itu, kita bisa mengenali Yesus secara lebih mendalam. Sehingga kita pun pada akhirnya pantas dengan bangga menyebut diri sebagai pengikut Yesus. Semoga. Marilah kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami untuk terus bertekun mendekatkan diri dengan Dikau di setiap pergumulan hidup kami di dunia ini dan sanggup menjadi saksi cinta kasih-Mu di mana saja kami berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: Kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat, pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang, anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Pendengar, kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1984, pemerintah mulai menerapkan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar. Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.

0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: untuk kebutuhan obat sendiri, sebagian kebutuhan obat itu sudah terpenuhi melalui bantuan, tetapi masih ada beberapa jenis obat, contohnya obat-obat yang khusus untuk para lansia serta anak-anak yang masih belum kami dapatkan.
1: Dan sekarang kita senang karena pemerintah pusat sudah memastikan semua P3K itu nanti akan diurus oleh pemerintah pusat.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Kamis 1 Oktober 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Pasca gempa Flores, warga masih berjuang pulihkan kesehatan dan trauma. Jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan apresiasi dan menyambut positif kebijakan pemerintah pusat jika pembiayaan gaji P3K dialihkan melalui APBN. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Fongki Lete. Kami awali informasi yang pertama. Pasca gempa Flores, warga masih berjuang pulihkan kesehatan dan trauma. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
3: Dampak gempa di wilayah Flores tidak hanya menyisakan kerusakan pada tempat tinggal dan infrastruktur, tetapi juga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Di tengah ancaman gempa susulan dan tempat tinggal yang belum sepenuhnya aman, sebagian warga masih membutuhkan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, hingga pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis. Warga Ende, Marianus Gawa, mengatakan kondisi kesehatannya ikut terganggu karena kurangnya waktu istirahat setelah gempa. Ia mengaku, sebagian bantuan obat sudah diterima, namun kebutuhan obat untuk lansia dan anak-anak masih belum sepenuhnya terpenuhi. Warga juga membutuhkan pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis pasca gempa.
0: Untuk kebutuhan obat sendiri, sebagian kebutuhan obat itu sudah terpenuhi melalui bantuan, tetapi masih ada beberapa jenis obat, contohnya obat-obat yang khusus untuk para lansia serta anak-anak yang masih belum kami dapatkan. Yang paling kami butuhkan saat ini yaitu pemeriksaan kesehatan secara rutin serta ketersediaan obat-obatan, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat, serta bantuan untuk mengatasi trauma dan tekanan akibat gempa yang terjadi.
3: Sementara itu, kondisi berbeda disampaikan Octavianus Busa, warga Dusun Borowoso, Desa Airamo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Octavianus menilai respon terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, petugas tidak cukup hanya melakukan pemantauan melalui pemerintah desa, tetapi perlu turun langsung dari rumah ke rumah untuk mengetahui kondisi warga secara lebih menyeluruh.
4: Pemulihan kesehatan yang paling dibutuhkan pasca gempa mungkin pemeriksaan, pengobatan medis yang

0: hingga kondisi warga dan fasilitas kesehatan benar-benar pulih. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengungsi korban gempa di Flores, Kabupaten Manggarai Timur berharap pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan kesehatan warga yang masih bertahan di tempat-tempat pengungsian. Terlebih, sebagian pengungsi merupakan lanjut usia yang membutuhkan perhatian lebih dan dukungan obat-obatan. Salah seorang warga terdampak gempa, Benedictus, mengatakan kondisi pengungsian yang berlangsung selama beberapa malam membuat warga harus menghadapi berbagai keterbatasan, seperti obat-obatan. Selain tinggal di luar rumah, warga juga harus menghadapi kondisi lingkungan yang kurang nyaman, termasuk gigitan nyamuk.
2: Harapan kami, pemerintah tolong perhatikan kami. Dan juga dari kesehatan, tolong perhatikan obat-obatan untuk kami. Yang pertama sekali, kami ini sudah lansia, yang sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Apalagi kalau kami punya rumah ini runtuh, berarti kami sudah tidak bisa hidup dan tidak bisa ada rumah lagi. Di situ kami pikir sekarang, kami sekarang masih berpikir dengan kehidupan kami. Bagaimana kehidupan kami selanjutnya?
1: Kondisi rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa membuat warga belum kembali ke tempat tinggalnya. Warga kini masih memikirkan keberlangsungan hidup mereka sekaligus berharap kebutuhan dasar khususnya pelayanan kesehatan dapat menjadi perhatian pemerintah. Pengungsi berharap penanganan kesehatan tidak hanya diberikan saat kondisi darurat, tetapi juga terus diperhatikan selama warga masih berada di lokasi pengungsian. Terutama bagi kelompok lansia yang membutuhkan akses obat-obatan dan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. Saudara, pemulihan kesehatan mahasiswa Universitas Flores pasca gempa yang mengguncang Flores tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga kesehatan psikologis. Sebagian mahasiswa masih mengalami trauma dan kepanikan, terutama ketika gempa susulan terjadi saat proses perkuliahan sementara berlangsung. Mahasiswa Universitas Flores Maria Ervinda Uma mengatakan kondisi gempa masih berdampak terhadap psikologis mahasiswa. Menurutnya, sebagian mahasiswa masih mengalami trauma dan kepanikan ketika merasakan gempa susulan, bahkan kondisi tersebut membuat mahasiswa langsung meninggalkan ruang kelas.
3: Sampai saat ini masih banyak gempa susulan yang terus-menerus berlangsung, walaupun tidak begitu besar seperti pada tanggal 15 Agustus lalu, namun guncangannya cukup membuat panik mahasiswa yang sedang melangsungkan perkuliahan, sehingga sampai saat ini yang biasanya jadwal setiap mata kuliah itu berlangsung selama 2-3 jam, namun untuk mengantisipasi dan berjaga-jaga untuk gempa susulan, bapak atau ibu dosen memotong dan mempersingkat jadwal perkuliahan menjadi 30 menit sampai dengan 1 jam saja.
1: Kondisi trauma dan kepanikan tersebut turut mengganggu aktivitas perkuliahan mahasiswa. Ketika gempa susulan terjadi saat proses belajar mengajar berlangsung, mahasiswa memilih meninggalkan ruang kelas sehingga kegiatan perkuliahan harus terhenti. Pemulihan pasca gempa dinilai perlu memperhatikan kondisi psikologis mahasiswa agar mereka dapat kembali mengikuti aktivitas perkuliahan dengan lebih tenang. Bagi mahasiswa Universitas Flores, pemulihan setelah bencana tidak hanya berkaitan dengan kondisi lingkungan dan aktivitas perkuliahan, tetapi juga pemulihan dari trauma dan kepanikan yang masih dirasakan. Kita beralih ke informasi lainnya. Memberikan kepastian dan payung hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja menjadi salah satu pertimbangan bagi DPRD Nusa Tenggara Timur dalam mengajukan ranperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Berikut laporan Adi Adu.
4: Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bappenperda DPRD Nusa Tenggara Timur Johan Oematan menyatakan memberikan kepastian dan payung hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja menjadi salah satu pertimbangan bagi DPRD Nusa Tenggara Timur dalam mengajukan ranperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Kepada RRI usai rapat paripurna DPRD Nusa Tenggara Timur Rabu 30 September 2026 di Kupang, Johan Oematan mengatakan peranan Pol PP yang dekat dengan masyarakat perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan ketertiban umum.
5: Perda tentang ketertiban umum. Ini betul-betul menjawab kondisi saat ini di mana kejahatan di masyarakat itu terus meningkat, sehingga

0: perlu meningkatkan peranan daripada Pol PP yang paling dekat dengan masyarakat untuk mengamankan situasi yang bisa memberikan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Kita memberikan contoh hari ini, beberapa waktu lalu itu kita lihat ada anak SMP minum mabuk lempar sopir mobil mati. Padahal itu anak SMP yang baru lulus, yang baru memasuk SMA.
1: Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, Christine Samyati Pati, ketika menyampaikan tanggapan DPRD Nusa Tenggara Timur terhadap pendapat gubernur atas dua rancangan peraturan daerah usul prakarsa DPRD NTT, menyatakan DPRD menyambut baik masukan substantif dari pemerintah mengenai pentingnya pencermatan mendalam atas tiga aspek utama dari ranperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2: Mengatur aspek kewenangan pemerintah daerah, hak dan kewajiban masyarakat, penegakan peraturan daerah atau peraturan gubernur, penguatan kelembagaan satuan polisi pamong praja, koordinasi lintas sektor, hingga penguatan peran serta masyarakat.
1: Adapun dua ranperda usul prakarsa DPRD NTT yang diterima pemerintah provinsi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku, yaitu ranperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat, dan ranperda tentang pengelolaan daerah aliran sungai di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3: Gubernur Melki Lakalena dan jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan apresiasi dan menyambut positif kebijakan pemerintah pusat jika pembiayaan gaji P3K dialihkan melalui APBN karena ruang fiskal daerah yang terbatas. Selengkapnya, Alotani melaporkan untuk Anda.
4: Pemerintah pusat sudah memastikan semua P3K itu nanti akan diurus oleh pemerintah pusat.
5: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyambut baik rencana alokasi gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN, disampaikan Gubernur Melki Lakalena saat diwawancara RRI usai mengikuti sidang di DPRD NTT September 2026. Terkait hal tersebut, pemerintah Provinsi NTT meminta kebijakan tersebut dibarengi dengan komitmen agar dana transfer ke daerah atau TKD tidak dikurangi oleh pemerintah pusat. Gubernur Melki Lakalena menyampaikan kebijakan tersebut tidak terlepas dari upaya sebelumnya. Pemprov NTT sempat menghadapi kendala keterbatasan anggaran dan aturan batas maksimal belanja pegawai 30% dalam APBD yang memicu kekhawatiran ribuan tenaga P3K akan dirumahkan. Ia menyampaikan dengan adanya dukungan pembiayaan dari pusat tersebut, beban fiskal daerah dapat terbantu secara signifikan.
4: Syukur, alhamdulillah, haleluya, puji Tuhan ya. Kan itu kan dimulai dari NTT toh. Kita dulu buka pertama ini kotak Pandora, dan sekarang kita senang karena pemerintah pusat sudah memastikan semua P3K itu nanti akan diurus oleh pemerintah pusat.
5: Juru bicara fraksi PDI Perjuangan DPRD Nusa Tenggara Timur, Hieronymus Banavanu, menyambut baik jika kebijakan pengalihan pembiayaan gaji P3K diambil alih oleh pemerintah pusat. Namun di sisi lain, wakil rakyat juga meminta pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan tenaga-tenaga honor di beberapa OPD yang belum direkrut menjadi P3K.
6: Memperhatikan aspek kesejahteraan tenaga-tenaga honor di beberapa OPD yang hingga saat ini belum diangkat atau direkrut sebagai pegawai P3K.
5: Catatan RRI, pada tanggal 21 September 2026 kemarin, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ripka Haluk, sempat berkunjung ke NTT, dan dalam kesempatan tersebut, Ripka juga menyampaikan mengenai kebijakan seluruh P3K paruh waktu di daerah direncanakan beralih status menjadi P3K penuh waktu. Ia menyebut bahwa seluruh pembiayaan akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang terus memutakhirkan data pemilih meski tahapan pemilu belum berlangsung. Berikut laporan Alfred Sengge.
7: Sisa 1794 ini karena memang sampai dengan kita melakukan pleno ini.
8: Hingga triwulan ketiga tahun 2026, KPU Kota Kupang mencatat 294.853 pemilih yang terdiri dari 144.475 laki-laki dan 150.378 perempuan. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan sesuai dengan dinamika kependudukan. Rapat pleno terbuka rekapitulasi pemuktairan data pemilih berkelanjutan. PDPB triwulan ketiga tahun 2026 dipimpin langsung Ketua KPU Kota Kupang didampingi para kepala divisi bersama kepala sekretariat di Sekretariat KPU Kota Kupang, Rabu pagi 30 September 2026. Dalam kesempatan itu, Ismail Manu menegaskan, proses pemuktahiran tidak hanya dilakukan melalui pencocokan data administrasi, tetapi juga diperkuat dengan verifikasi lapangan melalui coklit terbatas. Dalam proses tersebut, KPU berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Kupang serta sejumlah instansi terkait.
7: Tentu kita tahu bahwa penduduk itu kan berdinamika, ya. Penduduk itu sifatnya dinamis. Ada yang lahir, ada yang mati, ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, itu yang apa akhirnya membuat kita diarahkan untuk selalu memelihara akurasi data pemilih. Termasuk di dalamnya juga kita melibatkan pihak TNI Polri.
8: Dalam pleno, KPU membuka ruang bagi peserta untuk memberikan koreksi dan masukan terhadap hasil rekapitulasi. Seluruh tanggapan kemudian dicatat dalam berita acara dan menjadi bahan evaluasi untuk pemuktahiran berikutnya.
9: Ada 21 yang lengkap bukti otentiknya. Dari 21 ini kami dapati 13 itu dengan status harus TMS kan karena mereka sudah di luar negeri. Dengan 8-nya itu sudah kembali ke Indonesia. Dan ke 21 itu lengkap juga dengan bukti otentiknya. Dan kemarin kami mendapatkan informasi, ada info dari warga di Kota Kupang yang mana sempat juga kami lakukan uji petik di tanggal 25, namun belum lengkap bukti otentiknya, Pak Ketua. Di hari Senin sore kemarin, tiba-tiba kami dapati bahwa yang bersangkutan sudah berada di Kota Kupang dan bukti otentiknya ada. Jadi dari 21 itu ada penambahan satu.
10: Yang kami berarti bahwa masuk pada triwulan ketiga ini ada penambahan 809
7: izin. Izin kami langsung tanggapi untuk Bawaslu, nanti setelah itu kami beri kesempatan pada Bapak Ibu yang lain.
8: KPU menegaskan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan merupakan kerja kolaboratif lintas lembaga. Data yang terus diperbarui diharapkan menjadi fondasi ketika tahapan pemilu berikutnya memasuki proses pemuktahiran data pemilih. KPU Kota Kupang juga memastikan pemeliharaan data pemilih terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan stakeholder dan membuka ruang koreksi publik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kupang melaksanakan razia dan penertiban pada blok serta kamar hunian warga binaan. Vence Sakarias melaporkan untuk Anda.
11: Razia dilakukan sebagai langkah penguatan pengawasan dan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan barang, fasilitas, instalasi, dan perlengkapan di dalam kamar hunian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal itu disampaikan Kepala Lapas Kelas 2 Kupang Wawan Irawan saat melaksanakan razia dan penertiban pada blok serta kamar hunian warga binaan di Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang Selasa 29 September 2026. Menurut Kalapas Kelas 2 Kupang Wawan Irawan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Lapas Kupang dalam menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus memastikan lingkungan hunian tetap tertib dan terkendali. Menurutnya, razia dan penertiban merupakan langkah preventif untuk memastikan tidak ada barang maupun fasilitas yang tidak sesuai ketentuan berada di dalam kamar, menciptakan kondisi Lapas Kupang yang aman, tertib, dan kondusif.
12: Saya yakin untuk di lapas ini lebih baik dibanding lapas-lapas di wilayah Sumatera dan Jawa. Saya yakin dengan kekompakan teman-teman, semua peredaran yang dilarang di dalam ini bisa kita kendalikan semuanya dengan penuh kesungguhan, dengan melaksanakan tugas sesuai dengan SOP dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mari kita sama-sama dukung program dari Pak Menteri, Pak Dirjen kita, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
11: Lebih lanjut ditegaskan, Wawan Irawan petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang dan fasilitas yang berada di blok serta kamar hunian. Penertiban menyasar barang yang dilarang atau tidak sesuai ketentuan, seperti alat komunikasi dan elektronik, senjata tajam, barang yang berpotensi menimbulkan kebakaran atau ledakan, serta instalasi listrik yang dipasang atau dimodifikasi tanpa kewenangan. Pengawasan juga dilakukan terhadap pemakaian, pakaian, obat-obatan, uang, dan barang kemasan. Setiap fasilitas yang berada di dalam kamar hunian dipastikan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya dan penggunaannya, serta tidak menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
3: Perkembangan teknologi digital membawa tantangan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. PMKRI Cabang ND mendorong kadernya untuk tetap kritis, bijak bermedia sosial, serta aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. PMKRI Cabang ND menyebut, terdapat tiga bentuk utama dalam mengimplementasikan nilai Pancasila di era digital, yakni diskusi, kaderisasi, serta aksi sosial dan kemanusiaan. Dalam diskusi, PMKRI membahas isu toleransi, penyebaran hoaks, dan politik, sementara kaderisasi membekali anggota dengan kemampuan berpikir kritis, etika bermedia sosial, serta nilai kebangsaan.
13: Saya menyadari bahwa mahasiswa juga perlu punya kesadaran kritis, sengaja mengikuti sumber yang beragam, kemudian harus mengecek fakta sebelum dibagikan fakta tersebut, dan berani masuk ke ruang diskusi yang isinya beda pandangan. Jadi menurut kami, algoritma itu bukan hal yang menentukan kita untuk kita menggunakan teknologi itu dengan semena-mena, tapi kita juga harus lebih cerdas dalam menggunakan algoritma media sosial.
3: Selain itu, PMKRI Cabang ND turut melakukan aksi sosial seperti memberikan bantuan kepada korban gempa dan menggalang dana bagi korban banjir bandang. PMKRI menilai kesadaran pengguna untuk memeriksa informasi mengikuti sumber yang beragam dan terbuka terhadap perbedaan pandangan menjadi kunci menjaga persatuan di tengah perkembangan algoritma media sosial. Saudara, perubahan iklim merupakan tantangan global yang dampaknya sangat nyata dirasakan hingga ke tingkat lokal. Mulai dari peningkatan suhu, perubahan pola hujan, hingga bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup melalui program Kampung Iklim mendorong aksi nyata berbasis komunitas memperkuat kolaborasi, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, Nofdi Levindra Pono, kepada RRI mengakui dampak perubahan iklim menuntut semua komponen ikut terlibat melalui aksi nyata yang berdampak bagi ketahanan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
14: Tujuan dari program itu sendiri, selain dia mendorong kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, dia memberikan pengakuan atau apresiasi kepada masyarakat yang sudah melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Nah, untuk memberikan pengakuan itu sendiri harus tercatat dulu dan masyarakat melakukan pencatatan terhadap aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang sudah dilakukan.
3: Program Kampung Iklim yang dilakukan pada tahun 2022 di Kelurahan Neoni, Kota Kupang, diakui Pengawas Lingkungan Hidup, Nofdi Levina Pono, telah mendapat apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup berupa sertifikat di tahun 2023, sehingga sampai di tahun 2026 telah menjangkau 51 kelurahan di Kota Kupang. Dari 51 kelurahan tersebut, 12 kelurahan diantaranya seperti Maulava, Liliba, Alak, Batu Plat, Nunleu, Bonipoi, Oesapa Barat, Oebobo, Naikoten 1, Fatukoa, Kuanino, dan Naeoni ditunjuk menjadi percontohan dalam penyusunan rencana aksi tersebut. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pasca gempa Flores, warga masih berjuang pulihkan kesehatan dan trauma. Jajaran pemerintah Provinsi NTT menyatakan apresiasi dan menyambut positif kebijakan pemerintah pusat jika pembiayaan gaji P3K dialihkan melalui APBN. Sekian Warta NTT Pagi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Bang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

selamat memulai aktivitas Anda di hari ini. Yang pastinya semangatnya harus baru karena kita sudah memasuki bulan Oktober di tanggal 1 hari ini. Beta harapkan semua yang Anda impi-impikan, apa yang Anda harapkan di bulan ini semuanya bisa terwujud begitu ya. Kalau misalnya bulan lalu ada pekerjaan-pekerjaan yang tertunda, ada harapan-harapan yang tertunda, berharap di bulan ini semuanya bisa terwujud. Amin, amin ya. Apalagi hari ini tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Yang pastinya pendengar, mari kita terus amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari begitu ya. Selamat pagi untuk Anda yang pagi ini baru saja bergabung di FM 94,4 MHz, ataupun juga untuk Anda pendengar yang pagi-pagi sudah berselancar di media sosial ya, khususnya di TikTok RRI _ Kupang. Beta menyapa Anda, semoga hari ini hari yang terbaik begitu ya. Juga untuk Anda pendengar, beta ajak untuk sama-sama kotong bahas begitu ya, menyangkut dengan pasca gempa yang terjadi di Pulau Flores. Nah, omong-omong soal gempa, kemarin malam ya pasti Anda jurasa gempa dengan kekuatan 4,8 skala Richter, 4 magnitudo 4,8, yang terjadi di Kabupaten Kupang. Adakah di antara Anda yang merasakan gempa semalam? Dan sejauh ini dari pantauan Anda pendengar, ada tidak yang mengalami kerusakan akibat gempa semalam? Khususnya untuk Anda yang ada di Kabupaten Kupang sebagai pusat titik gempa semalam ya, boleh Anda sampaikan ke kami kira-kira dari gempa yang terjadi kemarin malam, ada kosonde dampak dari dampak gempa, misalnya kerusakan yang terjadi di rumah Anda akibat gempa, misalnya rumah Anda retak-retak begitu ya, atau ada rumah yang roboh, ataupun juga ini informasi-informasi lainnya seperti cuaca, seperti apa sih wilayah Anda, kemudian transportasi, lalu lintas di wilayah Anda seperti apa? Apakah pagi ini sudah macet kah? Apakah pagi ini sudah mulai ramai kah? Boleh Anda sampaikan ke kami di program 1 RRI Kupang. Selamat pagi untuk Kakak Putra Safis. Tuhan memberkati ya, semangat pagi untuk Anda. Kemudian juga ada Kakak Diana Manoepura. Shalom, selamat pagi Kak Fongki, selamat beraktivitas ya, Tuhan memberkati juga. Oke, semangat pagi juga untuk Anda Kakak Diana di Oyepura yang pagi ini sudah menyapa pendengar Pro 1 pagi hari ini. Oke, beta nantikan pendapat dan komentar Anda terkait juga dengan ini ya pendengar ya, pasca gempa yang terjadi di Pulau Flores. Nah, mereka pastinya juga masih berkutat dengan trauma ya, dan juga kesehatan begitu ya. Sempat beta baca berita tadi pagi, ada masyarakat-masyarakat yang mereka mengeluhkan soal fasilitas kesehatan, soal obat-obatan. Ya, ada juga yang masih trauma dengan kejadian gempa yang terjadi di Flores beberapa bulan yang lalu. Nah, karena itu pendengar, bolehlah Anda berkomentar pagi ini apa yang paling dibutuhkan keluarga terkait dengan pemulihan kesehatan pasca gempa. Apakah menurut Anda yang perlu diperhatikan, yang perlu dibutuhkan itu pemeriksaan kesehatan secara rutin, atau obat-obatan, dukungan psikologis, atau air bersih dan sanitasi? Mari Anda bisa berkomentar di line telepon 0380825444, di 8431152, dan juga bisa di WA kami dalam bentuk teks ataupun voice note, nomornya 0811-3820-9440. Selamat pagi untuk Kakak Tito ya. Kupang tadi malam jam 7 gempa bumi, di mana Kakak?
Tadi malam gempa bumi itu di Kabupaten Kupang ya, dari info yang beta baca di info BMKG. Sempat kita juga dialog dengan kepala BMKG stasiun geofisika ya, Pak Arief, bersama dengan Bung Sony semalam gitu ya. Oke, terima kasih juga untuk Anda pagi ini yang sudah menyapa pendengar Pro 1. Ada Kakak Nero juga di Rote, selamat pagi Kakak. Bagaimana kabar Kak Nero? Semoga sehat terus gitu ya. Ada Dinas kok. Ada Kakak Evan Uruhue juga, selamat pagi Kak Fonglet. Pagi juga Kakak Evan, bagaimana kabar di Alor? Aman-aman kok. Boleh Anda sampaikan informasi-informasi terkini di wilayah Anda, cuacanya seperti apa? Di Pro 1 RRI Kupang.

0: Sebelum nama Pancasila seperti yang kita kenal sekarang, pernah terjadi diskusi tentang penamaan lima sila. Chou Sang-in, Badan Sipil Indonesia yang bertindak sebagai penasehat militer Jepang, menyebut lima pedoman hidup itu dengan sebutan Pancadharma. Selain itu, dalam pidato di BPUPKI 31 Mei 1945, Supomo juga menyebut lima sila dengan Pancadharma. Tetapi dalam pidato BPUPKI, Soekarno menginginkan sebutannya adalah Pancasila, bukan Pancadharma.
1: Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga,
2: persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Apa beda antara Pancadharma dan Pancasila? Pancadharma berarti 5 kewajiban, sedangkan Pancasila berarti 5 dasar.

Oke, pendengar, hari ini kita diingatkan gitu ya dari lagunya Cherry Bell ya, untuk jangan mudah menyerah pagi-pagi ya, harus optimis dalam menjalani setiap aktivitas yang kita kerjakan di hari ini. Yang pastinya untuk Anda yang pagi-pagi sudah mulai beraktivitas, semangat paginya jangan sampai pudar begitu ya. Yang pagi-pagi sudah melintasi jalan raya untuk mengantar anak-anak, mengantar istri, mengantar suami ke tempat aktivitas juga hati-hati di jalan ya. Jangan sampai Anda mengalami kecelakaan karena terburu-buru mengikuti aturan lalu lintas, lampu-lampu lalu lintasnya jangan sampai serobot, harus sabar di jalan gitu ya. Supaya Anda sampai selamat di tempat tujuan. Selamat pagi Kakak Biadila, selamat beraktivitas gitu ya. Juga untuk yang sudah gabung pagi ini, Beta menyapa lagi. Ada Kakak Roga Feni. Posisinya dari Manokwari, Papua Barat ya. Kasih informasi cuaca pagi ini cerah, secerah kasih Tuhan akan dunia ini. Amin. Ada juga Kakak Dina Mall, selamat pagi Kakak Fongki, salam kenal dari Alor yang stay-nya di Batam. Selamat pagi ya untuk Anda yang pagi ini sudah memulai dengan rutinitasnya. Juga pendengar untuk Anda yang sementara ini pantau di program Satu dari Kupang, boleh Anda sampaikan informasi terkait dengan dampak gempa yang terjadi kemarin, seperti apa sih dampaknya di wilayah Anda, ada tidak yang mengalami kerusakan-kerusakan bangunan, fasilitas-fasilitas umum akibat gempa semalam. Ataupun juga Anda bisa ikutan topik dan juga polling di Instagramnya RRI Pro 1 Kupang. Menurut Anda pendengar, yang paling dibutuhkan keluarga saat ini tentang pemulihan kesehatan pasca gempa, apakah pemeriksaan kesehatan secara rutin, ataukah obat-obatan, atau dukungan psikologis, serta air bersih dan sanitasi. Dari empat pilihan ini, Anda lebih memilih yang mana nih? Yang paling dibutuhkan keluarga tentang pemulihan kesehatan pasca gempa yang terjadi di Pulau Flores. Mari silakan Anda bergabung. Halo, ini dengan Tasya. Selamat pagi Kakak Fongki. Ya, menurut Beta yang paling dibutuhkan saat ini adalah dukungan psikologis, kasihan. Ada banyak masyarakat, khususnya anak-anak yang mengalami trauma. Semoga banyak orang dari provinsi-provinsi lain ataupun juga dari komunitas-komunitas memberikan trauma healing ya bagi anak-anak, mahasiswa yang sementara ini masih dalam keadaan trauma ya. Akibat gempa yang terjadi di Pulau Flores. Terima kasih ya Tasya untuk komentarnya di pagi hari ini. Beta masih menyapa Anda juga, jangan lupa begitu ya untuk sarapan pagi. Jangan sampai Anda melewatkan sarapan pagi. Biar Anda tetap sehat, tetap semangat menjalani kenyataan hidup yang Anda jalani di hari ini.

0: Jadi kamu mau melamar putri saya?
1: Iya pak, Om.
0: Coba hafal Pancasila.
1: Siap. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Bagus, bagus.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Mantap.
1: Tiga, maaf pak, Om, saya lupa.
0: Bagaimana kamu bisa mengajarkan kepada anak-anakmu kelak tentang menghargai perbedaan, rasa persatuan, saling menghormati, tidak berperilaku semena-mena, dan saling tolong-menolong, kalau sila-sila Pancasila saja kamu tidak ingat? Pulang, hafal dan pahami makna Pancasila. Kalau sudah, baru boleh kamu melamar anak saya.

Ya, peringatan hari ini tanggal 1 Oktober. Ya, kata memperingati Hari Kesaktian Pancasila, bukan cuma soal upacara dan pengibaran bendera, tetapi juga ini merupakan momen untuk pengingat perjalanan sejarah bangsa dan bagaimana Pancasila tetap jadi dasar negara sekaligus pemersatu dalam keberagaman. Jadi, pendengar Pancasila, Hari Kesaktian Pancasila ini berkaitan dengan peristiwa G30 SPKI, ya, gerak peristiwa 30 September sampai tanggal 1 Oktober tahun 1965, ketika sejumlah perwira TNI Angkatan Darat diculik dan yang kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi. Peringatan 1 Oktober kemudian ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Ya, perlu kita bedakan gitu ya, antara hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Kalau 1 Juni itu berkaitan dengan pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, maka 1 Oktober itu berkaitan dengan perjalanan sejarah tahun 1965 dan peneguhan Pancasila sebagai dasar negara. Tahun ini, tema yang diusung adalah Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Maknanya tentu ini bukan hanya diucapkan saat upacara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagaimana Katong ketika berbeda pendapat di media sosial tanpa saling menjatuhkan. Sekali lagi, mari Katong amalkan Pancasila dalam keseharian Katong. Ya, dimulai dari langkah-langkah atau cara-cara sederhana yang kita bisa mulai dari rumah, lingkungan sekitar, sampai di media sosial.

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas, dinyatakan, semuanya, semua anak bangsa harus diayomi.

0: dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, setelah gempa terjadi, perhatian Ketong biasanya langsung tertuju ya pada keselamatan. Entah itu Ketong lihatnya dari barang-barang yang harus diamankan, kemudian kebutuhan mendesak di tempat-tempat pengungsian, bahkan ada juga yang mengalami rumah yang rusak. Tapi setelah situasi mulai lebih tenang, ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana kesehatan keluarga itu dipulihkan. Ya, pada saat itu pendengar, yang dirasakan memang dampak gempanya bukan hanya soal luka atau penyakit yang terlihat begitu ya. Anak-anak bisa mengalami ketakutan, orang tua bisa kelelahan, kondisi lingkungan juga bisa berubah, terutama kalau air bersih terbatas dan sanitasi tidak terjaga. Nah, pagi ini Beta ajak Anda pendengar untuk ikutan polling, ya. Menurut Anda apa yang paling dibutuhkan keluarga dalam pemulihan kesehatan pasca gempa? Apakah pemeriksaan kesehatan secara rutin, obat-obatan, dukungan psikologis, air bersih, atau sanitasi? Ya, silakan Anda bisa memilih polling tersebut di Instagramnya RRI Pro 1 Kupang. Yang sementara ini juga dengarkan Ketong di RRI Digital, Anda bisa ikutan juga ya di polling tersebut. Beta menyapa ada kakak Magdalena Taba, yang menurut kakak Magdalena ini adalah yang paling dibutuhkan keluarga pemeriksaan kesehatan secara rutin. Itu yang dipilih sama kakak Magdalena ya. Ya, jadi pendengar, kadang Ketong merasa bahwa Ketong sonde luka, berarti Ketong sehat begitu ya. Padahal setelah mengalami bencana, kondisi tubuh ini pastinya bisa berubah ya, karena kelelahan, karena kurang tidur, pola makan yang sonde teratur, penyakit yang sebelumnya sudah ada, bahkan juga ketika Ketong yang berada di tempat-tempat pengungsian ya bisa alami dengan ketidaknyamanan begitu ya. Ada pula nyamuk yang justru ini juga mengganggu. Ya, jadi pendengar, menurut Anda ya, apakah memang Anda setuju juga dengan pendapatnya kakak Magdalena, atau Anda punya jawaban yang lain ya? Beta masih tunggu komentar Anda, pendapat Anda pendengar, karena after this Ketong juga akan bergabung bersama dengan narasumber begitu ya, untuk Ketong bahas di wawancara Kupang Pagi. Ya, beta menyapa untuk Anda yang sudah bergabung kali ini di WA-nya Pro 1. Selamat pagi kakak Fongki dan juga semua pendengar setia RRI. Izin sampaikan situasi kondisi untuk wilayah RT 5, Kelurahan Nekolan, aman terkendali. Warga sudah mulai aktivitas bagaimana mestinya. Dan kami yang ada di Kelurahan Nekolan juga baru selesai melaksanakan festival budaya di Jalan Bougainville Kantor Gubernur Lama dengan berbagai kegiatan, yaitu UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, urus SIM baru dan perpanjang, pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan penarikan kupon berhadiah. Kegiatan ini didukung oleh pemerintah kota, DPRD Kota Kupang, dan juga anggota DPR Dapil Kecamatan Maulava. Terima kasih ya untuk kakak Alfred di Naikolan yang pagi ini juga sudah menyapa pendengar Pro 1 dan sudah kasih kita informasi ya terkait dengan informasi kegiatan festival yang baru saja dilakukan di wilayah Kelurahan Nekolan. Selamat pagi kakak Derma, selamat beraktivitas. Yang sudah gabung di TikTok juga beta menyapa ada kakak Awan Cakbana. Ya, salam kenal bang, beta dermawan RRI Pro 4 Jakarta. Halo kak Awan, terima kasih ya sudah gabung di RRI Kupang pagi ini. Sudah menyampaikan juga ya informasi-informasi lainnya. Beta menyapa ada kakak Alfred Pedro Sergio juga. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda.

0: Anda, sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, selamat pagi pendengar Pro 1. Kali ini Beta hadirkan informasi dulu ya, karena tadi ada juga yang sempat memilih dalam polling kita bahwa yang paling dibutuhkan sekarang itu adalah pemeriksaan kesehatan secara rutin. Jadi setelah gempa, kebutuhan masyarakat itu juga bukan hanya soal memperbaiki rumah ataupun juga fasilitas yang rusak ya. Pelayanan kesehatan juga harus terus berjalan, terutama nih untuk ibu, bayi, balita, dan warga yang masih membutuhkan pemeriksaan. Nah, kali ini di Puskesmas Rewarangga, Kabupaten Ende, tenaga kesehatan, dosen, dan mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang bersama Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya itu melakukan pengabdian kepada masyarakat terdampak gempa. Jadi salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah kursi bersalin ESA hasil penelitian Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Inovasi ini dirancang untuk mendukung proses persalinan dengan posisi yang dapat disesuaikan dan pemanfaatan masih terus dikaji. Info yang Beta kutip dari rri.co.id, ini juga merupakan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar langsung melayani masyarakat. Ya, harapannya kerjasama antar institusi pendidikan dan Puskesmas Rewarangga dapat terus berlanjut dan membantu memperkuat pelayanan kesehatan warga pasca gempa. Itu dia pendengar informasi yang Beta hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. Jadi Anda bisa dapatkan informasi-informasi terkini melalui portal berita kami. Ya, Anda bisa baca soal informasi soal ekonomi, hukum, informasi-informasi olahraga, gaya hidup, lifestyle. Anda bisa kunjungi website kami ya. Di situ Anda bisa mendapatkan banyak sekali informasi-informasi lain. Ya, Beta juga menyapa pagi ini ada yang sudah bergabung sama Darto di Oibobo. Katanya Pro 1 Kupang makin kreatif dan keren. Terima kasih ya sudah bergabung di WA Programa 1 RRI Kupang. Iya, ada juga pagi ini yang sudah bergabung sama kakak Ampivina. Halo kakak, informasi sabantar pengumuman bintang radio jam berapa ya? Nanti untuk informasinya Beta akan sampaikan ya kak ya. Beta tanya dulu nih ke kakak-kakak panitia yang ada untuk menyampaikan informasi pengumuman ya. Pastinya kami akan hadirkan informasi pengumumannya. Jadi pantau saja Program 1 RRI Kup dalam siaran di pagi hari ini. Baik, pendengar, mari nanti di pukul 7.30 Anda bisa ikutan dan bergabung juga ya di Wawancara Kupang Pagi.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Kupang kali ini dalam wawancara Kupang Pagi. Pendengar, gempa bumi sondehannya timbulkan kerusakan bangunan, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat terdampak. Setelah fase tanggap darurat, perhatian terus diberlakukan dan diberikan kepada warga yang masih berada di tempat-tempat pengungsian, terutama dalam memperoleh pelayanan medis, obat-obatan, air bersih, sanitasi, serta dukungan kesehatan yang berkelanjutan. Dalam situasi ini, tentunya peran lembaga kemanusiaan dan tenaga kesehatan menjadi penting untuk membantu masyarakat di sana dalam melewati masa-masa pemulihan. Nah, untuk mengetahui kondisi di lapangan dan berbagai upaya apa saja yang dilakukan, sudah hadir bersama kami via telepon Officer Respon Darurat Kesehatan dari LKC Dompet Duafa NTT. Ada Kakak Muslisna Usman yang sudah hadir bersama kita di line telepon. Selamat pagi, Kak Lisna.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Bagaimana kabar, Kakak? Sehat?
1: Sehat, Kak. Sehat.
0: Boleh tahu posisinya ini di Kupang atau masih berada di Flores, Kakak?
1: Saat ini sudah kembali ke Kupang, Kak. Kita mobil, jadi kita gantian per 14 hari saat saya sudah di Kupang karena turun di tanggal, di pertama, di tanggal 16.
0: Oke, jadi masih sedikit ingat-ingat, bukan sedikit, masih ingat juga ya kegiatan selama berada di Flores nih. Boleh, Kak Lisna, bisa kasih kita gambaran kondisi kesehatan masyarakat Flores yang terdampak gempa berdasarkan pantauan dan juga pelayanan yang dilakukan oleh LKC Dompet Duafa di sana nih, Kakak?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, saya Lisna dari LKC Dompet Duafa, khususnya untuk NTT. Untuk pantauan kami sejauh ini, karena kami dan saya sendiri turun di pasca gempa pertama di tanggal 16, tanggal 17 kita tiba di Ronting karena kami bagi 3 tim ya, Kak, ya. Yeah. Di Nagokeo, di Manggarai Timur, khususnya di daerah Reo, Ronting, Waso, dan di Lambaleda Utara. Saya berada di sana dan teman yang lain berada di Riung Ngada, Bajawa. Yeah. Untuk pantauan kami sejauh ini, sampai detik ini, sampai saat ini, hari ini pun masih ada layanan kami di sana bekerja sama dengan dokter relawan yang ada di Rumah Sakit Reo untuk 3 hari ke depan di daerah Manggarai. Pantauan kami di sana yang terjadi adalah kondisi kesehatan masyarakat penyintas di pengungsian didominasi oleh penyakit fisika dan juga seperti gangguan kesehatannya berupa penyakit ISPA, infeksi saluran atas, pernafasan, demam batuk pilek, dan juga nyeri badan, ya, istilah medisnya mialgia, dispepsia, dan sebagainya. Dan juga yang kedua adalah penyakit kronis dan infeksi. Ini khusus untuk usia rentan seperti orang tua atau lansia di atas 50-an tahun. Ini kebanyakan kasus hipertensi dan juga ada DM karena penyakit bawaan, bahkan hingga ada asma.
0: Iya. Yeah.
1: Karena mungkin kondisi stres di ini, Kak, ya,
0: tempat pengungsian ya.
1: Di posko, karena di sana jujur sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari.
0: Oke, ini boleh dipertegas lagi, Kak Lisna, waktu kakak pergi itu di daerah mana, kecamatan mana?
1: Oh iya, kalau khusus untuk saya, kami turun di hari pertama itu di khusus untuk saya di posko Ronting.
0: Di Ronting?
1: Posko Ronting di posko Ronting di Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara, Manggarai Timur.
0: Oh, di Manggarai Timur. Itu selama 14 hari itu kakak berada di sana terus ya, Kak, ya?
1: Iya, selama 15-16 hari di sana, tanggal 2 berkembali Kupang.
0: Oh iya, iya. Terima kasih untuk gambaran awalnya. Lalu selama berada di sana, gitu ya, Kak, ya, apa saja kebutuhan kesehatan yang banyak diperlukan oleh penyintas ataupun juga mereka yang sementara ini berada di posko ataupun juga di tempat-tempat pengungsian nih, Kalisna?
1: Iya, yang pas saat di pertama kali kita turun adalah memang di pekan pertama itu kekurangan tenda, Kak, ya, dan juga alas tidur. Itu di pasca minggu-minggu pertama, karena keterbatasan tenda, jadi warga itu banyak yang menggunakan tenda darurat seperti karung, plastik, bekas, dan sebagainya. Tapi di minggu-minggu kedua dan hari-hari berikutnya banyak bantuan berdatangan dari pihak NGO dan pemerintah. Jadi untuk tenda tercukupi, hanya seperti untuk kesehatannya saja, terus fasilitas air bersih dan juga trauma psikologis yang saat ini dan sampai saat ini masih dibutuhkan, karena banyak fasilitas kesehatan seperti puskesmas di Lambaleda, khusus puson sedampek yang kami tempati di sana itu benar-benar ambruk, jadi rumah sakit darurat pakai tenda gitu, Kak.
0: Nah, selama berada di sana waktu itu, Kakak Lisna, ada tidak semacam tenaga-tenaga kesehatan dari luar yang turut membantu masyarakat di sana dalam pemulihan kesehatan nih?
1: Selain dari dompet duafa, kebetulan dari dompet duafa ada beberapa dokter relawan dan perawat medis, serta juga saat kita di lokasi ada juga pihak Dokpol yang stay di posko. Kami berdampingan tidak jauh, karena waktu itu sekitar 3 harian itu memang didampek di khusus di puskesmas tidak dibuka posko karena ambruk, jadi digeser ke Damer. Jadi kami di Ronting dan Waso beserta dengan untuk stay di tempat itu pihak Dokpol, sedangkan kami Dompet Duafa Mobile ke daerah-daerah yang benar-benar terisolir. Itu kami mobile.
0: Jadi tenaga kesehatan ketika memeriksakan masyarakat atau penyintas di sana itu langsung ke pos-pos pengungsian ya, Kak, ya?
1: Benar, Kak. Kami mobil setiap hari pagi berangkat jam 8, kadang pulang di malam. Itu kami mobil keliling, karena jujur medannya Flores, khususnya Manggarai Timur, pegunungan dan lembah. Jadi satu dusun ke dusun lainnya itu terjangkau jauh dan tidak bisa masyarakat itu datang ke posko. Jadi kami ada yang stay, terus kami khusus Dompet Duafa kami mobile.
0: Nah, dari beberapa penyakit-penyakit yang di awal tadi Kakak sudah spill, masalah kesehatan yang diderita oleh penyintas di sana, ini bagaimana dengan ketersediaan obat-obatannya? Apakah semuanya itu menjangkau ya masyarakat penyintas di sana, atau bagaimana? Atau mengalami kekurangan?
1: Untuk pekan pertama, jujur kami kebetulan Dompet Duafa seluruh organnya turun dari tim pusat dan ambulan juga dari sana, terus kami yang dari Kupang, jadi kami memang bawa obat beberapa pun hanya sekitar dua, tapi memang di hari pertama saja itu sudah habis, bahkan kurang sekali. Jadi di daerah Reo kan belanjanya dari Lambaleda itu harus ke Reo. Nah, itu karena beberapa toko ambruk dan buka, jadi kita ada yang ke Ruteng. Iya, dan berikutnya di hari ke-4 ke-5 kita dapat bantuan obat-obatan dari pihak AL. Itu dari Dompet Duafa, ada beberapa kontainer obat memang bisa teratasi.
0: Iya.
1: Itu, Kak.
0: Lalu sejauh ini ya, Kak, ya, bagaimana adakah laporan-laporan dari teman-teman yang menggantikan Kakak di tempat tersebut? Bagaimana dengan update soal pemulihan kesehatan di sana? Apakah semuanya sudah semakin membaik atau bagaimana?
1: Baik, untuk selesai masa tanggap ini tim kami juga masih berada di sana, setiap hari update, dan ada beberapa layanan titik mobil. Saat ini kami bergeser ke daerah Reo, Manggarai. Nah, untuk laporan sekarang adalah kita pas kita turun juga memang terupdate dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat dari HEOK. Jadi kita terupdate untuk semacam puskesmas atau Posyandu atau Pustu sudah mulai aktivasi kembali.
0: Oke, sudah mulai beraktivitas kembali ya untuk
1: Iya, aktivitas
0: vaskes-vaskes yang ada
1: kembali.
0: di
1: Iya,
0: Reok ya.
1: aktivitas yang itu. Iya, Riuk dan di Lembalida
0: Di
1: Utara, di
0: Lambaleda.
1: Manggarai Timur. Iya, sudah mulai aktivitas kembali. Jadi kita apa saat ini juga ada layanan Kak, tapi kami bergantian. Misal nih hari ini kami tuh daerah dusun tertentu yang belum pernah terjangkau. Terus kami juga dari tim Don P2AFA juga bawa obat, Puskesmas juga bawa obat. Kami sekalian jalan nanti kami berganti di obat di mana yang bisa dipakai begitu Kak. Kami bergiliran dengan daerah sana di Puskesmas dan juga Rewo dan juga di Lambaleda Utara. Begitupun di Nadoke dan juga di Bajawang ada khususnya di Riung.
0: Nah, itu juga masih ada kayak tadi disampaikan Dokpol. Kemudian ada beberapa stakeholder lainnya juga yang ikut ambil bagian ya dalam pelayanan kesehatan. Apakah sampai sekarang juga mereka masih stay di situ atau semuanya sudah diserahkan ke nakes-nakes yang ada di wilayah tersebut? Karena tadi disampaikan bahwa ini sudah mulai beroperasi ya Kak ya di sana.
1: Iya. Kalau untuk di pekan pertama, kalau nggak salah di tanggal 27-28 ya Kak ya, itu pihak saya masih di sana, itu pihak Dokpol sudah kembali, sudah menarik diri karena harus bergantian tim, tapi tidak stay lagi di Lambaleda, bergeser ke tempat lain. Jadi untuk saat ini memang sampai hari ini ada beberapa NGO kemarin 2 hari kemarin sudah dari MDMC Muhammadiyah sudah selesai juga, dan saat ini kebanyakan relawan-relawan, banyak juga relawan kesehatan, tapi mulai berkurang karena sudah selesai masa tanggap. Tapi ini masih ada beberapa relawan dan juga kita dari Dompedu Alfa juga masih ada, karena masih ada amanah dari mitra yang kami perlu sasar, titik-titik yang memang perlu atau mobile ambulan atau tim kesehatan yang mereka jangkau ke puskesmas.
0: Iya. Nah, bagaimana juga nih dengan kelompok-kelompok rentan, Ibu? Seperti bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia. Ini kira-kira bagaimana mereka menghadapi situasi pasca gempa ini dalam pemulihan kesehatan nih Kakak?
1: Iya, betul Kak. Untuk kelompok rentan seperti lansia memang banyak yang kesehatannya kronis, seperti kita istilahnya prolanis, infeksi saluran kemih, terus diabetes melitus, terus hipertensi, itu yang kita kembalikan ke puskesmas, kita edukasi dan komunikasi dengan pihak puskesmas untuk kembali untuk apa lanjutkan obat rutinnya, karena memang harus lanjut pengobatan rutin per bulannya.
0: Jadi ketika
1: sedangkan untuk halo
0: ya, ya dilanjutkan gimana? Dilanjutkan silakan.
1: Nah, sedangkan untuk bayi balita, kami ada untuk dapur PMBA. Kami istilahnya dapur PMBA atau pemberian makanan bayi dan anak. Itu kita aktivasi dapurnya setiap hari makan 3 kali sehari. Terus juga edukasi kesehatannya. Nah, itu karena memang di pengungsian bisa mengancam tumbuh kembang anak. Jadi untuk mencegah penurunan status gizi saat ini untuk kelompok rentan khususnya bayi balita, kita dirikan dapur PMBA di daerah khususnya di Desa Satar Kampas, dan juga di minggu ini mulai tanggal 5 nanti di Desa Satar Padut, Kecamatan Lambaleda Utara.
0: Baik, jadi kalau misalnya dari Dompet Tuafa sendiri ketika melayani penyintas yang penyakitnya kronis, itu juga langsung diserahkan ke tenaga-tenaga kesehatan yang ada di puskesmas-puskesmas, begitu ya Kak ya?
1: Iya, Betul, Kak. Nanti kita untuk masa tanggap pertama itu kita layani sesuai dengan pengobatannya. Selanjutnya selesai, kita langsung serahkan ke puskesmas. Karena setiap kita turun selalu koordinasi dengan pihak puskesmas setempat dan dinas kesehatan setiap kabupaten yang kami tempati.
0: Selama di sana, apakah ada juga ibu-ibu hamil yang melahirkan di sana atau yang sementara hamil begitu dilayani juga?
1: Betul, itu salah satu kelompok rentan bayi balita. Dapur PMBA kami itu juga termasuk ada ibu hamil, Kak. Jadi untuk selama di sana, karena di pekan pertama ada rujukan satu ibu hamil dari Lamaleda, kita rujukan ke apa rumah sakit Apung AL yang ada di stay di Rio. Untuk beberapa ibu hamil kita layani, terus kita komunikasikan dengan pihak puskesmas untuk lanjut. Karena harus apa lanjut seperti apa pengisian buku ti, buku ping dan sebagainya gitu, Kak.
0: Iya.
1: Termasuk
0: kalau menyangkut ketersediaan air dan sanitasi bagaimana di sana, Kakak?
1: Nah, ini Kak untuk saat ini masih menjadi catatan untuk apa namanya? Fasilitas itu untuk ketersediaan air bersih memang di saat kita di sana kekurangan air bersih dan sanitasi khususnya MCK. Nah, dari Dompet Du'afa dalam seminggu itu juga kita ada ketersediaan air bersih seperti kami mengisi ke dapur umum dan juga di titik-titik pengungsi utama. Terus juga menyasar menggunakan mobil tangki untuk ke lokasi yang jauh dari pengungsi utama. Kalau untuk MCK semacam apa MCK atau kamar mandi atau WC darurat kita di sana dirikan di daerah Waso itu yang terdampak parah.
0: Oke. Nah, apakah LKC Dompet Du'afa juga menjadi penghubung bersama dengan pemerintah seperti itu ketika melihat oh ini kayaknya perlu mendapatkan perhatian apalagi ini juga masuk dalam catatan gitu ya untuk segera ditangani masyarakat penyintas karena mereka membutuhkan air bersih dan MCK seperti itu. Apakah juga sempat dihubungi pihak pemerintah terkait BNPB, BPBD setempat untuk juga sama-sama menangani soal itu, Kakak?
1: Sangat betul, Kak. Kami di sana tidak berjalan sendiri, walaupun kita dari pihak NGO filantropi apa swasta, kita tetap berkoordinasi karena apa ya bahasa kasarnya ya, Dompet Du'afa tidak punya duit sebanyak itu karena ini titipan amanah. Infak sedekah dari banyak orang, jadi kami jalan beriringan, bahu-membahu kita setiap temukan yang di mana titik yang kami belum mampu ke situ, kami akan komunikasikan dengan pihak pemerintah atau NGO lain. Di sana kami komunikasi dengan pihak BNPB, BPBD, dan juga Basarnas.
0: Iya.
1: Kepolisian, puskesmas atau dinas kesehatan setempat, kami setiap titik yang kami lewati dan belum tersasar kami infokan itu karena kami berada di dalam satu grup tanggap darurat NTT.
0: Terakhir nih, terakhir ya Kak Lisna, langkah apa yang perlu diperkuat lagi agar tentunya pelayanan kesehatan bagi warga ini tidak terhenti pada fase darurat, tapi ini terus berlanjut hingga masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan yang lebih aman, lebih sehat sehari-hari nih.
1: Ya, betul Kak, perlunya kita stay safe dan kami setiap turun edukasi ke masyarakat untuk khususnya warga penyintas gempa, perlunya perhatian antar warga, anak kepada orang tua dan perhatian antar sesama warga sekitar karena istilahnya kita di pengungsian nih, kita sendiri nih warga saling tolong-menolong karena NGO dan pihak tuan tidak setiap hari berada di sana, jadi kita edukasi ke masyarakat untuk kita peka di sekitar kita ada yang sakit atau perlu tanggapan cepat tanggap untuk segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat ataupun informasi by phone kepada pihak yang bisa membantu.
0: Oke. Baik. Kalisna, terima kasih banyak ya. Waktunya memang sangat singkat sekali untuk kita bahas soal ini, tapi thank you sudah kasih kita informasi dan gambaran terkait dengan pengalaman kakak selama menjadi volunteer di sana ya, selama beberapa hari di Pulau Flores. Terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami di program Satu. Sukses selalu, Kak Kalisna. Selamat pagi.
1: Terima kasih, Kak. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

0: Alright, pendengar, pagi ini kita akan dengarkan informasi perakiraan cuaca Provinsi NTT dan sudah tersambung ada forecaster BMKG Altare Kupang, Pak Wisnu. Selamat pagi, Pak Wisnu.
1: Halo, selamat pagi, Kak.
0: Selamat pagi. Bagaimana kabar, Kakak, hari ini?
1: Baik-baik di sini.
0: Kabar baik. Ya, kayaknya kabar baiknya juga sebaik cuaca pagi ini. Boleh Kakak informasi selengkapnya cuaca di hari ini disampaikan?
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar. Kami sampaikan info perakiraan cuaca wilayah NTT yang berlaku hari ini, Kamis 1 Oktober tahun 2026. Kondisi cuaca di pagi hari ini pada akhirnya cerah hingga cerah berawan, dan siang hingga sore hari nanti kondisi pada umumnya cerah hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Lewoleba dan Tambelaka. Dan untuk kondisi cuaca di malam hari hingga dini hari nanti pada umumnya cerah hingga berawan dengan potensi kabut di wilayah Soe, NB, Bajawa, dan Uteng. Dan untuk kondisi suhu udara wilayah NTT bisa 21 hingga 31 derajat Celcius. Dan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan bagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar 14 hingga 27 derajat Celcius. Kondisi angin bertiup dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Dan untuk peringatan dininya, waspadai potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Kupang dan Sabuai Jua. Demikianlah perakiraan cuaca untuk hari ini.
0: Ya Pak Wisnu, tadi beta sempat dengar ada potensi hujan ya. Ini hujan lokal ya Kak, di beberapa wilayah itu di Flores tadi ya katanya?
1: Ya, betul. Hujannya lokal saja dan intensitasnya ringan.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ya, bisa dibilang potensinya ada dan tiada lah. Ini.
0: Kayak lagu ya, ada dan tiada ya Kak ya. Baiklah, kalau begitu untuk angin kencang bagaimana potensinya sampai berapa kilometer per jam?
1: 30 km per jam.
0: Oh, tidak terlalu ya.
1: Di wilayah selatan lah.
0: Betul. Hanya siang, ini panas terlalu nih Kakak. Oke Kak.
1: Semoga aja awannya datang ya.
0: Betul. Semoga awannya bisa tutup amin kotong pemuka sedikit. Ya, terima kasih banyak Kak Wisnu dengan informasinya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, selamat
0: bekerja. Iya. Peringat demikian Pak Wisnu, forecaster BMKG Altare Kupang yang sudah menyampaikan informasinya untuk kita di pagi hari ini.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07, kemudian pada pukul 13.30 tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
2: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
4: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan

0: menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Erlangga, yakni terkait dengan insentif PPh 21. Namun dijelaskan Erlangga, dalam keberlanjutan insentif PPh 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPh yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
0: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulkifli Hasan menuturkan, optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulkifli, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
2: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja, jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
0: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Zulkifli Hasan menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus